0: Andrei masing-masing. Kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota Wakil Pres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
2: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kesempatan segala macam. Tapi teman-teman kan banyak akademisi itu.
3: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
2: Ya semua isu yang lagi.
4: Salah satunya mungkin.
5: Soal putusan MK tadi juga dibahas.
2: Tadi baru soal presiden membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividen itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla.
5: Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
6: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
7: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagu pagarnya ya. Lapor pagu pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan yang udah.
6: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
6: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Ruangan Khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar

0: keputusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
1: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Syirats menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
2: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
3: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
2: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi.

0: Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja, dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di tanah suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan selanjutnya untuk Anda informasi terkait dengan pantauan cuaca, ya, informasi untuk perakiraan cuaca. Kita akan simak langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi prakiraan cuaca hari ini.
1: Untuk laporan ataupun juga informasi perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru, pendengar, selengkapnya kita simak bersama Gita Dewi Siregar. Baik, Gita, silakan laporan Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Pada pagi hari ini berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Untuk siang hari berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sore hingga malam hari berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Untuk dini hari berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kuantan, Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir pada sore atau malam dan dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 sampai 99%. Angin cenderung bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 4.127 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 8 titik yang tersebar di Kabupaten Kampar 1 titik, Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, dan Indragiri Hilir 1 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di Riau pada hari ini, kami untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan. Kami juga menghimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website samet.riau.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baru saja kita simak pendengar informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Pekanbaru. Dan untuk informasi cuaca ini, pendengar, Anda dapat simak setiap hari tentunya bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru. Akan kami hadirkan laporan langsung dari BMKG tersebut setiap harinya pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada beberapa lagu tadi yang sudah kita nikmati di pagi ini, semoga bisa menjadi penyemangat untuk Anda yang akan memulai segala aktivitas di hari Jumat ya, hari yang dengan penuh keberkahan ini. Pendengar, semoga juga segala kegiatan aktivitas yang dilakukan semuanya itu berjalan dengan baik, lancar, tentu sesuai juga dengan yang Anda harapkan. Baik, hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026, pendengar spesial, nanti di Jumpa Suha kita ini masih dalam rangkaian Riau Pagi, kami akan hadirkan nanti topik pembahasan khusus untuk Anda. Kita berbincang-bincang seputar perkembangan olahraga di Riau ya. Kali ini ada topik pembahasan khusus yang dapat Anda simak nanti pendengar, yaitu terkait dengan Soina Riau siap sukseskan pekan spesial Olimpik kedua di Kupang NTT tahun 2026 ini, pendengar ya. Jadi untuk olahraga ini kita tahu bersama bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, paling kuat, atau siapa yang berhasil membawa pulang medali. Ya tentunya untuk olahraga, pendengar, itu juga menjadi ruang bagi setiap orang untuk menunjukkan kemampuan, membangun rasa percaya diri, dan juga bisa membuktikan bahwa setiap individu itu memiliki kesempatan untuk berprestasi. Nah, semangat inilah pendengar yang juga hadir dalam ajang Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS tahun 2026. Nah, perhatian tertuju pada pelaksanaan PESONAS 2 di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Ajang ini pendengar menjadi kesempatan bagi para atlet dengan khususnya atlet disabilitas intelektual ya untuk berkompetisi, ya, mengembangkan kemampuan juga sekaligus menjalin persahabatan dengan atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk di Provinsi Riau, Soina atau Special Olympic Indonesia turut mengambil bagian dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan ini, pendengar. Tentu kesiapan itu bukan hanya menyangkut atlet saja ya, untuk atlet yang akan bertanding, tetapi juga di dalamnya ada pembinaan, pendampingan, kekuatan keluarga, dukungan, support, serta koordinasi berbagai pihak. Lantas pendengar, kita mungkin penasaran ya, dan juga ingin tahu lebih dalam seperti apa dan sejauh mana kesiapan Soina Riau dalam menghadapi PESONAS ya, ataupun juga bisa kita katakan seperti di awal tadi kami sampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional 2026 di NTT. Lalu apa saja mungkin persiapan yang dilakukan dan apa harapan bagi para atlet yang akan membawa nama Provinsi Riau. Nah, ini akan kami hadirkan pembahasannya untuk Anda pendengar di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Pada pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan berbincang-bincang tentang topik khusus kita ini, yaitu Soina Riau siap sukseskan Pekan Spesial Olimpik kedua di Kupang NTT tahun 2026 ya. Ada beberapa orang narasumber yang nanti akan menyapa Anda pendengar. Kita akan berbincang nanti bersama dengan Ketua Soina Riau, lalu juga ada Sekretaris Soina Riau yang akan memaparkan lebih dalam terkait dengan kegiatan olahraga yang akan berlangsung tersebut ya, khususnya untuk para atlet disabilitas. Untuk Anda pendengar Pro 1 nanti silakan berpartisipasi di dialog tersebut karena kami akan buka ruang juga untuk Anda. Mungkin bagi Anda yang ada ingin bertanya langsung kepada narasumber kita ataupun juga menyampaikan saran, masukan, kritik ataupun juga opini yang membangun, silakan berpartisipasi di line telepon 0761-25111 ya, 0761-25111, atau nanti bisa Anda bergabung bersama kami, layangkan pertanyaan Anda ya, partisipasi Anda tersebut di via pesan singkat WhatsApp kami pendengar 0811-76-73-991. Untuk dialog interaktif Riau Menyapa khusus dalam pembahasan seputar olahraga itu nanti juga bisa Anda saksikan, Anda tonton langsung melalui live streaming kami pendengar ya, di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru ya. Jadi nanti bisa Anda saksikan dialog yang tengah Anda dengarkan. Kita akan nikmati beberapa rangkaian lagu sebelum kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Riau Menyapa khusus satu kali dalam sepekan setiap edisi hari Jumat. Kita membahas seputar olahraga dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Soina Riau yang tentunya kita berharap bisa sukseskan Pekan Spesial Olimpik kedua di Kupang NTT tahun 2026 ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi, pendengar ya. Seperti yang tadi telah kami sampaikan untuk Anda, bahwa kebersamaan kita di Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dengan topik pembahasan khusus terkait dengan olahraga. Soina Riau siap sukseskan pekan spesial Olimpik kedua Kudi Kupang NTT 2026 ya. Ini topik yang akan kita ulas bersama dengan beberapa orang narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Untuk memandu jalannya dialog interaktif Riau Menyapa khusus olahraga, selanjutnya ada rekan saya Hairani Januarini yang akan bersama Anda.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini bersama kembali kita dalam dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga. Ya, setiap hari Jumat kita hadirkan khusus perbincangan untuk olahraga. Bagaimana perkembangan olahraga di Provinsi Riau ya. Baik mungkin ya seluruh cabang olahraga disabilitas maupun non-disabilitas ya. Karena ini memang lumbungnya kalau di Provinsi Riau, kalau dibilang lumbungnya prestasi olahraga atau lumbungnya atlet-atlet yang berprestasi baik nasional maupun internasional. Baik, kita akan membahas terkait dengan Soina Riau siap sukseskan Pekan Special Olympics kedua Kupang NTT tahun 2026 atau yang lebih disingkat dengan Pesonas 2 NTT 2026 di Kupang ya. Bagaimana mungkin persiapan dari Soina Riau dan berapa atlet yang akan diberangkatkan serta mungkin apa target yang menjadi target dari Soina Riau untuk meraih prestasi di Pesonas dan mungkin setelah ajang ini event apa yang akan diikuti ya. Nah, ini juga yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita dari Soina Provinsi Riau, yakni Ketua Soina Riau ada Ibu Indah Puji Ratnani SPSI MA. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Kita sapaannya Ibu apa, Bu? Ibu Indah, Ibu Puji. Ibu Indah. Iya. Sehat ya Ibu Indah ya?
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat.
1: Kita juga bersama dengan Sekretaris Soina Riau Pak Andi Romadona SPDM PD ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Adi,
3: selamat pagi
1: ya.
3: Pak Adi ya.
1: Pak Adi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Jaya. Sehat Pak Adi?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita nanti akan ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami sediakan mungkin di line interaktif ya. Silakan di 0761251111 atau di 0811767391 dan Anda juga bisa menyimak kami bukan hanya melalui tes serial di 99,1 tapi kita juga live di YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga live di akun TikTok RRI Pekanbaru ya. Jadi silakan saja mungkin bergabung dan mungkin menitipkan atau menyisipkan pertanyaan Anda ya terkait dengan Soina Provinsi Riau pendengar. Baik, kita mungkin memperkenalkan terlebih dahulu Soina. Mungkin banyak yang tidak tahu ya untuk organisasi Soina ini seperti apa. Ini mungkin bisa jelaskan ke pendengar kita Bu Indah. Soina Riau itu organisasi seperti apa dan apa namanya atlet-atlet ini naungi ini atlet-atlet seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita. Silakan Bu Indah.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani. Sebenarnya kalau Soina Riau itu singkatan dari Special Olympic Indonesia. Artinya itu adalah salah satu bentuk organisasi yang menaungi di bidang olahraga. Meskipun nanti berkembang ke talenta yang lain, tetapi memang ruhnya adalah pada bidang olahraga yang menaungi anak-anak disabilitas intelektual.
1: Oke. Okay.
2: Dengan kategori IQ di bawah 70.
1: Nah, 70.
2: Artinya di dalam itu banyak kategori anak yang masuk dalam anak-anak Down syndrome maupun tunagrahita. Anak Down syndrome pasti tunagrahita, tapi anak tunagrahita belum tentu Down syndrome dengan kapasitas EQ di bawah 70 karena memang itu sudah peraturan dan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian Special Olympic itu sendiri muaranya induk organisasi besarnya itu berada di Amerika.
1: Okay.
2: Ya, dan juga dimulai pada tahun 69-an ya kalau tidak salah ini ya, itu dimulai di Amerika penggagasnya ya, kemudian berkembang sehingga seluruh ke dunia sehingga anggotanya mungkin hampir 200 negara. Ini bukan organisasi yang kecil ya, sebenarnya disinilah perbedaannya terkadang Soina itu sendiri orang berpikir sebenarnya apa sih gitu ya. Dulu orang menyebutnya gini, Soimah gitu ya, padahal kan harusnya Soina, Soina gitu ya. Nah, sebenarnya memang dia menjadi salah satu organisasi yang kalau di dunia dia merangkul seluruh dalam bidang olahraga, tetapi kemudian Indonesia itu masuk menjadi salah satu pesertanya ya, atau menjadi anggotanya gitu. Kemudian di Indonesia sendiri di bawah Kemenpora, kemudian kita juga di bawah naungan Dispora. Nah, Special Olympic Indonesia itu dalam posisi di Dispora itu bersejajar dengan KONI, NPC, kemudian Pramuka. Ya, jadi kita memang cukup alhamdulillah satu organisasi yang memang sebenarnya kalau dicetak prestasinya luar biasa ya Mbak Dini, tetapi mungkin memang sangat penting kita promosikan ke masyarakat agar lebih tahu, lebih banyak tahu gitu, sehingga memang olahraga ini betul-betul bukan sekedar olahraga yang hanya sekedar apakah itu memberi peluang, apakah itu memberi tempat kepada anak-anak disabilitas intelektual ini hanya sekedar seperti sebuah penghargaan. Tidak, pada dasarnya olahraga ini memang betul-betul mengharapkan satu prestasi dan sportivitas, karena memang ada standar dalam penghitungannya. Standar dalam pertandingan itu betul-betul memang dipertandingkan. Jadi seperti itu Mbak Rani.
1: Baik, berarti kalau Soina di Provinsi Riau ini berapa cabur yang menaungi ya Bu?
2: Kalau di Provinsi Riau itu sendiri kita 12 cabur ya Pak Adi, 12 itu 12 cabur. Iya, tapi sebenarnya kalau ditanya berapa cabur yang bisa kita ikuti standar internasional, banyak sekali. Ya. Nah, ini masing-masing tentu berdasarkan kapasitas kemampuan dari organisasi itu sendiri bisa mengembangkan atletnya pada bidang olahraga. Tentu tidak hanya sekedar kemampuan atlet, tetapi juga sarana dan prasarananya, tentu itu juga penting. Kemudian SDM-nya, karena memang anak-anak istimewa kita ini butuh perhatian yang ekstra untuk melatihnya. Bukan mereka tidak mampu, mereka sangat mampu, tetapi memang harus ekstra untuk memberi pemahaman dan pengajaran kepada mereka. Tapi bukan berarti tidak mereka mampu berprestasi, dan prestasi mereka luar biasa.
1: Terbukti memang yang prestasi yang sudah selama ini Soina, atlet Soina Rio ini Pak, kalau mengikuti ajang pasti ada prestasi ya yang diberikan. Mudah-mudahan juga ini. Baik, tapi kalau Soina Provinsi Riau ini sudah berapa lama berkembang Bu?
2: Soina Provinsi Riau itu sendiri berdiri 98. Pada tahun 1998. Ya, berarti hampir 30 tahun kalau 2008 nanti ya. Berarti ini 20 berapa Pak Adi, berarti kalau 98
1: hampir 30 tahun
2: ya. Nah, itu memang ini organisasi yang dirintis ya, perintis-perintis kita luar biasa. Dimulai mungkin bahasanya kita dimulai dari awal, dari dasar ya. Awalnya memang kita menjadi organisasi yang mandiri ya Pak Adi. Kita mandiri artinya begini, mengupayakan sendiri, bersuadaya sendiri, berkemampuan sendiri. Tetapi kemudian prestasinya makin berkembang. Nah, Riau itu sudah banyak mengikuti event nasional, internasional. Kalau nasional pertama kali di mana Pak Adi ketika itu kita nasional itu pertama kali?
3: Masih di Jakarta.
2: Iya, itu sudah mengikuti. Tapi memang izin itu adalah kemampuan dari masing-masing kita, organisasi itu yang mengelola sendiri. Kemudian prestasi terukir di kancah internasional itu pertama kali di 2007 itu di Shanghai, Cina.
1: Oh, internasional langsung.
2: Internasional langsung.
1: Wow,
2: iya.
1: Luar biasa. Okay.
3: Medali emas anak kita, emas perak.
2: Emas perak ya Pak Adi ya. Nah, kemudian juga di 2011 ya Pak Adi.
3: Empat tahunan.
2: Oke. Jadi kalau ditanya, memang ini satu pertanyaan yang menarik ya. Selalu bertanya seperti apa modelnya. Jadi kita tidak ubahnya sama dengan kalau kita yang umum ini PON gitu ya Bu. Ya, kita kan kita masyarakat umum yang dari kecil dulu kan ditontonkan oleh olahraga. Semuanya masih ingat dulu, mungkin yang masa generasi kita dulu itu ngelihatnya Olimpiade. Nah, ternyata disabilitas intelektual ini ada olahraganya, olimpiadenya gitu ya. Jadi berjenjang dari pesoda.

0: Mungkin ajang seperti apa nih, Bu Indah atau Pak Adi juga boleh.
1: Ya,
0: Pak Adi,
1: boleh. Ya, terima kasih. Ya kalau Pesonas ini kan yang kedua yang ini. Sementara sebenarnya dulu namanya Pornas. Dan kita sebagai Pekanbaru sudah jadi tuan rumah 2018. Itulah Pornas terakhir yang kita ke-8 dulu. Berarti sudah sampai besok ini berarti sudah 10 tahun. 10 kali kita sudah mengadakan Pornas dan atau Pesonas. Jadi di NTT ini yang kedua yang istilahnya dengan istilah Pesonas. Kalau sebelumnya Pornas yang kita terakhir apa yang ke-8 dulu itu.
0: Oke, okay. Tahapannya sebelum Pesonas ini apa nih, Pak Adi?
1: Sebenarnya tahapannya kalau dari daerah itu sebenarnya kalau sekarang istilahnya Pesoda, Pekan Olahraga Spesial Olimpik Daerah.
0: Okay.
1: Nah, baru sudah itu kita ajang Pesonas itu tahapannya ya. Sebenarnya dari daerah Pekan Spesial Olimpik Cabang atau Kabupaten atau Pesoda baru Pesonas. Okay. Itu tahapannya. Dan nanti dari Pesonas ini nantilah World Summer Game-nya. Nanti yang Santiago besok jadi Chili
0: yang di Amerika itu. Iya. Amerika. Berarti apa namanya sebelum ada Pesonas kita melaksanakan Pesoda. Pesoda itu dilaksanakan kapan itu, Pak?
1: Ya, kalau kita kebetulan tahun kemarin kita tidak sempat melaksanakan karena keterbatasan ini juga. Namun ya, kita ada Selekda namanya. Melalui Selekda itu beberapa cabur yang mungkin menjadi prioritas kita. Nah, itu yang kita akan saring menjadi atlet-atlet nasional besok ini. Nah, itu.
0: Oke. Okay. Berarti ada perjalanan berarti ya untuk mempersiapkan Pesonas 2026 ini yang kita laksanakan nanti di Kupang ini lumayan jauh juga ya dari Provinsi Riau. Bagaimana ini persiapannya ini, Bu Indah?
2: Sejauh ini persiapan kita memang kita berkoordinasi ya, karena sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, kita ada Pesoda tapi memang ditiadakan, tetapi kita tetap mengawal daerah-daerah, karena sebenarnya kalau ditanya Riau itu tentu perwakilan dari 12 kabupaten kota kita ya. Nah, itu kita selalu mensonding kepada daerah agar selalu intens. Tolong mohon dicari atlet-atletnya yang memang unggul. Karena izin ya Mbak Rani, keberangkatan mereka sejauh itu tentu kita berharap pulang membawa prestasi. Jadi tolong atlet-atletnya dipersiapkan yang memang layak untuk tanding dan layak untuk dipersiapkan. Jadi mereka intens untuk latihan. Nah, kebetulan memang ini yang menggawangi, yang menjadi nanti HOD-nya, pendampingnya adalah Pak Adi. Jadi Pak Adi yang selalu memberi kabar itu, memantau bahwa pada cabang olahraga ini sudah latihan, pada olahraga ini sudah latihan. Contohnya kami sebutkan olahraganya yang besok akan kami ikuti ya Mbak Rani. Sebenarnya kalau panitia dari Kupang itu sendiri ada 7 cabang olahraga yang dibuka.
0: Okay.
2: Tetapi kita yang dari Riau itu hanya mampu mengikuti 4 ya. 4 itu yang pertama adalah olahraga boce. Nih, ini cukup menarik
0: boce.
2: Boce.
0: Itu
2: BOCCE gitu ya. Itu adalah olahraga hampir mirip dengan bowling, tetapi tidak pula ya. Kalau bowling
1: terbuka.
2: Ya lapangan terbuka gitu, ada ukuran lapangannya tertentu. Kemudian atlet itu melempar bola induknya untuk mendekati bola terkecil, itu yang disebut bola palina. Palinanya itu supaya semakin mendekati bola tersebut maka poinnya semakin tinggi. Ini cukup menarik sebenarnya Mbak Tani. Kadang-kadang saya pun ketika memainkan itu serasa kita melihatnya itu mudah gitu ya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, karena dia menggunakan feel, rasa dan ketepatan. Nah, ini termasuk salah satu bentuk olahraga yang istimewa di Soina itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua bulu tangkis. Ini kandidat terkuatnya, insya Allah kami berangkatkan dari Kampar. Ini juga Kampar sedang persiapan yang mungkin kemudian selanjutnya itu atletik ya, itu dari Siak, dan juga senam gimnastik ya, karena memang Riau sempat kemarin yang 2023 itu di Berlin itu Riau mendapatkan emas, medali emas luar biasa.
0: Ya. Ternyata mainan Soina ini enggak di daerah aja ya, tapi
2: jadi,
0: udah
2: jadi enggak kaleng-kaleng ya. Kaleng
0: luar biasa. Nah, oke. Okay. Tapi mungkin sejauh ini kita melihat atlet kita ini meskipun mereka spesial kalau kita bisa dibilang. Itu bagaimana cara pelatih untuk melatih anak-anak yang spesial ini nih, Bu Indah dan Pak Adi.
1: Ya, baiklah. Pak
0: saya. Adi melatih juga.
2: Iya, Pak Adi ini memang beliau guru SLB kemudian juga kepala sekolah cendana yang jadi luar biasa.
0: Ya memang berhadapan langsung ya dengan.

0: ini ya.
1: Iya, dengan kalau anak-anak ini kan disabilitas intelektual yang seperti Ibu Ketua sampaikan tadi kan memang mereka memiliki IQ di bawah 70.
2: Iya.
1: Memang keterbatasan mereka itu mempengaruhi semuanya kan.
2: Kalau yang paling rendah berapa sih Pak IQ?
1: Ya kalau anak? Untuk bagian kita ini mungkin di atas paling 50-an 40 ke atas lah ya paling yang bisa diajak untuk berkompetisi ya. Kalau di bawah itu mungkin ya memang agak
2: sulit ya, agak
1: karena kalau istilah kami di pendidikan itu perlu rawat gitu kan. Tapi kalau yang di atas 40 ini masih bisa sementara gantung kita memberikan porsi berulang-ulang pelatihan. Nah itu. Jadi kalau pendekatan sebenarnya mereka ini kan secara emosi, secara fisik, secara apa kan memang memiliki keterbatasan. Memang harus kita memiliki kesabaran yang cukup tinggi untuk mereka ini. Karena kalau kita tidak mendapatkan feeling sama mereka, ya apapun kita lakukan ya mereka
2: tidak akan dengar ya Pak ya.
1: Tidak akan cuek aja. Ada bagi mereka, ya apa sih artinya juara satu tuh? Apa sih artinya juara dua? Tidak ngerti. Kan? Nah cuma memberikan apresiasi mereka itu, oh mereka itu ruang untuk mereka itu yang paling penting. Mereka merasa bangga kalau kita memberi mereka itu, oh mereka itu ruang untuk mereka itu yang paling penting. Mereka merasa bangga kalau kita memberi ruang, membuka ruang untuk mereka melakukan. Kalau artinya bagi mereka konsepnya juara satu, mau juara delapan, dia lebih senangnya juara delapan. Yeah. Banyak.
0: Karena banyak. Banyak
1: gitu. Yeah. Tapi memberikan ruang itu yang paling penting kepada mereka. Itu makanya lahirnya Special Olympic ini membawa berkah bagi mereka-mereka yang termarginalkan seperti ini.
2: Okay.
1: Karena di olahraga pasti mereka, kita lihat di masyarakat, menganggap mereka memang tidak mampu. Ternyata di sini,
2: akhirnya mereka bisa membuktikan
1: Memang membuktikan sampai ke tingkat dunia kita. Ya ini suatu luar biasa. Bahkan pengalaman saya pribadi di sekolah luar biasa, ada dari reguler tuh mereka tinggal kelas lulus, akhirnya saya bawa ke SLB, dia langsung berprestasi. Malah rombongan teman-temannya dari sekolah reguler itu bonong-bonong, Pak, saya mau masuk di sini.
2: Mau pindah.
1: Karena dapat medali itu okay. Penghargaannya itu yang mungkin kita ini berikan apresiasi
2: kepada mereka.
1: Iya.
2: Ya. Baik, kita buka di line telepon dulu ya Pak Adi juga Bu Indah. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Rani,
2: Pak
3: Atong,
2: Pak Atong.
3: Dan Tangerang Utara.
2: Iya, baik, silakan Pak Atong.
3: Ini buat pengurus-pengurusnya pekerjaan paling mulia juga ya.
1: Terima kasih.
3: Pekerjaan paling mulia, sangat kita hargai. Karena ini Ibu Ketua Umumnya kayaknya basicnya psikolog ya.
2: Iya Pak, sekali lagi.
3: Karena juga nyambung dengan keilmuannya ya, tentang mendidik orang-orang spesial. Jadi kan sudah banyak prestasi, kata sekretarisnya juga udah dapat medali emas dan perak di Shanghai, dan dapat di Shanghai di Cina dan di Berlin, Jerman. Apakah ada perhatian dari pemerintah daerah? Karena kita ini manusia loh, manusia, di garis bawahi manusia, bukan atlet normal atau dan tidak normal. Kita mencari di manusianya. Jadi kalau normal dan tidak normal kan dia ada organisasinya masing-masing. Atlet yang biasa itu di PON, kalau sekarang kita MPC, sekarang Asian Paralympic Game, dan Soina ya juga ada naungannya untuk sampai ke dunia. Itu tetap dimanusiakan apapun prestasinya. Itu pemerintah daerah wajib memberi sagu hati atau memberi penghargaan. Kalau dia pulang dari pertandingan, kalau prestasinya bagus, itu membela daerah, membela provinsi yang menyambut, bukan oleh level kepala dinas yang menyambutnya. Wajib orang nomor satu, minimal nomor dua di daerah. Tidak boleh yang menyambut. Kemarin saya kembali lagi Mbak Rani, yang menyambut dari Asian Games saja kepala dinas pemuda dan olahraga. Kalau buat saya sangat amat sangat kecewa hal seperti itu. Karena yang diwakili Riau, kalau datang tamu staf khusus presiden lah, menteri lah yang menyambut, PLT gubernur, sekda. Jadi jangan dibedakan olahraga dengan yang lainnya. Jadi seperti sekarang harus dimanusiakan. Kalau berprestasi dia hargai, jangan

0: dinilai, oh ini manusianya spesial, oh ini manusianya normal. Jangan dikotak-kotakkan, karena di Al-Quran tidak ada pengkotak-kotakan. Di Al-Quran itu yang dilihat bukan sempurna dan cacatnya, yang dilihat di Al-Quran itu takwanya. Itu saja.
1: Baik,
0: Mbak Rani.
1: Itu saja Pak Atong, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Atong di 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Tapi sebelum menanggapi pertanyaan dari Pak Atong, untuk atlet Soina ini berapa yang kita siapkan keberangkatan di Kekupang nanti ke Pesonas 2 2026. Tapi sebelum dijawab Bapak Ibu, ada lagi yang ingin masuk ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi sama Ibu, apa nih Bu?
1: Saya Rani Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
2: Rani, Pak Suhaimi, Bukalis.
1: Silakan Pak Suhaimi.
2: Ya, menanya olahraga. Mm-mm. Selamat pagi, anak siang. Sama siapa Bu? Yang olahraga itu?
1: Ya, ada Ibu Indah ya, dari Ketua Soina dan juga Pak Adi.
2: Sama saya mau nanya Pak, Ibu.
1: Ibu Indah dari Ketua Soina dan juga Pak Adi.
2: Sama saya mau nanya Pak, Ibu.
1: Ya, Pak.
2: Yang kemarin pulang dari Jepang, saya pulang orang Kabupaten Kalis. Itu apa nanti tak dibawa Ibu? Kan itu dapat apa tuh perunggu?
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, itu kan olahraga itu kalau tak salah saya macam bowling juga tuh. Nah, yang kata Ibu tadi olahraga yang itu yang kan tak sama tuh. Yang dapat tuh orang Kabupaten Kalis tuh, orang Lupat tuh. Dapat perunggu, apa kata dibawa tuh?
1: Oh, ya baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini olahraga boce juga berarti ya, Pak?
3: Boce
1: ya. Oke, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Adi ya. Baik, silakan di belakang Pak Suhaimi 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Tapi menyambung pertanyaan saya nih, Bu Indah dan juga Pak Adi, berapa atlet yang akan diberangkatkan di Pesonas 2026?
4: Insya Allah kami akan memberangkatkan 7 atlet.
1: 7 atlet?
4: Iya.
1: Oke, dari 4
4: dari
1: cabang olahraga tadi.
4: 4 cabang olahraga tadi, 7 atlet. Jadi ada 3 boci, 2 bulu tangkis, 1 atletik, 1 lagi senam.
1: Senam. Iya. Oke, baik. Iya. Ini berarti ada 7 atlet
4: yang akan diberangkat.
1: Itu berarti 7 atlet dan 7 pelatih juga berarti ya, Bu.
4: Iya.
1: Karena keistimewaannya itu ya.
4: Itu tadi. Istilah istimewanya.
1: Mungkin kita sebagai orang awam, Bu. Iya. Kalau misalnya 1 pelatih, 2 atlet tuh bisa enggak atau mampu tidak kalau misal
4: 1 atlet atau 1 pelatih?
1: 1 pelatih, 2 atlet misalnya.
4: Insya Allah mampu, tetapi memang kita akan mengkategorisasikan. Nah, jadi begini. Nah, inilah yang mungkin membedakan Soina kembali lagi, selain olahraga tadi boce, kemudian juga divisioningnya. Nah, ini yang mungkin tidak ada pada organisasi lainnya. Karena kita akan melihat tingkat ketunaan grahitanya, atau artinya kondisi dari standar kemampuan latih, kemampuan bina diri latih dan kemampuannya ini, kita akan lihat, kita akan menggarisbawahi, kita akan melihat bahwa oh ya, kondisi anak-anak ini, makanya kenapa memang Bapak yang pertama, Pak Atong tadi mengatakan psikologi, kebetulan saya memang psikologi gitu ya. Itu kita akan melihat, mengukur, mengasesmen, melihat bahwa anak ini layak, masih mampu untuk hanya disandingkan dengan 1 atlet lagi dengan 1 pelatih, atau mungkin 1 pelatih dengan 3 atlet memungkinkan, sebenarnya memungkinkan untuk menjaga, tergantung dari bagaimana kesiapan, kesigapan dan kemandirian anak-anak itu sendiri. Nah, itu yang kita harus memang siapkan. Jadi memang mempersiapkan atlet Soina ini tidak serta-merta biasa saja ya. Karena memang yang pertama kita jelas mengukur dari kesehatannya, kemudian kita mengukur dari tingkat kemandiriannya, kita mengukur dari tingkat peran serta dan kemampuannya, kemudian kita mengukur juga bagaimana sosialisasi dia, kenyamanan dia, karena kita juga akan kerepotan seandainya atlet-atlet kita memang tidak mampu untuk bergabung, bersosialisasi seperti apa, karena memang izin maaf, emosional anak-anak ini juga harus sangat dipahami.
1: Nah, betul.
4: Jadi itu yang kita akan ukur dulu, kemudian kita akan tempatkan, nah baru kemudian disitulah kita bisa memutuskan apakah ini satu pendamping, satu atlet, ataukah ini atau satu pelatih atau satu atlet, atau 2-3 atlet dengan satu pelatih. Nah, itu yang kita akan selalu monitoring

0: Seperti itu Mbak Rani.
1: Oke, iya. Baik. Mungkin menanggapi dua pertanyaan dari pendengar kita. Silakan Bu Indah atau Pak Adi yang ingin menanggapi pertanyaan tadi dari Pak Atong dan juga Pak Suhaimi di Bengkalis. Pak Adi dulu.
0: Ya, Pak Adi silakan.
2: Ya baik, Pak Atong dan Pak Suhaimi. Yang pertama ya memang kita di akhir lahirnya Soina ini memang ingin memanusiakan manusia. Intinya itu. Karena sebelumnya mungkin mereka tidak mendapat tempat atau tidak apa, karena memang di tengah masyarakat kita ya hal-hal ini masih tabu lah.
1: Stigma-stigma mereka tidak bisa, tidak mampu
2: segala macam. Ternyata dengan adanya organisasi ini, ternyata mereka mampu. Jangan, boleh kita lihat, maka mereka lebih hebat dari kita. Saya pernah coba membawa anak atlet bulu tangkis. Saya coba, saya juga rajinlah olahraga bulu tangkis. Ternyata saya ngos-ngosan juga lah sama mereka gitu. Kalah juga gitu.
1: Iya, kan? Kita orang yang normal.
2: Ternyata mereka ya, kalau sudah diberikan porsi latihan yang rutin, diberi kesempatan, ternyata mereka tuh mampu. Apalagi kita sudah coba bawa ke istilahnya baik nasional maupun internasional, ternyata ya anak-anak ini luar biasa. Bahkan kemarin di Shanghai itu kita melawan pemain nasionalnya Korea.
0: Yang mana dulu biar paham tadi kan Shanghainya yang 2022.
2: Ya, Shanghai 2023.
1: Sebelumnya ya.
2: Itu olahraga football. Itu yang kata Mbak Rani tadi, bisa atlet itu memang anak yang ringan. Itu mungkin kalau beregu itu mungkin dengan 10 anak bisa cukup 2 pelatih atau 3 pelatih. Karena mereka sudah karena satu kelompok. Jadi kita ternyata mereka berhadapan dengan, karena situ ada partnership. Jadi satu kelompok apa permainan itu ada yang reguler di dalamnya. Ternyata di Korea itu bawa atlet nasionalnya Korea, football.
0: Korea Selatan ya.
2: Sementara kita di Indonesia kemarin diwakili oleh Riau membawa atlet kita yang disabilitas ditambah dengan anak-anak reguler dari SMA. Ini kita kan tidak membawa atlet yang profesional, tapi kita bawa anak-anak SMA yang seumur. Jadi kita bawa ke sana. Ternyata di sana mereka di Korea itu memang sudah maju lah ya. Mereka memang partnernya memang atlet profesional. Ternyata kita berimbang dengan mereka. Nyatanya anak-anak atlet kita ini kiranya ya bagi mereka di lapangan itu sama saja. Dia tidak kenal dia itu atlet
1: gitu,
2: Jadi ternyata memang luar biasa. Kita juga di sana di Shanghai kita mengalahkan tuan rumah. Kita mendapat perunggu di tingkat Asia Pasifik, luar biasa itu. Nah, itu ternyata kalau masalah perhatian pemerintah, alhamdulillah kita di Riau khususnya. Khususnya itu sudah cukup bagus. Karena nyatanya kita mungkin di saat ini memang kita memahami ya Bu ya. Kondisi keuangan nasional maupun daerah, PSSI. Kalau kita ya insya Allah diperhatikan. Dalam arti kita berangkatkan, bahkan tadi kita bilang itu kemarin ke Sungai Semarang kita charter pesawat Citilink untuk ke bawa anak-anak kita ke Semarang. Itu dukungannya
0: dari
2: pemerintah. Memang kita makanya kalau Soalina lahir memang kita ingin memberikan kesempatan membuka ruang untuk anak-anak yang seperti ini. Itu yang
1: Meskipun mungkin perhatian untuk sekarang ya dengan kondisi yang bisa dibilang kondisinya yang lagi-lagi sulit.
2: Coba yang satu lagi saya tambahkan untuk Pak Suhaimi, yang terkait dengan yang Pak Suhaimi sampaikan itu ada yang atlet dari Jepang yang mungkin istilahnya hampir mirip tadi ya, bocia dia mungkin ya, saya enggak tahu juga nih bocia atau boci, karena setahu kita itu kemungkinan itu di organisasi lain NPC lah ya mungkin. Ya mungkin wilayahnya bukan wilayahnya spesial olimpik gitu kan. Karena kita dalam tahun terakhir ini memang kita tidak mengirimkan ya 2025 karena memang kondisi kita itu. Tapi saya rasa itu mungkin di atletnya mungkin itu tadi bocia beda, beda.
1: Bocia dan boci bisa beda ya Pak ya.
2: Kalau bocia ada lagi kalau
1: boci. Tapi itu atlet dari MPC dan juga atlet dari Soina juga berbeda. Ini ada organisasi yang beda
2: namanya.
1: Baik, tapi sebelum di mungkin ditambahkan oleh Ibu Bu Indah, tapi kita break dulu ya Bu Indah dan juga Pak Adi, dan juga untuk Anda pendengar nanti kita akan buka kembali di line telepon. Kita break sejenak. Setelah yang berikut ini, masih tetap di program Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Teraktif Riau Menyapa, spesial olahraga. Kita masih membahas terkait dengan Soina Riau siap sukseskan Pekan Spesial Olimpik kedua Kupang NTT tahun 2026 atau yang disingkat dengan PESONAS 2 2026 di Kupang. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bergabung silakan di 0761251111. Kita buka terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Pro 1. Halo.
1: Halo, masih Halo. Pak Atong Rani.
0: Oke, Pak Atong kembali. Silakan Pak Atong.
1: Kalau sekretariat Soina daerah Riau ini ada tempat tersendiri atau bernaung di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, itu saja yang Pak Atong tanyakan.
0: Oke, baik. Yuk, pagi. Nanti alamatnya dikirim ya. Terima kasih Pak Atong, selamat pagi juga. Nanti alamatnya juga di-share mungkin ya Bu ya. Mungkin Pak Atong ini bertertarik mungkin dengan anak-anak anak-anak Soina Riau seperti apa. Baik. Tapi Bu Indah dan juga Pak Adi, ini apa saja mungkin yang persiapan yang dilakukan Soina Riau untuk memastikan atlet ini dapat tampil maksimal dan mungkin memetakan potensi atlet dalam ya PESONAS 2 NTT ini seperti apa nih Bu?
2: Begini, karena kita melihat bahwa cabang olahraganya itu yang dipertandingkan ada 7, mm-hmm. kemudian ada yang beregu. Nah, kita bukan tidak ini melihat situasinya, kita tidak ambil yang beregu. Okay. Karena kan kalau beregu umpamanya atletnya 5 ya medalinya hanya 1. Maka kami mengutamakan kepada yang kemampuan

0: individual. Karena kita memang berharap 7 dari atlet itu ya bisa menyabet 7 emas seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang akan ganda di bulu tangkis ini ya Pak Adia, ada ganda. Jadi bulu tangkis itu bisa mendapatkan 3. Artinya kan dia 2 atlet. Tunggal-tunggal berarti 1-1, kemudian ganda berarti punya peluang 3. Kemudian dari atletik, atletik ini mungkin kita bisa mendapatkan berapa Pak Adi? Karena
1: 3 nomor
0: karena memang ada atletiknya itu dibagi dalam 3 bagian yang akan dipertandingkan dan kita siapkan atlet kita. Nah, kemudian boci, boci juga begitu. Boci itu bisa perorangan dan bisa digandakan. Nah, jadi kita berusaha memang menyiapkan biarlah jumlahnya itu minimal karena memang sebenarnya kemampuan kita buat ini saat ini ya. Karena memang saya kembali lagi tadi menjelaskan kalau ditanya, saya tekankan kalau ditanya kembali bagaimana perhatian pemerintah. Pemerintah luar biasa. Riau itu sudah memang menjadi gongnya itu ketika 2018 Pesonas itu, dan itu luar biasa, itu diapresiasi seluruh Indonesia bahwa sampai sekarang jadi Riau itu menjadi rujukan. Pada waktu itu ketuanya itu Ibu Iwa Siswani Bibra, pada itu ketuanya masih Ibu Iwa Siswani Bibra ya, ketua Soinanya. Itu kita gongnya itu luar biasa. Nah, kemudian di situ juga dari mulai itulah mulai dapat perhatian dari pemerintah secara intens. Nah, beberapa olahraga yang kita ikuti Pesonas ini tentu dari pemimpin yang sebelumnya ya, Ibu Novilia dulu juga pernah hadir di sini gitu ya. Kemudian inilah estafetnya kami yang melanjutkan. Nah, jadi kita memang melihat memetakannya seperti itu Mbak. Karena memang karena kondisi kita juga jumlah kuota dibatasi, maka kita juga menyiapkan atlet yang bagaimana satu atlet itu bisa meraih 2 atau 3 medali. Nah, seperti itu. Jadi biarlah kita kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya yang kita kejar. Nah, untuk saat ini rencana kita ya Pak Adi ya, memetakannya. Jadi kami berharap ya 7 dari atlet itu insya Allah 7 bisa mendapatkan emas gitu ya.
2: Tujuh-tujuhnya bisa dapat emas.
0: Mudah-mudahan ya, kan itu harapan kita ya. Belum kita hitung yang nanti bermain gandanya ya. Oke, mungkin itu mungkin ya. Tapi ya mudah-mudahan itu namanya harapan kita ya. Karena kan bagaimanapun lawan kita tidak bisa ukur karena kita berjauhan ya, nanti kita akan lihat seperti apa nanti kondisinya di lapangan. Tapi itu harapan kami sebenarnya. Tapi kalau target yang pastinya berapa Pak Adi?
1: Ya kalau target pastinya ya mungkin kita paling tidak tuh dari 4 cabangnya kita mendapat 4 medali. Satu cabang satu lah
2: kalau ya, paling satu tidak. Ya. Kan. Tapi yang paling kita unggulkan ini cabang apa nih Pak dari 4 cabang ini?
1: Ya yang penting semua yang kita bawa ini sebenarnya unggulan semua. Tapi yang kalau kita lihat budaya kita ini kayaknya di boci yang sama dengan senam ya, kemarin senam juga cukup bagus tuh, dan kemarin bulu tangkis kita juga ke Malaysia Asia Pasifik kemarin, ya mudah-mudahan dengan cabur yang kita bawa ini mendapat medali yang terbaik lah.
2: Ada tidak mungkin lawan atau daerah lain yang mungkin menjadi PR sama kita, atau ini yang
0: kandidat kuat ya?
2: Kandidat kuat.
1: Yang pasti kan sekarang nih, yang pasti tahun rumah kan. Selain itu ada daerah-daerah ya Pulau Jawa itu pada umumnya ya mereka tuh luar biasa pembinaannya juga. Kalau untuk Sumatera kita masih mudah-mudahan masih nomor 1 di Sumatera gitu kan. Karena kita setiap Pesonas atau Pornas yang kita lakukan, kita masuk 3 besar. Ini menjadi catatan baik kita gitu kan. Mudah-mudahan bahkan kita 2014, 2018 kita tuan jadi juara umum di tingkat Pesonas gitu. Kali ini itu gitu. Itu luar biasa.
2: Iya, ini jadi pertahankan ya gelar itu ya.
1: Cuma 2022 kemarin kita memang kalah dari tuan rumah karena memang waktu itu masih COVID memang keterbatasan dari nomor cabornya . Jadi tapi sebenarnya tuan rumah malah lebih karena orangnya banyak, 200-an lebih atlet kita separuh, jadi memang medali tuan rumah lebih banyak jadi kita memang tapi kita masih di Sumatera masih terbaik. Kita masuk 3 besar di Indonesia, berarti kan di beberapa pulau Jawa berarti kita juga bisa masih di atas gitu kan.
2: Berarti kalau ini kita target apa, di juara umum atau
1: kalau melihat dengan kota yang diberikan oleh pusat, oleh panitia, memang riskan kita menyatakan kita bisa juara umum karena kita cuma 15 kotanya dengan 7 atlet yang kita bawa. rasanya itu agak ini kan, tapi iya, kita tetap berusaha yang terbaik dan di setiap cabornya gitu, itu aja mungkin.
2: Oke, baik. Tapi penasaran saya ya, mungkin iya, dengan atlet-atlet yang spesial ini, kira-kira pernah bad mood nggak sih Pak?
1: Wah, tiba-tiba ya itu Pak, ya itu kenyataan lapangan.
2: Lari nggak mau, nggak tiba-tiba dia bad ada mood merajuk gitu.
1: Iya. Ada. Memang ada, itu ada. Makanya itu khususnya ya anak-anak seperti itu memang demikian. Memang pendekatan kita memang berbeda. Kadang-kadang ya apalagi masa-masa masuk masa puber. Ah, itu yang memang enggak rumit. Jadi kalau kadang-kadang yang perempuan ini sukanya ya sama ya lawan jenis. Iya. Bahkan wasitnya dipeluk-peluk gitu kan. Jadi ini ribet kan.
2: Lumrah itu ya.
1: Ya lumrah itu ya, makanya kita perlu selain ahli pelatihnya ahli melatih, kita juga perlu yang memang punya semacam pendekatan seperti itu gitu kan. Nah, itu yang perlu.
0: Jadi saya tambahkan mungkin pendekatannya itu lebih kepada touch emosional. Jadi sehingga touch emosionalnya pun lebih kepada penegasan. Karena ketika hal-hal yang memang itu pantas dan tidak pantas itu mereka kita tanamkan. Dan insya Allah mereka paham ya Pak Adi ya. Mereka paham ini, tapi memang butuh pengertian yang perlahan ya, pelan-pelan kita beritahu. Mereka paham, insya Allah mereka paham. Nah ini yang memang, nah ini yang saya katakan tadi Mbak Lini, memang butuh pengawalan tadi. Jadi akhirnya menyambung ya, kenapa satu atlet itu satu pelatih ya,
2: karena seperti tadi itu ya.
0: Ya seperti itu, maka butuh pengawalan.
2: Baik Bu Indah, seberapa penting ini peran dari pelatih orang tua dan pendamping dalam mempersiapkan atlet disabilitas intelektual ini menghadapi ya kompetisi seperti nasional seperti ini dan internasional?
0: Alhamdulillah memang untuk pada tahun ini, Pesonas tahun ini memang support system dari orang tua dari tahun-tahun sebelumnya memang cukup luar biasa ya. Karena begini, kesuksesan dari kita membawa atlet itu pastinya berangkat dari bagaimana kekuatan orang tua itu sendiri, baik itu secara fisik, psikologis maupun finansial. Nah seperti itu. Nah ketika peran orang tua support system itu berjalan, maka insya Allah anak-anak ini akan tangguh gitu ya. Karena yang pertama saja paling sederhana Mbak Lini, anak-anak ini anak-anak yang memang istimewa. Kemudian anak-anak ini butuh perhatian ekstra. Dari paling sederhana orang tua berani melepaskan anaknya tanpa didampingi orang tua.
2: Okay, nah, berarti ini ikut orang tua tidak ada yang ikut.
0: Orang tua tidak ada ikut. Nah, jadi memberikan ke kita, kita yang berangkat itu kan bukan perkara yang mudah. Ini saya kembali ketika saya melihat psikologis orang tua ya. Anak-anak begini tentu mereka paham ketika mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan hadiah, mendapatkan titipan dari Allah, putra-putri seperti ini, mereka meyakini bahwa ini adalah anak berkah, anak tuah gitu ya. Kemudian mereka juga merasa bahwa bukan membeda-bedakan anak satu sama lain, tetapi memang mereka butuh ekstra perhatian, pengaman dan sebagainya. Tapi orang tua dengan berbesar hati melepas putra-putrinya kepada kami gitu dan mempercayakan. Nah ini artinya saya bilang mengatakan bahwa support system luar biasa. Tidak hanya sekedar itu tadi saya katakan, fisik, psikologis maupun finansial itu yang luar biasa. Dan yang ini yang makanya memang kami membangun selalu relationships dengan orang tua itu penting gitu ya. Komunikasi dengan orang tua itu penting. Karena ya pada muaranya akhirnya kesuksesan itu berangkat dari bagaimana support system itu yang membantu seperti itu.
2: Apa namanya, tidak jauh-jauh ya dari support system itu maka hasil prestasi maksimal yang diraih. Oke, kita buka di line telepon kembali. Ibu Indah dan juga Pak Adi, halo selamat pagi.
3: Halo selamat pagi Mbak Rani, pertanyaan Pak Tong tadi belum dijawab.
0: Saya jawab ya Pak Tong.
2: Padahal saya mau di ending nanti rencananya ya.
0: Iya boleh. Kami sekretariatnya di Gedung Dharma Wanita Pak Tong, di Jalan Diponegoro itu di Gedung Dharma Wanita, di situ sekretariat kami Spesial Olimpik Indonesia. Tapi memang kalau ditanya bergabung dengan Dispora dengan kantor belum, tapi kami memang alhamdulillah karena memang perjuangan dari pengurus-pengurus kita terdahulu, kami mendapatkan satu ruangan kesekretariatan di Gedung Dharma Wanita di lantai 2 Pak Atong.
2: Oke, silakan datang langsung berkunjung ke sana mungkin ya Pak Atong ya. Kalau Pak Atong ini mengapresiasi atau mungkin ingin mensupport ya, juga.
1: Mensupport, ya, kan? Bisa bergabung ya.
0: Iya, atau bergabung. Karena bergabung. Support tidak harus ke anak-anak, tidak untuk ini, tetapi seluruh masyarakat.
1: Relawan, ya.
0: Karena ini menjadi amal, ladang amal kita.
2: Ya, oke, okay, ya. Baik. Ada lagi yang ingin bergabung, silakan. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana?
4: Dengan Ibu Rani di Sukajadi.
2: Oh, nama kita sama
4: ya. Nama kita sama ya, Mbak Rani. Saya juga ada Khairaninya.
2: Oh iya, alhamdulillah. Baik Putri, silakan Bu Rani.
4: Saya ini cuma memberikan apa sedikit ya pengalaman pribadi di keluarga ya. Mm-mm. Karena adik saya juga yang nomor 3, perempuan itu dia tunarungu. Tapi alhamdulillahnya dia di olahraga nih sangat berprestasi gitu kan. Dulunya dia atlet lompat jauh sama lari. Sempat Porcanas juga di Palembang dulu, tahun berapa itu saya nggak ingat. Dia dapat medali perak, dapat uang dari gubernur waktu itulah ya kan. Untuk apanya, ucapan terima kasih waktu itu 25 juta kalau saya nggak salah. Nah, sampai dia bisa beli motor sendiri. Dia dulunya sekolah di SLB Sri Mujinab. Kebetulan orang tua saya yang laki-laki, dia dulunya atlet angkat berat. Sempat juga menjadi pelatih di Porcanas itu, anak-anak anak-anak cacat juga. Seperti yang patah kaki, yang pakai kursi roda gitu kan.
2: Mungkin Bu Rani yang menjadi pertanyaan.
4: Kenapa Mbak?
2: Yang menjadi pertanyaan apa nih Bu Rani?
4: Ini jadi pertanyaan saya, bagaimana ini apa namanya, membimbing anak-anak yang seperti tunarungu ini kan egonya lebih tinggi ya dari anak-anak disabilitas yang lain gitu. Terus kekompakan mereka ini memang luar biasa sekali gitu saya lihat. Tapi sekarang adik saya nih di futsal dia sekarang. Futsal, aktif di futsal. Ini saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, bagaimana cara mengontrol emosi orang itu supaya tidak gampang tersinggung, sedangkan kami pun agak susah gitu mengendalikan emosinya. Terkadang kalau tersinggung sedikit dia pergi dari rumah ke tempat temannya gitu kan. Okay. Bagaimana ya cara mengontrol emosi mereka?
2: Baik, tapi Bu Rani mungkin stabil. Sedikit aja Bu Rani, adiknya ini kategorinya Down syndrome juga?
0: Tunarungu
2: ya? Oh, okay.
4: Ya tunarungu Mbak, tunarungu. Gendang telinganya jadi sehingga dia ini tidak bisa berbicara dengan ini kan.
2: Okay,
4: tapi
2: baik.
4: Dia apa namanya tuh,
2: prestasinya luar biasa ya.
4: Isyaratnya udah internasional dia yang bisa dia kuasainya.
2: Okay, siap. Ya, terus saja Bu Rani.
4: Ya, Mbak Rani.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja dijawab oleh Pak Adi. Atau...
1: ya sama ini sebenarnya psikologi juga bisa nih. Tapi saya ini pengalaman sebenarnya di Soina itu, kalau ya kebetulan apa namanya tema kita sebenarnya di Soina anak disabilitas intelektual. Tapi tidak apa-apa, saya kebetulan juga di lapangan itu adalah di SLB. Sebenarnya kalau saya tunarungu ini memang ya istilahnya memang seperti itu bentuk pertahanan diri mereka untuk ego
0: mekanisme
1: itu.
0: Ya mekanisme dirinya.
1: Ya kalau saya melihat cuma pendekatannya memang memang nggak begitu apalagi emosi mereka itu tadi istilahnya memang gimana ya, kita jadi, mereka perlu didengar lah itu intinya itu.
0: Jadi intinya gini ya Bu, Ibu Rani, begini. kita karena kita juga mempelajari bagaimana proses kita ini tidak terlepas dari siapapun, apakah kita disabilitas atau tidak disabilitas sekalipun, kita mengalami proses tumbuh kembang. Nah dalam proses itu tentu seluruh perkembangan baik fisik, psikologis maupun mental kita itu berkembang menyesuaikan. Nah, saya mungkin ingin nanti seandainya ini di usia berapa? Karena kan anak-anak ini ada pasca-paskanya dalam tahap perkembangan itu. Nah, seperti apa yang dia lalui dan dihadapi. Nah, ketika kita menanyakan tunarungu, dia berarti ketunaannya secara pendengaran dan wicara ya, tunarungu dan plus wicara. Nah, kemudian kita lihat seperti apa emosinya. Ya, seperti kita akan mengetahui dari posisi permasalahannya sebenarnya, Bu. Lebih kepada apa permasalahannya, apa keinginannya. Tapi kalau saya dengar tadi dari pernyataan Bu Rani bahwa nih tidak double handicap, artinya bukan disertai dengan kemampuan kognisi. Ya, nah, tidak, ini yang kita harus bedakan garis lurusnya ya Bu Rani, kalau di Special Olympic ini memang kognitifnya yang mengalami hambatan ya. Jadi dia memang di bawah rata-rata. Kalau anak ketunaan yang lain, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, nah itu belum tentu kognitifnya mengalami hambatan. Betul. Nah, berarti yang pertama, kunci pertama adalah kita komunikasi. Saya pikir komunikasi meskipun dengan anak wicara itu mungkin dianggap sebagian besar sulit, sebenarnya tidak sulit. Kita dengan penegasan, tidak mampu berkata menggunakan tulisan, tidak mampu dengan tulisan pahami gestur tubuh, bahasa tubuh, apa yang diinginkan. Nah, lebih kepada dihadapkan person when satu persatu ya, dihadap, saling berhadapan seperti itu. Nah, kemudian kita akan tanya seperti apa permasalahannya. Saya yakin insya Allah bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak berkebutuhan, saya yakin mereka mampu mendekatinya dengan caranya masing-masing karena itu menjadi kebiasaan. Ya, meskipun mungkin tadi dikatakan dia mampu secara bahasa isyarat internasional, tapi saya tahu ketika anak-anak itu berada di keluarga pasti ada bahasa ibu yang dimunculkan di situ. Nah, kembali ke bahasa ibu ini, Ibu tadi. Bahasa ibu ini seperti apa? Nah, kemudian kita diskusikan, dudukkan, ungkapkan. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah ketika itu kita rutin, kita mau dengar apa yang dia inginkan, insya Allah itu akan mengalami perubahan. Karena nobody, tak satu dari kita itu yang tidak mau didengarkan.
2: Betul.
0: Kita ingin didengarkan dan kita ingin dipahami.
2: Dipahami. Ya,
0: seperti itu.
2: Kayaknya normal lagi pengen dipahami. Apalagi mungkin ada yang
0: apalagi yang berkebutuhan khusus merasa ada hambatan ya. Kita saja sangat-sangat butuh, apalagi mereka ya ekstra butuh. Nah, seperti itu.
2: Tapi Bu Indah dan juga Pak Adi, ini balik lagi mungkin terakhir sekaligus closing statement juga. Ini dari Pesonas 2 NTT 2020 ini apa mungkin ya apa nih pencapaian yang ingin kita lakukan, dan nanti alurnya setelah Pesonas ini atlet kita yang berprestasi ini akan kemana begitu?
0: Kalau dari pencapaian yang kita harapkan, karena sesuatu itu yang tampak dan terlihat ya, tentunya kami ingin menghadirkan atlet yang terpilih dan berprestasi. Kemudian memang mereka kita persiapkan untuk mampu bertanding dan mampu memperoleh medali. Nah, mampu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik tersebut. Jadi dia terbaik, kemudian dia mendapatkan medali emas. Karena ketika nanti mereka mendapatkan medali emas, mereka punya satu kupon atau bahasanya satu tempat, satu nama yang kemudian akan dipersiapkan oleh Soina Pusat ya, artinya Soina Indonesia itu sendiri, itu untuk akan nanti diberangkatkan menjadi atlet yang akan bertanding di kancah internasional, yaitu di Santiago, Chili, Amerika Selatan. Luar biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita target kita insya Allah semoga salah satu atlet Riau yaitu akan terpanggil mewakili Riau, dan nanti otomatis ketika Riau berangkat ke sana tentu mewakili Indonesia di kancah internasional itu tadi. Ya, dan itu berlangsung nanti di bulan Oktober 2027.
2: Berarti setahun lagi ya.
0: Setahun lagi.
2: Tapi memang persiapkan prestasi itu dari sekarang
0: dari
2: ya Bu
0: sekarang. Ya betul.
2: Mungkin Pak Adi ada tambahan?
1: Mungkin saya tambahkan, mungkin nanti apabila mereka punya prestasi nanti di tingkat nasional atau bahkan nanti internasional, ini merupakan kebanggaan untuk kita semua. Khususnya orang tua yang memang memiliki anak yang seperti ini. Nah, dan juga kita daerah. Kebanggaan bendera Riau akan berkibar di nasional. Itu suatu yang luar biasa. Dari anak-anak yang seperti ini gitu. Apalagi orang tua dengan mereka berprestasi, mudah-mudahan banyak orang tua lain yang akan dengan sadar, dengan, karena bagi kita yang apalagi kami di sekolah luar biasa, yang sekolah itu sebenarnya orang tua. Selagi orang tua itu semangat, kata Ibu Ketua tadi, mengantar ke tempat latihan, mengantar ke sekolah, mereka akan sekolah. Tapi kalau mereka orang tua tidak mau, ya mereka tidak akan.
0: Jadi intinya
1: kebanggaan. Ya, sebagai kebanggaan itu aja.
2: Tapi kita berharap mudah-mudahan juga Soina Riau bisa berprestasi di Pesonas 2026 ini dan bisa mendapatkan tiket golden ticket ya.
0: Golden ticket ya. Insya Allah golden ticket ya. Berikhtiar ya.
2: di Chili
0: Santiago
2: di Amerika. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Adi, ya, terima kasih juga Bu Indah.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan selamat atas keberangkatannya. Amin. Tetap semangat dan tetap mendampingi anak-anak juga dengan baik, atlet-atlet kita yang berprestasi. Mudah-mudahan mendapatkan prestasi 7 emas kita targetkan ya.
0: Iya.
1: Insyaallah.
2: Mudah-mudahan lebih dari itu ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar. Kita cukupkan dialog teraktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.
0: Jaya.
5: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan tadi sudah kita simak bersama ada dialog interaktif Riau Menyapa, khusus tadi kita berbincang tentang perkembangan olahraga ya, terkait tadi yang Anda simak itu adalah informasi ataupun juga topik pembahasan khusus terkait dengan bagaimana saat ini Soina tengah mempersiapkan ya segala hal yang tentunya untuk bisa mensukseskan Pekan Spesial Olimpik kedua di Kupang NTT di tahun 2026 ini pendengar ya. Semoga informasi yang telah kami hadirkan di dialog interaktif khusus seputar olahraga tadi itu menambah informasi kita untuk kita lebih tahu lebih dalam seperti apa perkembangan olahraga di Riau, khususnya juga untuk atlet-atlet disabilitas. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Kita kembali melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi ya, masih untuk hari ini di edisi Jumat, hari yang ke 9 ya di bulan Oktober 2026. Kembali saya Suci Raslia yang hadir menyapa Anda pendengar. Kita merangkai kebersamaan masih dalam rangkaian Riau Pagi. Ini merupakan sesi terakhir kita hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadir untuk Anda. Kali ini kita beralih dalam program spesial juga pastinya. Program yang kami hadirkan untuk Anda ini 3 kali dalam sepekan ya, setiap hari Rabu, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi kita bersama di Halo RRI. Kami hadir untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat di Halo RRI. Ini adalah sebuah ruang yang tentunya kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 ya, untuk masyarakat Provinsi Riau ataupun juga untuk Anda dimanapun berada pendengar ya. Anda bisa berpartisipasi aktif menyampaikan beberapa informasi mungkin ataupun juga laporan, ada masukan mungkin ya, saran juga boleh atau keluhan terkait layanan publik yang saat ini ditemui di lapangan ya, di kehidupan sehari-hari ya, kita mungkin di berbagai segala aktivitas yang dilakukan itu menemukan berbagai persoalan ya, silahkan Anda menyampaikan informasi tersebut ya di udara ini pendengar. Nanti kami akan coba menjebatani, artinya tentu akan kami rangkum apa yang Anda sampaikan, kita akan coba memfollow up kepada pihak terkait ya, untuk diberikan solusi ataupun juga tanggapan dari hal-hal yang Anda sampaikan tersebut pendengar. Bisa dari segi seperti jalan rusak, lampu penerangan jalan yang mati mungkin yang Anda temui saat ini, adanya tumpukan sampah, pelayanan administrasi yang mungkin sekiranya Anda nilai itu cukup lambat ya, ada juga fasilitas umum mungkin yang kurang terawat, hingga berbagai persoalan lain yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Anda kami undang untuk berpartisipasi di line telepon 0761 25 111 pendengar ya. Line telepon kami buka untuk Anda di 0761 25 111, atau juga bisa Anda kirimkan pesan melalui via WhatsApp kami pendengar di 0811 76 73 991 ya, itu melalui WA. Di WA itu kami menerima atensi Anda melalui pesan, jadi kirim pesan Anda di 0811 76 73 991. Baik, di sesi ini langsung kita akan menyapa atensi dari pendengar kita yang gabung di ujung telepon Pro 1 ya. Halo RRI, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Suci.
0: Pagi Bapak dengan
1: Pak Atong, Tangkerang Utara, Pekanbaru.
0: Pak Atong, kabar baik Pak Atong?
1: Alhamdulillah Mbak Suci, Mbak Suci baik, belibet.
0: Alhamdulillah Pak Atong selalu berkabar sehat ya, baik ya Pak Atong ya. Kalau di sini saya sehat juga Pak Atong, alhamdulillah. Baik, ini posisi saat ini lagi di mana Pak Atong?
1: Lagi di rumah Mbak Suci, lagi okay. Di rumah, malas keluar asap.
0: Makin luar biasa ya Pak Atong ya. Tetap jaga kesehatan ya Pak Atong. Kami doakan selalu sehat juga untuk Pak Atong bersama keluarga. Apa yang ingin disampaikan ini Pak Atong, silakan.
1: Yang mau disampaikan ya dalam bentuk saran lah, dalam bentuk saran buat RRI juga dan buat Pak Tong ya tetap dengan Pak Tongnya terhadap para petinggi negeri ini kan. Baik. Gitu. Jadi yang pertama buat RRI dulu, hari kemarin itu dialog Rio menyapa Mbak Suci.
0: Iya.
1: Itu menggunakan by phone dua-duanya, narasumbernya itu dari luar kota, dua-duanya telepon itu digunakan untuk narasumber. Jadi kalau bisa untuk buat pengelola atau kantinnya itu kalau bisa narasumber itu orang yang di dalam kota. Kemudian narasumbernya ketua Bawaslu Siak dan ketua KPU Siak. Bukankah di dalam kota juga ada ketua KPU dan ketua Bawaslu, ketua KPU dan Bawaslu kota dan provinsi itu domisilinya di dalam kota. Seharusnya, sebaiknya itu dialog itu narasumbernya di studio. Jadi orang yang menelpon itu tidak terganggu. Kalau lewat WA kita itu enggak maksimal Mbak Suci.
0: Baik.
1: Karena jadi seharusnya narasumber itu dihadirkan di studio.
0: Baik, baik.
1: Jadi yang kedua Mbak Suci, tolong kepada yang diadakan gatekeepernya langsung standby sebelum ini. Terkadang miris juga Mbak Suci, yang dialog Rio menyapa itu terkadang orang yang menelpon kita tidak menilai orang itu cerdas atau tidak, pintar atau tidak, cuma terkadang dia tidak mengerti apa yang dia sampaikan ketika menelpon. Itu kalau bisa, kalau di RRI Pro 3 Mbak Suci, karena dia teleponnya ada 4 yang disiapkan, itu yang menerima pertama gatekeeper, dia akan bertanya
0: baik,
1: dulu.
0: Baik, baik, Pak Atong. Iya, kami sudah tahu mekanisme itu, Pak Atong. Di studio itu tetap dijalankan juga, Pak Atong. Yang lain, Pak Atong, silakan.
1: Yang lain tentang petinggi negeri ini, tolong jangan dibiasakan menyebut kemarin ketika menyambut atlet itu kepala dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Rio tetap juga menyebut Pak Gubernur. Kalau Rio ini tidak ada gubernur, yang ada PLT, pelaksana tugas gubernur. Tolong disebut pelaksana tugas gubernur, jangan disebut gubernur. Itu kesannya itu kita mengambil muka. Jadi contoh reporter RRI pasti menyampaikan, kalau reporter RRI pasti menyampaikan tiap beritanya PLT gubernur, tidak pernah reporter RRI menyebut gubernur. Jadi tolong dicontoh reporter RRI. Jadi kepada para pejabat tinggi di negeri ini, tidak ada gubernur di negeri ini, yang ada pelaksana tugas gubernur.
0: Baik, Pak Tong. Baik, Pak Tong. Terima kasih, Pak Tong.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, Pak Tong. Terima kasih untuk sarannya. Nanti kami akan coba menjawab ya apa yang disampaikan oleh Pak Tong terkait dengan narasumber. Mengapa mungkin narasumber kita itu by phone ya. Nanti kita akan menjawab bersama dengan pengarah acara.

0: Ya, mungkin juga barangkali ada pendengar lain yang ingin menyampaikan sekiranya hal yang menjadi catatan, ya, tentunya catatan opini yang membangun untuk kita semua. Partisipasi Anda kami tunggu. Ada ingin memberikan apresiasi juga, boleh pendengar, ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan melalui Halo RRI, kami mengajak Anda untuk menjadi bisa dikatakan bagian dari solusi lah. Suara Anda itu penting pendengar. Jadi informasi yang Anda sampaikan ini dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik juga, ya. Jadi selama program ini berlangsung di waktu yang terbatas, hanya kami hadirkan 3 kali dalam sepekan pendengar. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, aspirasi maupun juga keluhan, ya, tentunya secara santun, objektif dan bertanggung jawab, ya. 0761251111 dan juga pesan kami nantikan di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini, ya. Kami sampaikan juga untuk Anda bahwasanya RRI itu tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui radio manual di 99,1 MHz saja, ya. Tapi untuk Anda yang ada di kabupaten kota, yang ada di Provinsi Riau, tentunya Anda juga bisa mendengarkan melalui pemancar relay kami ataupun juga mendengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital, ya. Baik, kita masih akan bersama di program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih tunggu atensi dan juga bagaimana mungkin yang Anda harapkan tentunya untuk kota kita ini, pendengar, ya, dari segala hal-hal yang baik tentunya. Kita akan rehat dulu sejenak, pendengar. Kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan agar kita lebih enjoy lagi, ya, lebih santai di pagi menjelang siang ini. Dan setelah itu nanti atensi Anda akan kembali. Kami tunggu di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih kita rangkai kebersamaan ini dalam program Halo RRI, dan saat ini kita berada di menit 31 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Waktu yang singkat ini pendengar, kami masih menunggu atensi Anda untuk berpartisipasi ya. Barangkali di program ini Anda masih ingin menyampaikan hal-hal yang tentunya berkaitan dengan kebaikan kita bersama. Mungkin ada yang perlu Anda sampaikan terkait dengan apa yang Anda temui di lapangan ya. Ada laporan, masukan, saran maupun keluhan terkait dengan layanan publik yang Anda temukan di kehidupan kita sehari-hari. Boleh bergabung bersama kami pendengar 0761-25111 atau juga di via pesan WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Di WhatsApp kita hanya menanti atensi Anda itu melalui pesan ya. Anda boleh memberikan masukan, saran maupun juga laporan terhadap kondisi di lapangan ya. Maka berbagai persoalan tentu juga kita berharap lebih cepat diketahui dan diperbaiki pendengar ya. Tentu butuh waktu juga ya, jika kita menyampaikan mungkin harapan kita laporan. Nah ini kami akan rangkum dan juga nanti akan di tentu kita berharap ditanggapi ataupun juga diberikan solusi oleh pihak terkait ya. Artinya butuh kesabaran juga terhadap laporan, masukan, saran yang disampaikan itu pendengar ya. Baik, di line telepon kami menyapa Anda terlebih dahulu 0761-25111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Mas Yono di Kulim.
0: Di mana Mas? Oke, silakan Mas Yono.
1: Terkait pekerjaan drainase di Jalan Paus itu ya.
0: Drainase di Jalan
1: Paus.
0: Oh, Jalan Paus, oke.
1: Okay. Iya, itu nampaknya kok tertunda-tunda. Kasian lah ya, sebagai yang punya ruko, yang aktivitas di situ, seperti pembeli, penjual, terganggu gitu. Nampaknya terbengkalai, tertunda bagaimana kurang salam.
0: Iya, ini
1: karena
0: ya,
1: pernah ada kejadian kecelakaan di situ kan, motor masuk ke paret karena nggak ada rambu-rambu atau penghalang.
0: Baik.
1: Mengeluh sekitar itulah orang tuku.
0: Berarti kita ingin tahu apa ya menyebab ini mungkin terbengkalai.
1: Gitu. Terus ini ya di Kampar perbatasan Kota Pekanbaru ya, itu udah jalan rusak, sampah berserakan semua ya.
0: Tepatnya di mana Mas Yono?
1: Kubang dan Pasir Putih ya, Jalan Karya Pasir Putih, sama Kubang dan Raya Kubang itu ya. Itu kan memang perbatasan Kampar sama Kota Pekanbaru ya. Jadi itu mungkin wilayah Kampar lah, tolonglah pemerintah Kampar. Emang Kampar tuh kampung parah lah ya. Yang digosok parah lagi apa yang nggak terjangkau. Ya mohonlah gitu.
0: Baik.
1: Yang terkait ya.
0: Ya, terima kasih Mas Yono.
1: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Yono, terima kasih ya. Ini pandangan dari masyarakat kita pendengar ya, terkait dengan beberapa hal yang mungkin memang ini terjadi saat ini di Pekanbaru. Makasih Mas Yono di Kulim. Ya, pendengar lain juga boleh silakan ya berpartisipasi bersama kami. Apa yang disampaikan ini sudah kami rangkum. Tentu kita akan mencoba nanti memfollow up kepada pihak terkait pendengar ya, apa yang sudah disampaikan ini tentunya. Jika ada memang tanggapan dari pihak terkait pendengar, mungkin di Halo RRI di sesi berikutnya itu akan kami sampaikan kembali kepada Anda apa tanggapan ataupun juga jawaban dari apa yang Anda sampaikan oleh pihak terkait ini ya, kami akan siarkan. Atau juga bisa nantinya Anda simak ya di berita kami yang rilis di laman rri.co.id pendengar. 0761-25111. Halo RRI, selamat pagi.
2: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
2: Ibu.
0: Dengan Bapak siapa, mohon maaf?
2: Ya.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Bapak suaranya terputus-putus. Boleh diulang kembali dengan Bapak siapa?
2: Dengan Pak Edi di Purwodadi.
0: Pak Edi, Purwodadi, Pak Edi.
2: Saya cuma menyampaikan ini aja, Bu.
0: Iya. Apa itu, Bapak?
2: Itu Jalan Arengga atau Soekarno-Hatta. yang sebelahnya dari Damai Langgeng sampai ke Simpang Arhanud, ke Tenar Hanud sana tuh.
0: Damai Langgeng ke Simpang Arhanud ya?
2: Ya, sampai ke Simpang Arhanud tuh yang arah ke Tetap Bulu kan.
0: Ya.
2: Kiranya ini jadi perhatian pemerintah kota lah untuk 2027 ya. Karena memang sudah banyak jalan berlubang-lubang tuh. Agak mudah menimbulkan kecelakaan apa ya.
0: Iya. Berarti kondisi jalannya berlubang ya.
2: Jalan itu timpang itu berat sebelah. Sebelahnya bagus kan, sebelahnya banyak lubang-lubang.
0: Iya, kalau dari arah ya, ya sebelahnya ya, berbeda arah, kondisi jalannya ya.
2: Kalau kita lihat di dalam kota kan sudah bagus nih, kita tahu letak wali kota nih, termasuk di komplek pemdanya
0: ya.
2: Di ya di dalam kota lah rata-rata sudah jadi perhatian dia kan. Ini jalan yang diarengkan lah.
0: Baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Edi untuk saran masukannya ya. Menanggapi terkait dengan persoalan jalan ini ya. Masih ada ditemukan jalan rusak. Ini tepatnya dari arah Damai Langgeng ke Simpang Arhanud ya. Ini Arhanud arah ke Teratak Bulu ya. Kondisi jalannya masih ditemukan berlobang. Terima kasih Pak Edi. Nah, ini kita coba sampaikan nanti kepada dinas yang berkompeten tentunya di bidang ini, pendengar ya. Baik, masih kami nantikan atensi Anda. Line telepon 0761251111. Halo, selamat pagi.
3: Pagi,
0: dan siapa Ibu?
3: Bunda Yani.
0: Bunda Yani, di mana Bunda Yani?
3: Iya, tadi yang dibilangin Bapak itu, yang Paris, ya. Itu sebenarnya deket lagi itu Suci, dari sana itu mau ke, itu kan maksudnya itu mau dilangsungkan ke, ada Paris gede yang di sekolahan itu tuh. Nah, di situ mau disambung ke situ.
0: Di mana maksudnya, yang di Jalan Paus?
3: Ya, ya, Jalan Paus, yang tadi yang Bapak itu. Ya.
0: Yang disampaikan Mas Yono tadi ya?
3: Iya, iya.
0: Oke.
3: Okay. Saya ingin berapa jauh lagi loh, mungkin saya rasa ada kendala mungkin.
0: Oh, pengerjaan drainase itu ya.
3: Itu kan Parit Geri bikin mau dilangsung airnya tuh ke Parit Besar sekolah, rumah sekolah kan ada di Parit Besar itu. Mungkin sih itu mungkin.
0: Tapi saat ini memang masih dalam pengerjaan berarti ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Baik, Bunda Yani. Terima kasih.
3: Cuman kalau lama itu Suci, orang toko kedai-kedai itu kan terganggu loh Suci. Ya kan. Namanya juga orang itu kan jualan gitu.
0: Ya,
3: jadi maunya itu orang tuh bekerja seperti itu tuh maunya jangan pas dalam sibuk lah ya. Maunya entah kerja jam berapa, entah pagi gitu. Jadi ngangguin orang cari nafkah.
0: Iya, baik. Terima kasih
3: satu
0: Bunda.
3: Lagi, ya. Satu lagi gini ya. Ya.
0: Silakan.
3: Satu lagi ini nih, di Jalan Paus ini kendalanya emang sampah nih yang jadi ini bener loh. Kemarin kalau enggak salah minggu kemarin apa kapan ya, Bunda udah ngomong sama Riri apa sama Dini itu lupa. Ya, biasanya kan waktu sebelum puasa kemarin kan Bunda ke Pekanbaru. Bunda kan boleh balik Pekanbaru pas di Pekanraya. Nah, jadi waktu itu Bunda perhatiin ada mobil truk.
0: Oh, itu dengan saya kemarin itu Bunda Yani.
3: Ah, yang itu udah diinin sih Suci, tolong Suci.
0: Kita follow up lagi ya.
3: Udah jam 9 loh ini loh. Sampah di depan di jalan tuh, oh di berserak Suci. Tukang sapunya benar nampak sebiji pun.
0: Ini di jalan mana?
3: Jalan Paus ini.
0: Baik. Oke.
3: Okay. So, biasanya kan kayak gitu loh, sekarang suka sapu itu kan ada gitu jam-jam gitu.
0: Baik.
3: Ini ya Allah. Ya, tolong sih sih ya.
0: Terima kasih Bunda.
3: Kalau masalah Bapak sih yang dibilang tadi itu mungkin itu kendala kendala.
0: Baik Bunda.
3: Pandornya.
0: Baik. Terima kasih Bunda Yani.
3: Ya, oke oke. Ya sih ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti kami kembali menunggu atensi Anda pendengar.

0: Kita masih bersama di Halo RRI. Terima kasih tadi ada Pak Antong, Mas Yono, Pak Edi, dan Bunda Yani sudah berpartisipasi ya. Bagi Anda yang saat ini juga mungkin tengah melakukan berbagai aktivitas lainnya, pendengar ya, ada yang sedang bekerja atau berada di rumah, di perjalanan ya. Nah, silakan juga Anda untuk berpartisipasi. Tentu sampaikan lokasi kejadian, kondisi yang ditemukan, dan juga dampak yang dirasakan serta apa harapan ataupun juga solusi yang diinginkan ya. Artinya pendengar, semakin jelas informasi yang disampaikan, maka tentu semakin mudah juga ya bagi pihak terkait untuk memahami persoalan yang terjadi di lapangan ya. 0761251111. Nah, ini kami masih buka untuk Anda line telepon tersebut pendengar. Apabila Anda menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki pada beberapa layanan, ya boleh bergabung di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, ini program kami hadirkan untuk Anda ya di waktu yang sangat terbatas ini pendengar. Dan kita kini berada di menit 41 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di lingkungan Anda ya, seperti selalu kami sampaikan, udah bosan-bosan kami sampaikan ya, khususnya untuk Anda mungkin pendengar yang baru mendengarkan program kami ini ya. Jadi ini adalah program yang bisa Anda gunakan sebagai wadah untuk menyampaikan kondisi yang terjadi yang ada di sekitar kita. Apakah mungkin ada saluran drainase yang tersumbat, fasilitas umum yang rusak, mungkin ada pelayanan yang perlu ditingkatkan ya, atau justru ada pelayanan yang sangat baik dan layak diapresiasi. Nah, itu bisa Anda sampaikan di program ini pendengar. Telepon kita kembali berdering, saya menyapa Anda di ujung telepon. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Bapak, dengan siapa Pak?
1: Pak Nes di Tangkerang.
0: Pak Nes, Tangkerang ya. Pak Nes ya. Alhamdulillah selalu sehat Pak Nes. Pak Nes ini di mobil ya, lagi dalam perjalanan ini?
1: Enggak, ada di parkiran.
0: Oke, okay. Ya. Sedikit mungkin boleh dikecilkan volume radio Pak Nes agar tidak feedback.
1: Okay.
0: Ya, siap. Oke, silakan Pak Nes, apa yang disampaikan Pak Nes?
1: Ini mudah-mudahan hujan hari ini ya.
0: Amin, amin. Karena itu yang kita harapkan.
1: Ada beberapa masjid yang inisiatif istisqo.
0: Oh ya, sholat ya.
1: Sehubungannya itu kalau hujan biasanya tergenang air itu.
0: Ah.
1: Kan banyak lebaran jalan nih, gali-gali lubang.
0: Ya.
1: Itu sangat bahaya bagi pengendara yang melewatinya kalau tidak ada rambu yang cukup untuk mengamankan daerah-daerah yang kena cangkul-cangkul itu, lubang-lubang. Udah berapa banyak saya lihat tuh yang jatuh gara-gara masuk lubang. Dan ibu-ibu kebanyakan ya, jatuh. Kemarin lihat di apa tuh, dekat arah jalan di Pulau Tiga itu ya, kan ada tuh dekat apa namanya, pokoknya ada lubang, kemudian dia ngelak, ngelak mungkin ya di ke arah Uwir tuh, dekat Uwir tuh.
0: Baik, ya. Nah,
1: terus di Subrantas, kan banyak pelebaran jalan, jalan Nangka juga tuh, dalam-dalam, termasuk di MTQ. Nah, mudah-mahan kalau menurut standar yang saya ketahui itu ditutup tuh, di, kayak pakai steng atau apa, sehingga enggak ada akses orang untuk bisa masuk. Nah, itu satu. Yang kedua, banyak juga tuh pembatas jalan, median jalan itu. Terutama yang ada pemisah itu tak nampak kalau malam, tidak ada penanda bahwa itu ada median jalan.
0: Di mana?
1: Di Harapan Raya misalnya, di Harapan Raya kan. Nah, itu di koordinasi itu juga banyak tuh yang tak ada nampak. Kalau malam lampunya mati kan, itu bisa orang naik ke tengah median jalan tuh.
0: Pembatas jalan itu ya.
1: Untuk pulang ya. Di Harapan Raya terutama itu sering lewat sana. Nah, itu dia yang bisa diapakan. Dan juga perbaiklah citra Pekanbaru ketika masuk kota itu. Memang banyak sampah yang seperti yang dibilang Bapak. Walaupun itu kebanyakan di daerah Kampar. Oke, itu saja Mbak Susi.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Nes.
1: Ya, semoga sehat semua.
0: Amin. Hati-hati
1: di jalan.
0: Siap Pak Nes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nes juga, Pak Nes yang mungkin saat ini tengah berkendara menuju tempat tujuan, hati-hati di jalan juga Pak Nes. Terima kasih untuk beberapa hal yang telah disampaikan, yang telah diinformasikan untuk kita di program ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pendengar. Kita nikmati sebuah lagu agar tentunya di pagi menjelang siang kita ini menjadi lebih semangat lagi. Tetap bersama kami di Halo RRI, program Mas 1.

0: Ya, mendengar Pro 1 tidak terasa, ini memang hampir sampai kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Di waktu yang kurang dari 5 menit ini, pendengar, jika Anda masih ada yang ingin berpartisipasi, kami menunggu atensi Anda. Ya, silakan bergabung dengan telepon 0761-25111 dan pesan itu juga bisa Anda kirim setiap harinya kepada kami di luar dari program ini pun, itu bisa Anda sampaikan, pendengar ya. Ada keluhan, informasi yang patut mungkin memang kita tahu bersama, ya, ataupun juga beberapa hal yang artinya memang perlu mungkin kita udarakan, nantinya kita siarkan. Silakan sampaikan di WhatsAppnya Pro 1 pendengar melalui via pesan singkat kami 0811-7673-991. Tentu menyampaikan laporan selalu kami ingatkan, kami informasikan ya, selalu kita sharing beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentu yang pertama, sampaikan berdasarkan fakta. Tentu kita juga harus hindari informasi yang belum terverifikasi. Gunakan pastinya bahasa yang santun, pendengar ya, karena banyak tentunya pendengar kita di luar sana, banyak pasang telinga yang mendengarkan program kita ini. Jadi harus gunakan bahasa yang santun, fokus pada persoalan dan solusi. Kita hindari juga sebisa mungkin menyerang pribadi atau pihak tertentu. Jadi tujuan utama dari laporan itu bukan untuk menyalahkan ya, melainkan kita di sini ada untuk mendorong perbaikan. Jadi dengan cara seperti itu, ya tentu komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik dapat berjalan lebih sehat dan lebih produktif lagi. Ya, ada beberapa mungkin yang tadi sudah kita sapa, atensi dari pendengar kita, Pak Atong, Mas Yono, Pak Edi, Bunda Yani, dan juga Pak Nes. Ya, terima kasih atas atensinya. Untuk Pak Atong mungkin ada beberapa hal nanti yang sekiranya juga akan ditanggapi terkait dengan saran tadi untuk RRI, Pak Atong ya, nanti di lain waktu sepertinya Pak Atong dari pengarah acara kita yang mungkin bertanggung jawab dalam dialog interaktif ya, dari banyaknya pengarah acara satu diantaranya nanti kita akan mencoba untuk meminta ya tanggapan dari saran masukan yang Pak Atong sampaikan, bagaimana juga nanti kedepannya. Terima kasih sebelumnya Bapak ya. Mas Yono, terima kasih atas atensi Anda, Pak Edi, Bu Indayani, dan juga Pak Nes. Kita bersama di penghujung waktu dalam program ini, pendengar ya, harus kami cukupkan hingga di sini karena nanti kita akan beralih dalam rangkaian Riau Siang. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, merangkai kebersamaan ini kami ajak Anda untuk kita nanti ikuti dialog interaktif Keluarga Sakinah. Program yang kami hadirkan itu satu kali dalam sepekan ya, bisa Anda ikuti dari pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Ini merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru, pendengar. Pembahasan khusus dapat Anda simak nantinya dalam dialog Keluarga Sakinah. Ini khusus juga untuk orang tua ya, bagaimana mendidik anak tanpa kekerasan, nilai Qurani dan pendekatan psikologi. Nah, ini akan menjadi hal penting tentunya untuk kita ketahui, dan ini akan kita ulas di dialog kreatif Keluarga Sakinah nanti. Kembali akan kami undang tentunya atensi Anda di dialog tersebut ya. Baiklah pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Halo RRI untuk hari ini. Kembali sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Anda pendengar yang telah berpartisipasi langsung ataupun juga untuk Anda yang telah menyimak program ini. Semoga ruang publik yang kami hadirkan ini dapat terus menjadi sarana bagi Anda, bagi seluruh masyarakat ya, untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun juga mungkin ada keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, Riau secara umumnya, Kota Pekanbaru khususnya. Mari terus menjadi masyarakat atau warga yang peduli terhadap lingkungan dan juga pelayanan publik yang ada di sekitar kita. Apa yang telah Anda sampaikan, itu telah kami rangkum dan tentu akan kami follow up kepada pihak terkait. Ya, semoga nanti ke depan ada solusi, tanggapan ataupun juga jawaban ya dari hal-hal yang Anda sampaikan ini dari pihak terkait akan kita dengarkan secepat mungkin, pendengar ya. Artinya memang semua butuh waktu begitu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Halo RRI hari ini, saya Suci Raslia pamit undur diri ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, dan untuk Halo RRI kembali kami informasikan dapat Anda simak, Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Kami hadirkan mulai dari pukul 9 ya, atau 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang, sukses untuk Anda seluruh pendengar Pro 1. Tetap jaga kondisi kesehatan di tengah kondisi udara kita yang tampaknya masih belum stabil, pendengar ya. Sehat selalu untuk kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Halo RRI. Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siap.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siap FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita kini sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang. Ya, seperti tadi yang telah kami sampaikan bahwa kebersamaan kita ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan dialog interaktif Keluarga Sakinah, program yang bisa Anda dengarkan dan juga ikuti tentunya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1.

0: keluarga sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju sakinah mawaddah warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini pendengar di edisi Jumat ya, hari yang ke-9 di bulan Oktober 2026, ini kita kembali bersua dalam program Dialog Interaktif Keluarga Sakinah. Program yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Insyaallah Dialog Interaktif Keluarga Sakinah ini pendengar, kami hadirkan satu kali dalam sepekan untuk Anda. Setiap hari Jumat tentunya kami hadirkan, disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami pendengar RRI Digital ya. Dialog Interaktif Keluarga Sakinah yang tengah Anda simak ini itu juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Besar tentu harapan kami pendengar dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga ya, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 pada kesempatan ini dalam Dialog Interaktif Keluarga Sakinah ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan. Kita akan berbicara lebih dalam ini terkait dengan pendidikan ataupun juga karakter untuk anak yang harus kita didik ya. Bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak tanpa kekerasan, nilai Qur'ani dan pendekatan psikologi. Nah, itu hal yang tentunya akan kita ulas lebih dalam pendengar, karena terkait dengan mendidik anak ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengajarkan anak ya, mana yang benar, mana yang salah, tetapi juga bagaimana kita bisa membentuk anak ini menjadi karakter yang baik, lalu juga terkait dengan mengelola emosi serta menumbuhkan rasa aman dalam keluarga. Lantas mungkin ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana seharusnya orang tua bersikap? Apakah hukuman dan bentakan ini menjadi solusi atau justru ada pendekatan lain yang lebih efektif? Kita akan bahas ini bersama dengan narasumber kita pendengar dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru. Saya menyapa ada Ustaz Dr. Mashuri SPSI MSI, yang mana beliau ini juga merupakan sekretaris komisi bidang penelitian dan juga pengembangan MUI Pekanbaru, juga merupakan dosen Fakultas Psikologi UIN Suskaryau dan juga anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita di dialog siang ini, Ustaz ya. Kabar bagaimana? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Selalu sehat hendaknya kami doakan untuk Ustaz bersama keluarga ya. Amin. Apalagi ini memang kondisi udara kita masih diselimuti kabut asap, Ustaz ya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk keluarga ya. Baik ya, Ustadz ya. Seperti tadi yang telah disampaikan, ini ada topik pembahasan yang cukup luar biasa untuk semua orang tua tampaknya, kita yang memiliki anak begitu ya, Ustadz ya, dalam kita mendidik anak ini tanpa kekerasan. Nah, ini hal yang perlu mungkin ilmu lebih dalam nih harus kita punya karena bagaimanapun berbicara tentang mendidik ya, anak apalagi orang tua ya, kadang tidak luput dari yang namanya ya, emosi dan lain sebagainya ya. Bagaimana kita menciptakan keluarga yang aman, ada nilai Qur'ani dan juga pendekatan psikologi yang perlu dilakukan. Nanti boleh dijelaskan Ustadz ya. Kita akan ingatkan juga kepada pendengar Pro 1, Anda yang tengah menyimak ataupun juga menyaksikan dialog ini, silakan nanti berpartisipasi pendengar.

Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan Alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita pada hari ini bisa melakukan satu kegiatan dari MUI Kota Pekanbaru, yaitu dialog keluarga sakinah. Salat dan salam malah kita kirimkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pendengar radio RRI Pro 1 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita akan coba membahas satu topik atau tema yang lagi kontekstual ya, yang saat sekarang ini, itu tentang bagaimana mendidik anak tanpa kekerasan. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya mengilustrasikan dulu tentang siapa itu anak ya. Karena kita tahu bahwa anak itu merupakan amanah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena ini merupakan sebuah amanah dan ini harus kita jaga sebagai orang tua. Karena kalau amanah ini kita salah asuh, jadi hasil juga dampak juga memberikan dampak luar biasa juga terhadap perkembangan anak ke depannya. Ini yang harus kita jaga. Karena anak juga merupakan investasi akhirat kita nantinya. Ya, karena salah satu pahala yang tidak henti-hentinya ketika kita memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tapi ini anak yang soleh ini butuh semacam pola asuh yang soleh juga, kan begitu. Ada satu ungkapan yang tadi saya baca selalu artikel, ketika mendidik anak itu adalah ajari tapi bukan menghajari. Ini saya suka kata-kata ini, ajari tapi jangan menghajari. Ya ini ya, karena tema kita hari ini tentang bagaimana mendidik anak tanpa dengan kekerasan. Baik, sebelum saya membahas tentang bagaimana mendidik anak tanpa kekerasan dalam perspektif Al-Quran dan psikologi, di sini saya akan mengupas dulu tentang apa itu makna kekerasan. Ini harus kita pahami dulu. Kalau saya ambil dari definisi kekerasan di Kementerian PPA ya, Perlindungan Anak dan Perempuan, di mana kekerasan itu merupakan satu perlakuan yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan dampak ya penderitaan dan kesengsaraan terhadap korban ya, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Ya, ini kata kekerasan yang harus kita pahami. Artinya adalah yang memberikan penderitaan dan kesengsaraan ya, dan juga ketidaknyamanan pada korban. Jadi kalau konteks ini anak di sini adalah melakukan satu perbuatan terhadap anak yang membuat dia tidak nyaman. Dia menderita, dia sengsara baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi kalau kita ambil makna di sini, ada dua hal ya bentuk kekerasan yang saya pahami dalam di sini adalah, pertama itu kekerasan dalam bentuk fisik dan juga kekerasan secara psikologis. Jadi ini harus kita hindari selaku orang tua ya, selaku pendidik juga ya, guru gitu kan, di dalam mendidik anak. Karena ini dampaknya memberikan dampak yang luar biasa terhadap anak ya. Dampaknya ke depan ini terhadap perilaku ke depan ini yang akan memberikan dampak terhadap anak tersebut. Dampak secara fisik, bentuk kekerasan secara fisik itu mungkin kita tahu ya, ya seperti apa bentuknya, ya mungkin ya sesuatu yang kita lakukan baik dengan alat atau tanpa alat. Tapi secara fisik seperti apa? Memukul. Nah, ini kan kita kan enggak sengaja ya memukul anak, menampar anak gitu kan. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Itu namanya kekerasan secara fisik, menendang gitu kan, kalau perempuan menjambak dan sebagainya. Ya ini harus kita hindari ya, itu namanya kekerasan secara fisik ya. Ada juga mencubit, ada juga tuh yang kita lihat, itu namanya kekerasan secara fisik. Dan tak kalah penting itu adalah kekerasan secara psikologis ya, di mana kekerasan psikologis itu membuat anak itu merasa ketakutan
ya, anak merasa ketakutan.

0: hutan, anak merasa percaya dirinya hilang, ya. Nah, dengan seperti apa itu bentuknya? Seperti dia ya menghina gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih bullying sekarang ya, yang lagi trendy sekarang ya, yang kita lihat di sekolah gitu kan. Ada juga name calling ya, menyebutkan nama yang bukan sebenarnya kan, membuat dia yang merasa tidak percaya diri dan sebagainya kan. Dan itu lebih kepada emosional. Maka ini yang harus kita jaga. Bentuk kekerasan seperti ini. Jadi kekerasan itu ada dua bentuk ya terhadap anak itu. Pertama kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikologis. Ini harus ya harus kita jaga selaku pendidik ya, baik itu sebagai orang tua di rumah sebagai pendidik maupun ya, guru di sekolah. Ini harus kita jaga karena ini dampaknya luar biasa terhadap anak kita ke depan ini kan. Nah, ini nanti kita bahas dampaknya nanti ya. Nah, ada yang menarik ya tadi karena kajian kita itu adalah bagaimana mendidik anak tanpa kekerasan dalam perspektif Islam dan psikologi. Ya. Saya terinspirasi pada firman Allah ya, ini dalam perspektif Islam ya, ini saya mengkaji ya. Itu dalam surat apa namanya di dalam Al-Imran ya, ayat 159 saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Nah, ini ada satu prinsip ya, ternyata berbicara kekerasan Al-Qur'an jauh-jauh hari telah berbicara ini. Ya. Udah berbicara, ya. Jadi kan sekarang apa yang kita bahas dalam dunia akademik gitu kan. Nah, ini telah dibahas di dalam Al-Qur'an. Di mana ada beberapa prinsip dalam mendidik anak dalam perspektif Al-Quran. Ya. Prinsip pertama itu adalah lintalahum. Bagaimana kita mendidik anak itu dengan cara lemah lembut. Ya. Di sini namanya dengan kasih sayang. Ya kan? Lemah lembut, cara berbicara kita, cara bersikap. Ini harus lemah lembut. Lintalahum ya. Yang kedua, prinsip adalah fazzan ghalizal qalb itu artinya keras ya, kekerasan dan hati yang keras. Nah, artinya di sini saya mengambil apa tema kekerasan di sini ya, bahwa dalam mendidik anak kita tidak boleh melakukan kekerasan ya kan, menindas dan sebagainya kan, ghalizal qalb dengan cara kasar gitu kan. Nah, itu sangat dilarang dalam Al-Qur'an ya kan. Mungkin kita banyak melihat dalam kehidupan sehari-hari kita banyak apa namanya memarahi anak ya dengan cara oh kamu begini itu ya, dengan nada membentak dan sebagainya. Ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an. Ini jelas ya Al-Qur'an sendiri menjelaskan sebelum. Adapun yang ketiga, prinsip saya adalah fa'fu anhum, mendidik. Bagaimana kita mendidik memaafkan. Ada satu prinsip harus kita pahami ya. Bahwa kata maaf dan memaafkan penting bagi orang tua di sini. Saya jujur ya, saya selalu mendahului kata saya minta maaf pada anak. Nah, itu saya selalu lakukan itu. Kenapa? Itu membiasakan diri bagaimana dia bisa meminta maaf pada orang lain. Ya. Nah, dan bagaimana juga bisa memaafkan orang lain. Kadang-kadang kan kita orang tua ego nih, ngapain minta maaf sama anak gitu kan. Nah, ini sebetulnya ungkapan keteladanan sebetulnya. Bagaimana kita membiasakan anak ya kan, ketika dia salah dia minta maaf. Nah, ini orang tua minta orang tua nih kan, ah gak usah ego. Saya rasa itu penting nih kita ajarin terhadap anak. Bagaimana kita mengajari meminta maaf ya. Ini membiasakan diri dia ya kan. Memberikan keteladanan kepada anak bagaimana bahwa permintaan minta maaf ini juga merupakan suatu bentuk perilaku yang positif, ya kan? Apalagi memaafkan, ya. Ini saya ambil dari prinsip-prinsip Al-Qur'an ya. Selanjutnya wastaghfir lahum, maka mohon ampunlah. Jadi kita di sini dalam mendidik kita harus berdoa kepada Allah, ya kan? Berdoa kepada Allah itu ini kan sifatnya spiritualisme ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, memohon kepada Allah supaya kita anak kita ini selalu dilindungi menjadi anak yang selalu soleh, ya kan? Dan itu merupakan sebuah harapan kita ke depan. Dan yang terakhir itu adalah wasyawirhum fil amr. Wasyawir di sini adalah bermusyawarah. Mungkin dalam konteks di sini musyawarah di sini lebih kepada bagaimana kita berkomunikasi. ya kan? Jadi ayat Al-Qur'an ini bisa dipakai di konteks mendidik ya. Jadi saya ulangi kembali, ada 5 prinsip dalam Al-Qur'an ketika kita mendidik anak, ya kan? Yang pertama itu bagaimana kita berbicara lemah lembut, bersikap lemah lembut. Yang kedua itu menghindari kata-kata kasar dan kekerasan. Ya, yang ketiga itu adalah bagaimana kita itu bisa memaafkan dan meminta maaf. Ya, ini kan perilaku sebetulnya ini kan. Dan yang keempat itu adalah bagaimana kita selalu bermohon kepada Allah supaya anak ini selalu menjadi anak yang soleh. Dan yang keempat, bagaimana membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Nah, jadi ini ya prinsip, ternyata prinsip telah ada dalam Al-Quran. Ada menarik yang menjadi inspirasi kita kan. Saya membaca salah satu riwayat di mana itu Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa suatu hari ada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Aqra bin Habis, dan dia mengunjungi dan mendatangi Rasulullah, dan ketika itu dia melihat Rasulullah lagi mencium cucunya Hasan. Jadi si Aqra itu bertanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki 10 orang anak dan saya tidak pernah menciumnya." Nah, jadi spontan Rasul mengatakan bahwa dia mengatakan begini, "Malla yarham la yurham." Nah, ini Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ternyata antara menyayangi ini sifatnya apa namanya, saling, ini katanya saling sini ya. Kalau kita ingin disayangi maka kita harus menyayangi. Dan bentuk ya, bentuk perilaku yang Rasulullah munculkan ketika itu, tunjukkan kita kepada Aqra adalah bagaimana kedekatan emosional antara Rasulullah dengan cucunya. Bagaimana dia menghargai seorang anak ketika itu. Dan luar biasa ya keteladanan Rasulullah bagaimana dia menghargai anak di sini. Nah, terus bagaimana psikologi berbicara tentang hal ini? Nah, ini kan kita mencolong perspektif psikologi ini. Saya mengambil ada 3K di sini ya, saya istilah 3K ya dalam psikologi, bagaimana kita memperlakukan anak, ya kan, memperlakukan anak tanpa kekerasan. Yang pertama itu adalah kasih sayang. Bagaimana kita membangun kasih sayang yang dalam di sini lebih kepada attachment ya. Attachment adalah kelekatan antara hubungan antara anak dengan orang tua, antara hubungan murid dengan gurunya. Attachment ini harus muncul ini, ya kan? Sebab kalau attachment enggak muncul ya susah nantinya kan. Bagaimana kita bisa berempati, bagaimana kita bersimpati, ya kan? Karena anak itulah bagian dalam diri kita. Nah, tempat yang kedua nama adalah keteladanan. Kalau ngambil dalam psikologi namanya modeling. Jadi orang tua di sini harus menjadi model bagi anak-anaknya, ya kan? Karena begini, kita selalu melarang anak ya pada satu pelaku tertentu yang mungkin kita tidak suka, tapi kita enggak tahu. Kadang-kadang anak melakukan hal itu mungkin dia melihat contoh dari orang tuanya. Mungkin sekarang ya, sekarang yang menjadi persoalan fenomena terbesar orang tua sekarang kan bagaimana anak dengan HP-nya kan, susah Pak tanya kan. Ya kadang-kadang ini kita serba salah juga gitu kan. Ya, sehingga kalau ketika orang tua udah menjadi model bagi anaknya, ya kan, maka karena perilaku kan dia contoh, akan dia contoh. Apalagi perilaku dia lakukan secara berulang-ulang. Wajar anak ketergantungan HP karena orang tuanya berulang lihat HP, pulang kantor lihat HP, pergi kantor lihat HP kan, sampai dulu juga lihat HP. Jadi perilaku ini kan lihat anak nantinya kan. Nah, dan yang ketiga namanya komunikasi. Ketiga komunikasi, maka adanya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak ya. Ya kan, jadi anak ini yang tadi saya katakan komunikasinya komunikasi yang saling efektif ya, yang saling mendengarkan, listening each other. Antara satu saling mendengarkan. Jadi orang tua bisa merasa apa yang dirasakan anak. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin bagaimana orang tua itu memasuki dunia anak. Ya kan? Dan saya tahu. Yang tahu tentang bagaimana psikologi anak itu pasti orang tuanya. Karena orang tuanya yang selalu bersama anaknya. Baik, itu mungkin ya.
1: Iya, baik. Ya, udah saya jelaskan. Luar biasa Ustaz, terima kasih nih. Sebagai pengantar nih banyak ilmu yang sudah tentunya bisa kami dapatnya. Ini cukup satu hal yang kiranya perlu kita perhatikan dalam kita mendidik anak. Ini tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk tenaga pendidik juga. Begitu ya Ustaz ya. Oke, telepon kita sudah langsung berdering Ustaz. Mungkin di sesi ini sebelum kita nanti rehat, kita akan menyapa beberapa atensi dari pendengar yang ingin bergabung. 0761251 0811, nomor yang bisa Anda gunakan atau di via pesan WhatsApp Pro 0811 7673991. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suci Roslia.
1: Saya dengan siapa ini?
2: Dengan Acu Aam, Kak Suci.
1: Acu, silakan Acu.
2: Terima kasih Kak Cik. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Acu Aam.
2: Acu Amin Kak Cik.
1: Aam, Aam, Acu Ambo. Dia kepanjangan itu Ustaz, Acu Amin Ambo. Jadi disingkat dari.
0: Oh, ini Acu Amin Ambo.
1: Iya, disingkat dari Acu Aam.
0: Iya, Waalaikumsalam Acu Amin.
2: Nama dipotong aja. Sama dengan Acu Amin itu kan semua duit hanyalah milik istri. Ya. Semua uang hanya milik istri.
1: Kepanjangan suami ya.
2: Iya, iya milik istri, bukan milik suami.
1: Iya,
2: ini Ustaz, saya mau tanya gini Ustaz. Ya, memang kalau kita renungkan ya banyak ilmu lah untuk menciptakan anak soleh dan soleha ini Ustaz.
0: Ya.
2: Lalu karena ilmu orang tua itu kalau dibandingkan dengan ilmu formal yang dituntut sama anak-anak di sekolah itu kan tidak sama Ustaz.
0: Ya, ya.
2: Nah, lalu kalaulah ketikanya tidak semestinya, selain daripada tidak kan tidak boleh menyumpah serapa anak, tidak boleh mengatakan anak kamu ini anak ini anak itu, padahal ya anak mereka. Nah, kalau itu taruhlah terlarang Ustaz. Tapi dari segi makanan tadi itu Ustaz. Nah, kadang kita terlupa bagaimana membedakan yang halal dengan yang haram, apalagi dalam keadaan terdesak begitu. Adakah maaf dari Allah Ustaz? Karena memang menciptakan anak yang soleh itu niat kita. Menciptakan anak yang soleha itu niat kita. Cuma yang namanya keadaan dan kondisi situasinya yang kadang-kadang lain, termasuklah yang haram itu ke dalam yang halal Ustaz. Padahal Nabi mengatakan inna halalan bayyinun wa haramun bayyinun Ustaz. Mohon penjelasannya, adakah maaf dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Makasih, mohon maaf, syukron kasiran. Barakallahu
1: fiik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Cu. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Acu Amin ya. Ini luar biasa pertanyaan dari beliau Ustaz ya. Nanti boleh ditanggapi. Kita sapa mungkin terima beberapa pertanyaan dari pendengar kita Ustaz ya. Nanti bisa sekaligus ditanggapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Pak Atong,
1: Pak Atong.
3: Suci Roslia,
1: silakan Pak
3: Utara, Pekanbaru.
1: Iya, baik. Ada Pak Atong Ustaz, silakan Pak Atong.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini nama kayak nama Cina Ustaz, tapi orang Kuantan ini asli loh Ustaz.
0: Oh, ini orang Kuansing ya.
3: Waduh, ya, jadi pertanyaan saya Ustaz. Agak mirip dengan pertanyaan Acu Amin tadi, karena Acu Amin itu ustad tuh, ustad juga dia, ustad lokalnya Kampar. Jadi pertanyaan saya Ustad, kan pendidikan itu diawal dari rumah, kan kata Al-Quran itu madrasah itu di rumah dulu Ustad. Parenting itu kan diawali dari rumah Ustad.
1: Dari rumah,
3: kebetulan saya di rumah punya cucu dua Ustad, jadi dulunya sebelum punya anak, anak saya kerja di salah satu perusahaan nasional Ustaz, tapi ketika dia punya anak dia lebih memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya Ustaz. Padahal kalau untuk apanya untuk salarinya udah lumayan bagus Ustaz, tapi dia lebih memilih mendidik anak Ustaz di rumah, kebetulan anak saya perempuan Ustaz, jadi dia lebih memilih mendidik anaknya dua, dia ingin menciptakan anak itu soleh dan soleha, kebetulan juga sepasang Ustaz, soleh dan soleha di dunia dan soleh soleha di bidang keilmuan dunianya juga Ustaz. Kita buat bahasanya tetap soleh dan soleha, dua-duanya sebenarnya bisa dibuat bahasa seperti itu. Jadi pertanyaan saya Ustaz sama dengan Acu Amin itu, terkadang kan kita tidak mengerti yang didapatkan orang tuanya, kadang ada yang mubah bagaikan, ada yang entah subuhat bagai. Jadi apakah ada maaf dari Allah tingkat kehalalan rezeki untuk diberi kepada kedua cucu saya Ustaz? Itu yang saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atong ya. Satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Nanti kita rehat dan setelah itu nanti insya Allah akan ditanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suci.
1: Iya, dengan siapa
4: Bu
1: ini?
4: Bu Emma, Kak Suci di Rumbai.
1: Oke, Bu Emma. Silakan Bu Emma, singkat pertanyaannya ya. Mungkin apa yang disampaikan Bu Emma?
4: Iya, Kak Suci. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Bu Emma. Bu Emma.
4: Ibu saya mungkin bertanya namanya nih Ustaz, betul-betul Pak Ustaz didikan kita tuh yang penting buat anak-anak masih usia-usia SD, Pak Ustaz kita ajar dia segala macamnya tuh. Cucu saya Pak Ustaz saya menjaga Pak Ustaz, mamanya kerja, papanya kerja, tapi papanya ini agak galak-galaknya tuh bukan menunjuk ajar anaknya Pak Ustaz, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jadi saya mendidik cucu saya tuh lagi Ustaz, biar ajarlah kan darah daging saya tuh Ustaz. Jadi udah masuk SD dia masukkan ke MDA. Mamanya kerja juga tuh. Dari MDA tuh Ustaz bisa dia tafsir, bisa dia sekarang dia udah remaja Ustaz dari SMA. Bisa dia tilawah, sering dia memenangkan tilawah tingkat.
0: Baik, subhanallah.
4: Apa itulah Kak Suci. Itu kalau didikan kita dari kecil anak-anak tuh memang berhasil kita Kak Suci. Iya. Alhamdulillah. Kak Suci dia dua beradik, saya mendidik kedua-duanya Kak Suci berhasil terus. Yang perempuan masih kecil tafis, yang besar tuh udah pandai tilawah terus menang Kak Ustaz Kak Suci.
1: Alhamdulillah. Baik.
4: Nah, itulah Kak Suci itu saja ini... Ustaz saya enggak bertanya.
1: Iya,
4: Ustaz,
1: baik. Memberikan contoh
4: saya aja,
0: curhat, ya.
1: Ada
4: iya,
1: contoh ini.
4: Saya aja Pak Ustaz. Ya udah terima kasih.
1: Terima kasih
4: Kak Suci.
1: Terima kasih Bu Emma.
4: Iya. Makasih ya Ustaz udah doain Bu Bapak Ustaz dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini support juga ya kepada kita sesama orang tua dalam mendidik anak. Ini ada contoh begitu ya disampaikan Bu Emma dalam keluarganya begitu tadi Ustaz ya. Baik, ditahan dulu untuk penelpon yang ingin berpartisipasi mengingat waktu kita ini yang sangat terbatas. Kita rehat dulu sejenak Ustaz. Boleh mungkin Ustaz minum dulu nanti kita menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Tetap bersama kami pendengar di Dialog Interaktif Keluarga Sakinah Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, kita masih bersama dalam dialog kreatif warga Sakinah bersama Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru, mendidik anak tanpa kekerasan. Ya, ada nilai Qurani dan juga pendekatan psikologi. Ya, ini menjadi pembahasan kita khusus dalam pertemuan kita kali ini. Pendengar, masih tentu kita bersama dengan Al-Ustaz Dr. Mashuri SPSI MSI. Baik Ustaz, tadi ada beberapa atensi dari pendengar kita yang sudah bergabung. Ya, ini kurang lebih pertanyaannya hampir sama begitu ya Ustaz. Nah, mungkin di waktu yang singkat ini, sangat singkat waktu kita, boleh Ustaz langsung menanggapi dari pendengar kita tadi, silahkan.
1: Baik, terima kasih kepada pendengar Radio FM Pro Pekanbaru, terutama kepada penanya Terda ada Acu Amin ya, Amin Ambo di Kampar tadi ya, ada juga Pak Atong di Pekanbaru, ada juga Bu Emma, tiga penanya ya. Tapi ini ada dua penanya ini hampir sama nih kayak ini antara Pak Amin Ambo dengan Pak Atong tadi ya. Baik, Pak Apostol, apakah Allah bisa memaafkan? Ini kata kunci. Cuma sebelum saya berbicara memaafkan tadi, kita bicara tentang bagaimana rezeki itu ada. Memang kita sebagai orang tua seharusnya bagaimana dalam mencari rezeki itu tetap mengutamakan halal dan thayyibah. Sesuatu yang halal kita, karena akan mencerminkan keberkahan apa yang kita makan nantinya kan. Dan itu akan pasti berpengaruh terhadap anak. Ya, terhadap anak pasti berpengaruh, ya kan? Karena apa yang kita makan itu kan secara psikologis itu antara darah kita itu pasti ada ke mereka juga, ada kan korelasinya kan? Maka untuk itu sebisa mungkin ya, ya, dan memang bukan sebisa mungkin, harus malahan kan dalam mencari rezeki itu carilah dengan cara-cara yang halal.
0: Kewajiban kita ya.
1: Sudah wajib itu kan?
0: Rezeki yang halal ya.
1: Yang rezeki halal. Saya tertarik dari Bu apa tadi ya,
0: Bu Emma
1: tadi ya, ini kita coba kurasikan aja ini ya, ini contoh nih ya, contohnya tadi Pak Ustaz, saya punya anak ya kan, apa namanya kan, ibunya ada yang berhenti bekerja tadi ya, karena anak ya, Pak Atong ya. Nah, dan itu saya suka mungkin karena dia mengutamakan tentang anaknya,
0: keluarganya.
1: Gitu, kan bagaimana keluarga keluarga apa namanya, kestabilan keluarga dan juga kestabilan perkembangan anak ke depannya. Maka itu penting, kita harus kita jaga keberkahan ini ya. Rezeki itu berkahnya yang utama ya. Bukan banyak tapi berkahnya. Memang seharusnya banyak dan berkah kan begitu. Itu yang harus kita pahami. Tapi tetap itu memberikan dampak yang terhadap psikologis anak dan juga terhadap perilaku ke depannya. Itu satu kedua. Yang kedua, selanjutnya, Ustaz, bagaimana apakah Allah memaafkan? Kalau kita memaafkan itu, kalau kita tahu ini salah, ya salah, kita harus minta ampun. Kalau memaafkan Allah, karena Allah salah satu sifat Allah adalah maha pemaaf, afun. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, ya kan? Allah maafun karim, tuhibul afwa fa'afu'an. Kan itu doa kita kepada Allah kan? Karena Allah itu maha pengampun, maha muliakan. Ya Allah, maka ampunilah kami atas segala dosa yang telah kami lakukan. Maka kita, sehingga tadi kan di sebelum saya jelaskan tadi bagai prinsip mendidik anak itu kan, dia ada doa yang harus kita kita berikan ya, yang harus kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak kita itu. Nah, maka untuk itu selagi kita menyadari bahwa ini salah dan kita bertobat, maka Allah akan selalu membuka pintu pertobatan tersebut dan memberikan ampunan kepada kita. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu ya. Selanjutnya, ini Ibu Emma tadi ini contoh nih apa namanya, semacam inspirasi buat kita mungkin ya. Bagaimana Bu Emma itu mendidik cucu-cucunya sehingga menjadi cucu yang soleh dan soleha gitu kan. Bagaimana dia berjuang, bagaimana anak cucu ini dia bisa sekolah MDA sampai menjadi seorang penghafal Al-Qur'an kan. Nah, ini perlu kita contoh gitu kan. Tapi satu hal yang harus kita saya jelaskan di sini kan, selaku orang tua ya kan, dalam mendidiknya ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tegas dan keras. Nah, ini berbeda konteksnya. Ya mungkin pada materi kita hari ini, ya kalau keras ya kan, kita selalu keras terhadap anak itu kan. Nah, kalau saya lihat, kalau Bu Emma tadi tegas malahan.
0: Tegas ya.
1: Tegas dia. Apa contoh tegas itu? Dia mendidik cucu-cucunya dengan prinsip-prinsip yang dia miliki. Dengan membuat sebuah aturan-aturan. Kita ada tujuan yang dia capai kan, bagaimana cucunya menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Makanya prinsip, maka dia tegas terhadap perilaku cucunya dengan melakukan kedisiplinan. Mungkin jam ini saya dia harus ke MDA gitu kan, dan dia pantau ini ya kan. Jadi kalau tegas di sini itu harus kita terhadap anak,
0: harus ya Ustaz,
1: tegas ya. Karena tegas itu sumber itu adalah pada kedisiplinan,
0: baik
1: ya, komitmen kita dengan anak. gitu ya, dengan aturan-aturan yang ada gitu kan.
0: Nah,
1: dan sini ketegasannya, komunikasinya sangat sangat efektif ya, berbeda dengan keras. Apa keras tadi, keras tadi kan dia lebih mengutamakan emosional,
0: emosi ya.
1: Emosi dia, bukan pada prinsip-prinsip yang tadi yang kita jelaskan di dalam konteks tegas
0: tadi. Lima prinsip tadi, Ustaz ya. Oke, baik. Ini ada yang masuk juga di WhatsApp-nya Pro 1, Ustaz ya. Saya bacakan pertanyaan dari pendengar kita. Bagaimana ini jika ada perbedaan pola asuh antara ayah dan ibu, Ustaz? Ibu sudah berusaha mendidik dengan lembut, tetapi ayah lebih suka membentak dan menghukum. Nah, ini apa yang sebaiknya mungkin dilakukan agar anak tidak menjadi korban perbedaan pendapat orang tua? Silakan.
1: Baik, ini sering terjadi ya. Ini saya sering menemukan case seperti ini ya. Ini pola asuh ya. Karena pola asuh itu, Bu Suci, ini karakter ya. Karena kan antara orang tuanya, antara ibu apa ini kan berbeda karakter.
0: Ya,
1: yang satu beda, keras gitu ya. Mungkin kalau orang tuanya ambisinya begitu terhadap anaknya kan. Kalau ibu beda gitu kan. Nah, memang saya akui ya, kita akui bahwa menjadi orang tua zaman sekarang itu lebih susah dari yang dulu.
0: Iya, Ustaz. Ini,
1: karena saya juga sebagai orang tua masalahnya kan. Karena dengan apa yang mereka hadapi ya, hadapi anak pada zaman sekarang ini kan beda dengan dulu kita pada zaman dulu ya. Ini dengan ada medsos sebagainya kan. Sehingga ini kan menjadi sebuah problema pola didik yang terjadi antara orang tua, seorang ayah dengan seorang ibu.
0: Ya,
1: ayah maunya begini, ibu tidak, ya kan? Karena kita ini yang harus kita pahami. Saya sarankan kepada kita sebagai orang tua, ketika ada perdebatan pada satu kesetaraan anak, jangan sesekali kita lampiaskan, kita tunjukkan di depan anak. Nah, ini kata kunci dulu ya. Karena banyak orang tua itu kan karena emosional, oh kamu gini, anak di sana, ini masalah. Karena saya dapat kasus kemarin seperti ini ya, sehingga anaknya apa mengalami tertekan secara emosional, secara psikologis ya kan. Anak itu tidak percaya diri dan sebagainya kan. Karena selalu melihat yang menjadi figur hidupnya itu selalu berkelahi dalam konteks seperti ini itu. Gitu kan. Maka untuk itu kita sebagai orang tua itu lihat konteksnya ketika kita berdiskusi, berdebat atau mungkin ini konflik ya. Ya, jangan sekali ketika konflik anak ada di sana. Dia korban di sini jadinya gitu loh. Ya kan? Dia korban dari perlakuan yang kita munculkan. Ya kan? Maka untuk itu saran saya ke depannya, perbedaan tuh sah-sah saja, enggak ada masalah. Tapi bagaimana kita memanage perbedaan ini yang penting. Ya, perbedaan ini bagaimana tempatnya, waktunya kapan? Saya pasti itu, karena kalau ibu itu bawaannya kan lebih kepada belain kasih sayang gitu kan. Dia lebih kepada empati terhadap itu lebih tinggi daripada orang tua, daripada bapak. Biasa begitu kan. Kalau bapak ini orangnya tegas ya. Ya kadang-kadang sedikit keras gitu kan. Nah, ini harus kita pahami sebagai orang tua. Terus kami orang tua yang bapak ya, tegas keras itu berbeda. Yang ditanam adalah ketegasan.
0: Tegas
1: ini yang penting kan. Kamu contoh ini mungkin karena persoalan kita selama ini kan masalah HP kan. Ya kan, anak sekarang udah tantrum dengan HP dan sebagainya kan, itu sering terjadi sekarang itu kan. Nah, maka harus tegas. Bagaimana cara tegasnya ini? Nah, ini kita atur waktunya. Kapan dia boleh melakukan dan memainkan HP? Itu contoh begitu ya. Waktunya dan di mana tempatnya? Harus kita batasi. Nah, dia syarat komitmen antara kita dengan anak. Ya kan? Nah, ini namanya tegas. Tapi kalau yang keras, dia anak banting HP, kamu gini membuntah, itu teman keras itu tidak boleh. Ini harus ada saling pemahaman seperti ini. Jadi ada edukasi yang kita lakukan terhadap anak. Ya, ini berbeda konteksnya.
0: Iya, baik, luar biasa. Baik, mungkin satu penelpon terakhir ya Ustaz ya, karena ini waktu kita sangat terbatas di 0761 25111. Kami buka kesempatan, ini waktu yang tersisa kurang dari 10 menit lagi Ustaz, kita mencoba untuk menyapa tadi ada pendengar kita yang masih ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, tampaknya belum tersambung dengan tepat ya Ustadz ya. Silakan dicoba kembali pendengar 0761 25111. Jadi perbincangan ini masih akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya Bapak, waalaikumsalam. Dengan siapa Pak?
2: Ini dekat saya Yung Ali.
0: Bapak Yung Ali, dari Yung Ali.
1: Yung Ali
2: ya. Tanya dengan Pak Ustaz.
0: Yung di mana posisi?
2: Saya di daerah Meranti.
0: Meranti, baik. Silakan Yung Ali di Meranti.
1: Silakan Pak Yung.
2: saya nak bertanya dengan Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Ada anak saya tu, dia kerja di bank. Jadi sudah situ dah beberapa tahun lalu dia dapat hidayah Pak Ustaz. Jadi dia bunuh diri baik-baik. Apa kumpul barang?
0: Baik. Mungkin saya bisa merangkum ya. Ini bun dari mengakhiri hidup begitu ya, Pak Pak Ali ya, anak.
2: Dia dapat hidayah dari Allah. Dia butuh diri, katanya takut itu yang terlalu dimakan duit riba.
0: Oh, dari hasil pekerjaan dia bekerja di bank sebelumnya Ustadz. Jadi mendapat bisikan bahwasanya yang dimakan itu riba, itu akhirnya membuat mungkin psikis terganggu dan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ini bagaimana dengan hal ini? Itu saja Bapak?
2: Iya, Bu.
0: Iya, Pak Ali di Kuansing. Terima kasih Pak Ali di Kuansing ini. Anak beliau Ustadz. Nah, ini bagaimana dengan hal demikian? Ya, mungkin berat pemikiran atau seperti apa? Silahkan dari Ustaz tanggapan.
1: Terima kasih Pak Yong Ali ya, yang di Meranti ya. Pertama kita mengucapkan belasungkawa.
0: Ya. Turut berduka cita ya, kita.
1: Beratnya yang dihadapi oleh Pak Yong Ali ini ya, di mana anaknya bunuh diri. Ya kan? Sebetulnya konsep berpikirnya benar di anak sebetulnya kan. Dia mengundurkan diri karena riba.
0: Iya, sudah tepat itu ya. Tepat. Karena tahu.
1: Dia gitu tahu ya. Ini memang enggak boleh. Ya kan? Cuman yang kita sayangkan caranya yang salah.
0: Ya bukan kan? Mengakhiri hidup.
1: Bukan
0: ini
1: mengakhiri hidup seperti itu. Bukan, sehingga kayaknya kalau kita melihat ada konsep benar cuman kerjanya salah. Nah, maka itu ya. Tapi kita tetap ya memang kalau bunuh diri itu kan sangat dilarang oleh Allah. Dan itu kan termasuk salah satu dosa besar. Ya kan? Mengakhiri hidup seperti itu kan itu sangat diharamkan dalam konteks agama kita. Ya kan? Tapi begini ya, memang ini penting untuk kita pahami dalam proses ini ya. Memang memberikan sebuah pemahaman ini kan dan sebagainya itu memang kita juga harus memberikan edukasi ya. Kalau kita dan prinsip kita ini memang haram, tapi caranya bagaimana? Harus kita jelaskan juga gitu kan. Mungkin yang mungkin harus PR kita ke depan nih, apakah usah-usah ya. Ya kan? Ini harus kita berikan solusi juga. Tapi ini bagi yang salah langkah ya. Karena saya juga banyak juga menemukan rekan-rekan kita yang resign dari seperti ini ya. Ya kita juga harus mengapresiasi juga. Karena sebuah prinsip harus kita yang harus dihargai dan hormati. Ya kan? Cuman dan cara-cara mereka lebih positif. Walaupun perjuangannya luar biasa. Sama kemarin saya ketemu salah satu kepala bank Riau ya. Sekarang luar biasa. Tapi kehidupannya setelah ini luar biasa. Lebih bagus lagi sebelum dia di bank. Itu contoh seperti itu ya. Tapi caranya benar. Ini cara yang benar gitu kan. Maka Pak Yong Ali, kita mendoakan ya. Kita sebagai orang tua selalu mendoakan beliau. Karena niatnya benar. Ya kan? Supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga memang itulah kalau seantai ini udah mengarah ke depresi ya. Depresi dan cara berkognitif ya, cara berpikir itu membuat dia tuh gelisah,
0: tidak ya tenang kan?
1: Tidak Ustaz, tenang ya. Sehingga mengganggu terhadap aktivitas dia. Karena beda depresi dengan stres. Kalau depresi itu dia berlanjut terus bersuci, berlanjut dia selalu menghantui cara berpikirnya kan. Karena sehingga mempengaruhi terhadap aktivitas dia selanjutnya ya kan, dan juga mempengaruhi terhadap emosi dia selanjutnya. Nah ini yang tapi kan karena dia ada nggak tahan mungkin ya, melihat kondisi tekan seperti ini, akhirnya mengambil langkah-langkah yang sangat langkah pintas. Memang ini sangat dilarang oleh agama,
0: sangat
1: kita
0: dilarang.
1: Sangat dilarang sebetulnya. Maka Pak Yong, kita doakan supaya anaknya diampuni oleh Allah, karena Allah lebih tahu ya terhadap apa yang dia lakukan, karena ada sisi positif ini saya lihat ya. Mungkin itu Pak Yong ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah menanggapi dan tampaknya tadi pendengar kita dari Meranti ya, Meranti tadi ya.
1: Meranti.
0: Ini menjadi penelpon terakhir kita karena waktu yang terbatas Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita dapat berbincang kembali. Di sesi terakhir ini Ustadz, sebagai penutup lah, pendalaman materi kita mungkin. Apa sekiranya yang memang perlu ditekankan kembali ya untuk membangun keluarga ini yang memang pola asuhnya ini tanpa kekerasan, atau pesan dari Ustadz untuk seluruh orang tua yang ada saat ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Di sini saya menyarankan kepada kita, ini mudah kita ingat. Pegang prinsip 3K tadi. Ya, pertama itu adalah dalam mendidik anak tanpa kekerasan itu ada 3 hal kita munculkan. Pertama itu adalah kasih sayang atau attachment. ya, hubungan yang sangat erat antara orang tua dengan anak, ya kan? Kesan banyak bentuknya, baik kesan secara verbal maupun secara sikap, cara ngomong gitu kan. Kita selalu memberikan apresiasi, memuji. Ya. Kalau dia salah, kita dengan cara yang baik.
0: Ya.
1: Ya, bentuk ketegasan kita terhadap salahnya pelaku yang dilakukan. Yang kedua adanya keteladanan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, modeling ini penting ya. Jadi kalau kita ingin merubah perilaku, ya kita harus contohkan dulu sebagai orang tua.
0: Yeah.
1: Ya kan? Nah, kita nggak langsung ujung-ujung menyalahkan anak seperti itu. Pasti yeah. ada pemicu kenapa dia berbuat perilaku seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Ada sumbernya, ada referensinya bagi anak. Dan yang ketiga itu adalah yang namanya adalah komunikasi. Penting yeah. komunikasi. Tadi saya ada komunikasi orang tua sesama orang tua dan juga komunikasi antara orang tua dengan anak.
0: Yeah.
1: Ini harus ada.
0: Mm-hmm.
1: Ya, komunikasi yang saling memahami. Yang saling efektif lah ya,
0: ya.
1: Yang saling empati ya antara orang tua dengan anak.
0: Ya.
1: Itu mungkin.
0: Baik, luar biasa Ustadz kebersamaan kita di siang ini.
1: Ya,
0: kami ucapkan terima kasih Ustadz ya sudah ya. Menambah ilmu lah ya untuk kami semua tentunya para orang tua di sini bagaimana kita cara dalam mendidik anak ya khususnya tanpa kekerasan ini Ustadz.
1: Ya.
0: Baik Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya.
1: Ya,
0: sekali lagi
1: kasih.
0: Terima kasih untuk waktunya sudah bersama kami dan juga untuk pendengar kita. Kita ucapkan juga terima kasih atas atensi Anda telah mendengarkan siaran ini. Dan terima kasih Anda sudah berpartisipasi. Kita bersama tadi dengan Ustadz Dr. Mashuri SPSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar Pro 1 tentu kami berharap semoga pembahasan kita dengan tema mendidik anak tanpa kekerasan, nilai Qur'ani dan pendekatan psikologi yang tadi sudah kita dengarkan bersama dengan Ustadz Dr. Mashuri SPSI MSI. Ini sekiranya bermanfaat untuk kita semua pendengar ya dan tentu ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk terus memperbaiki pola pengasuhan dalam keluarga. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih atensinya. Dan untuk dialog teraktif keluarga Sakinah, insya Allah akan kami hadirkan kembali pada Jumat yang akan datang. Hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliya pamit undur diri. Ya. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara keluarga Sakinah. RRI Pro 1 Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Siang. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: So, a very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Sun Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Sun melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Sharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zeng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zeng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zeng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Cinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari Sirkuit Mandalika.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung, sudah pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menggunakan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-11 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2

0: 21,515 detik. Ya unggul 0,526 detik dari Alvaro Parve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedai Pratama tadi mengunci posisi 10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di jembaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket

0: kuliner, deluxe, luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur Sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi Sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
1: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Misalkan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke rapid dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak ada. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang pertama yang di melalui Sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan header dan gelang merah. Serta penonton yang sudah tidur. Kalau yang ada
0: Sengkol,
1: ini masih umum.
0: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya. Selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari Sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
3: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
4: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
3: Sementara itu atlet siapa? Takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
5: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect dari supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
3: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Mendengar tadi setelah Anda ikuti dinamika olahraga ya, untuk selanjutnya saya Dini Oktariani hadir menyapa pendengar Anda di hari Jumat 9 Oktober 2026 di rangkaian musik dan informasi di Riau siang hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda semua pendengar? Ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat ya, dan semoga juga aktivitas Anda di hari Jumat ini berjalan dengan lancar pendengar ya. Dan juga tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, tetap selalu gunakan masker saat beraktivitas ya. Selanjutnya juga jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi air putih ya, agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik pendengar. Baik pendengar, di informasi pertama di program Riau Siang untuk hari ini pendengar, kembali saya ingin informasikan mengenai jumlah titik panas ataupun juga hotspot di wilayah Sumatera yang saat ini mencapai 4.127 titik berdasarkan pemantauan BMKG hingga hari Jumat 9 Oktober 2026 pagi. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 3.328 titik, sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau memiliki 8 titik. Forecaster BMKG Pekanbaru Indah mengatakan kalau 8 titik panas di Riau itu tersebar di 5 kabupaten, yakni ada di Kampar 1 titik, kemudian juga di Kuantan Singi 2 titik, Pelalawan 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, dan terakhir di Indragiri Hilir 1 titik ya. Dan titik panas di provinsi lain di Sumatera juga meliputi Lampung sebanyak 330 titik, Bangka Belitung 225 titik, Jambi 224 titik, Sumatera Barat 5 titik, Bengkulu 5 titik, dan Sumatera Utara 2 titik ya. Walaupun mungkin saat ini titik panas di Riau relatif sedikit jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, masyarakat tetap diminta untuk selalu mewaspadai potensi kabut asap pendengar. Dan BMKG memperkirakan kekaburan udara akibat asap masih berpeluang terjadi pada hari Jumat ini, terutama pada pagi hingga siang hari ya. Dan berdasarkan pantauan citra radar ya, hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Rokan Hilir, kemudian juga di Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Siak pada pagi hari. Sementara memasuki siang hari, hujan ringan berpotensi turun di Rokan Hilir, kemudian juga di Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan juga Dumai ya. Dan di sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau pendengar. Dan kita harapkan semoga hujan ini dapat membantu ya, mengurangi kabut asap yang saat ini masih terlihat cukup tebal pendengar, khususnya di kota Pekanbaru sendiri, saya lihat dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik pendengar, kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu pada siang hari ini. Kalau tadi ada Taylor Swift dengan All Too Well, kali ini ada Raja dengan Cinderella.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
4: Iya, Ma.
5: Karma, lagi seru nih.
3: Nggak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini HP-nya sayang. Mama ambilin nasi ya.
4: Mau sambil nonton.
3: Gak bisa. Kalau makan gak ada namanya sambil pegang HP.
5: Zidan makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
3: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
5: Ya deh, Ma. Nih.
3: Papa, HP-nya sini.
6: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
3: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
6: Ya udah deh. Nih.
3: Nah, gitu dong semuanya.
2: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian informasi dan musik. Tahukah Anda pendengar kalau kacang-kacangan itu bukan sekedar cemilan, tetapi juga sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Kacang mengandung protein nabati, kemudian juga serat, lemak sehat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh. Jadi dengan mengkonsumsi kacang secara rutin dalam porsi yang wajar dapat membantu menjaga kesehatan jantung, kemudian juga dapat mengontrol kadar kolesterol jahat dalam tubuh serta membuat Anda merasakan kenyang yang lebih lama. Kandungan nutrisi juga mendukung fungsi otak ya, dan membantu menjaga kestabilan kadar gula darah sebagai bagian dari pola makan sehat. Namun pendengar, perhatikan juga cara pengolahan dari kacang-kacangan tersebut ya. Jadi pilih kacang rebus atau panggang dengan sedikit garam untuk menambah cita rasa dan tanpa tambahan gula berlebihan. Dan hindari juga mengkonsumsi secara berlebihan ya, karena kacang mengandung kalori yang cukup tinggi. Untuk Anda yang memiliki alergi kacang, tentu perlu menghindari jenis kacang pemicu alergi tersebut. Jadi pendengar, mari jadikan kacang-kacangan sebagai salah satu pilihan cemilan bergizi dengan menerapkan pola makan seimbang dan juga gaya hidup aktif. Anda dapat menjaga kesehatan tubuh dengan langkah sederhana setiap harinya. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, untuk selanjutnya saya akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda semua, dan juga nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita menantikan waktu untuk dapat mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
3: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
2: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
3: Bukalah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
2: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
3: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
2: Apaan?
3: Salakku mencintai kekasih orang lain.
2: Iya, malah curhat.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk siang hari ini Jumat 9 Oktober 2026, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Untuk surat Al-Insan ayat 23 sampai 28 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik, pendengar, pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama dengan rekan saya Fadi di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini yang penuh berkah kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kerabat kerja Radio Republik Indonesia Pekanbaru saat ini berada di Masjid An-Nur Provinsi Riau untuk melaksanakan kewajiban untuk menyiarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada di saat ini, kami informasikan untuk di hari ini 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 9 Oktober 2026 yang akan bertindak sebagai khatib di Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Buya Dr. Rudi Wahyudi M.Soc. Sc. dan yang bertindak sebagai imam yaitu Imam Masjid An-Nur Provinsi Riau Ustadz Ismail Ihsan M.E.I. M.M. dan juga Qori dan Tarhim yaitu Ustadz Atang Afrizal SPDI MM, Muazim Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD dan Ustadz Azri SPD. Dan yang tadi bertindak untuk menyampaikan informasi seputar Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Ustadz Muhammad Adin SIP dan pemukul beduk yaitu Ustadz Muhammad Zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, langsung saja Anda ikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau.
3: Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi صلوا عليه

Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tuan-tuan, saudara-saudaraku, jemaah solat Jumat Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa keputusan langit yang turun bergantung pada apa amalan penduduk bumi. Keputusan langit bergantung pada amalan penduduk bumi. Apabila penduduk bumi amalnya baik, maka akan datang keputusan yang baik, keadaan yang baik. Sebaliknya, kalau amalan penduduk bumi buruk, rusak, maka akan datang keadaan yang buruk, keadaan yang rusak pula. Ketika pantai dipakai untuk tempat-tempat maksiat, laut dipakai untuk maksiat, maka dari pantai, dari laut naik air sehingga menjadi hukuman, azab bagi penduduk bumi. Tak cukup, manusia pergi pula naik ke gunung-gunung, buat maksiat di gunung-gunung. Dari gunung keluar lahar panas meletus sehingga menjadi hukuman azab bagi penduduk bumi. Sekarang kita susah pula untuk bernafas. Dosa apa lagi yang dibuat oleh penduduk bumi hari ini? Tuan-tuan jemaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ini semua adalah hamba-hamba Allah, dicipta oleh Allah.

dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Kalau kita ingin selamat, taatlah kepada Allah. Kalau kita ingin selamat, taati perintah Allah, amalkan agama Allah, makmurkan rumah Allah. Tapi kalau kita menjadi hamba yang degil, disuruh taat kita malah maksiat, dipanggil ke masjid kita lari semakin jauh dari masjid, diajak taubat bertambah banyak dosa maksiat, maka jangan heran kalau ada murid yang nakal dicubit, dipukul, dirotan oleh guru. Bukan salah guru, salah murid. Muridnya nakal, degil. Dan musibah yang datang, tuan-tuan yang mulia, ini masih Allah sayang dengan kita. Allah ingatkan kita, Allah tegur kita. Seperti mana guru sayang kepada murid, muridnya nakal, dia hukum. Sebaliknya kalau guru sudah tak peduli dengan murid, engkau nak jadi orang, jadi orang lah. Engkau nak jadi binatang, jadi binatang lah engkau. Guru sudah tak peduli lagi, berarti guru sudah tak sayang dengan murid. Kabut asap bukan hanya di Riau, bukan hanya di Sumatera, berapa banyak provinsi, bahkan negara lain pun terganggu. Tuan-tuan yang mulia, tak cukupkah ini menjadi sebab untuk kita sadar, ingat kepada Allah? Apakah perlu didatangkan keadaan yang lebih buruk lagi di negeri kita ini? Satu orang murid kalau sudah dirotan, harusnya dia ingat, aku ni salah, guru rotan aku ni. Kemudian dicari salah dia apa? Oh, dia tak buat PR. Oh, dia tak lambat. Oh, dia tak disiplin. Kemudian murid ni pun ubah perangai. Dia jumpa dengan guru dia, "Pak, saya salah. Saya ngaku salah dan saya minta maaf. Saya takkan buat lagi, Pak. Dan tolonglah, Pak, janganlah rotan saya lagi. Saya sudah ngaku salah, saya minta maaf. Saya takkan buat lagi kesalahan." Maka guru ni pun sayang dengan murid, dia tak hukum lagi, dia tak rotan lagi. "Baik, engkau berubah ya?" "Ya, Pak, saya akan berubah." Tuan-tuan yang mulia, hari ini kita mesti datang kepada Allah, ngaku salah kepada Allah, taubat, minta ampun kita semua kepada Allah, termasuk saya yang menyampaikan khutbah ini. Selagi kita semua tidak mengaku salah kepada Allah, tidak taubat, tidak minta ampun, tidak kembali kepada agama Allah, betulkan amalan kita seperti mana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tunggulah setelah ini, tak tahu apa lagi akan datang di negeri kita ini. Biasa kita dengar ayat disampaikan oleh guru-guru kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Biasa kita dengar ayat ini, tapi kadang kita tak faham-faham juga. Apabila penduduk satu negeri beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah janji, dan Allah tak mungkin mungkir dengan janjinya. Janji Allah apa? Allah buka barokah dari langit dan bumi. Sekarang apa yang datang, yang keluar dari perut bumi? Keluar asap. Dan kalau turun hujan 2 jam, 3 jam, 4 jam, kita tenggelam pula oleh banjir. Hujan datang musibah, tak hujan pun musibah, menunjukkan apa? Amal buruk kita semua. Melalui mimbar Jumat siang ini, khatib mengajak kepada kita semua yang hadir, ayolah sama-sama. Bila lagi? Bila lagi? Bumi ini milik Allah, dan Allah sudah buat aturan di bumi ini. Tak bisa suka-suka kita di dunia ni, di bumi ini. Bumi ini milik Allah, ciptaan Allah, dalam pengaturan Allah Ta'ala. Dan antara amalan yang mesti hari ini kita kuatkan adalah hidupkan masjid-masjid kita. Hidupkan masjid-masjid kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, luruskan sab, diluruskan dan dirapatkan supaya kamu jangan berselisih, kata Nabi.
Kalau sub tidak lurus, tidak rapat, maka umat ini akan berselisih. Dan cara untuk menyatukan hati umat supaya umat bersatu hati, berkasih sayang, sub mesti lurus, rapat. Sekarang macam mana umat subnya lurus rapat? Umat tidak ada dalam sub-sub solat berjemaah. Umat datang ke masjid, apa yang mau diluruskan? Umat ke masjid. Parah lagi tuntut Allah, umat bukan tak ke masjid, umat hari ini sudah tak solat sama sekali. Berapa banyak umat Islam yang solatnya hanya dua kali? Keadaan ini terus terjadi dan kita semua buat tak tahu, buat tak pahami, tak ada fikir, tak ada risau. Maka jangan terkejut sudah datang lagi musibah yang lebih besar daripada yang terjadi hari ini. Satu kali radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang sahabat subuh berjemaah, dia cari ke rumah. Cik, mana subuh tadi tak nampak masjid? Saiman ke mana? Kata emaknya, malam tadi dia solat sepanjang malam, dia solat sunat sepanjang malam, pas subuh tadi dia mengantuk, dia solat subuh di rumah. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya lebih senang solat subuh berjemaah di masjid daripada solat sunat sepanjang malam. Tuan-tuan yang mulia, pemimpin ketika ada rakyat dia tak kemari. Atasan yang betul kalau ada bawahannya tak ke masjid. Hari ini apa yang sudah berlaku di negeri kita? Sudahkah kita punya pimpinan, atasan, bos yang peduli dengan bawahan? Berapa banyak RT, Pak RT, Pak RW yang tak peduli dengan warganya? Bagaimana mungkin RT, RW akan peduli dengan warga kalau Pak RT-nya pun tak ke masjid, Pak RW pun tak ke masjid? Bila dia akan warganya supaya datang ke lebih? Sangat-sangat menyedihkan tuan-tuan sekalian, berapa banyak pengurus masjid tak datang ke masjid. Bila umat ini akan datang ke masjid, pengurus masjid pun tak ke masjid. Padahal antara amalan untuk menghalang datangnya azab Allah adalah hidupkan masjid. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik hidayah. Mulai hari ini kita sama-sama niat dalam hati, sampai kita mati kita lima waktu datang berjemaah ke masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu sufufakum. Saf lurus dan dirapatkan. Astagfirullah. Allahu akbar.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها.
1: Pendengarku muslimin dan muslimat di mana saja berada, baru saja ada ikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pendengar muslimin dan muslimat, beberapa hal yang disampaikan oleh Buya Rodi Wahyudi sebagai khatib, beliau mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengar kaum muslimin dan muslimat, itulah beberapa hal yang sangat penting yang disampaikan oleh khatib Buya Rodi Wahyudi. Kerabat kerja Radio Republik Indonesia Pekanbaru yang bertugas saat ini, saya reporter Fadli Umar, juga rekan Subi, juga rekan-rekan kami lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Allahumma innaka afuwwun karim.
2: Riau Siang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar tadi baru saja Anda ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dan selanjutnya, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja yang harus tetap dipenuhi untuk menjamin pelayanan publik serta program prioritas.
1: Ya, kita karena sudah lama kebetulan semakin pekat ya, dan angin juga kurang. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau hujan turun biasanya banyak angin dan kemudian bisa bersih udara kita. Makanya kita menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istiqo serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Watario siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Watario siang selengkapnya edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ruzul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Ruzul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
2: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan alat obat-obatan.
1: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
3: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
1: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo secara serentak di 15 kecamatan Jumat 9 Oktober 2026 sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengikuti sholat istisqo di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Ia mengatakan kondisi kabut asap yang semakin tebal dan minimnya angin membuat kualitas udara belum membaik.
5: Ya, kita karena sudah lama kabut asap ini semakin pekat ya, dan angin juga kurang, jadi kalau kita perhatikan sebelumnya kalau hujan turun biasanya banyak angin dan kemudian bisa bersih udara kita. Makanya kita menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqo, dan hal ini dalam waktu bersamaan kita laksanakan di 15 kecamatan ya, di seluruh Kota Pekanbaru. Insyaallah kita doakan semoga segera turun hujan dan kemudian bersih lagi udara kita, sehingga anak-anak kita juga bisa kembali belajar di sekolah.
4: Sementara itu, Ustadz Kazwani mengatakan pelaksanaan sholat istisqo menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali sehat.
6: Harapan kita tentu semua kita ingin Allah berikan nikmatnya, terutama hujan yang bisa untuk menyegarkan kita kembali, terutama asap yang sangat tebal, udara kita yang hari ini dalam kondisi tidak sehat. apalagi semua anak-anak kita yang sekolah dari TK sampai SMP Kota Pekanbaru, bahkan SMA untuk provinsi, hari ini pelaksanaannya kan PJJ, sehingga itu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran.
4: Selain mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama kondisi udara belum baik, pemerintah Kota Pekanbaru dan Ustadz Kazwani meminta agar warga segera mencari bantuan medis apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Defisit APBD Perubahan Riau 2026 meningkat. DPRD minta belanja pegawai dievaluasi dan Pemprov Riau pastikan anggaran tetap aman. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan proses penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi. Peningkatan angka defisit bukan berarti pemerintah mengalami kekurangan pembiayaan karena telah disiapkan sumber pendanaan yang sah untuk menutup kebutuhan tersebut.
8: Pemerintah Provinsi Riau menjelaskan bahwa peningkatan defisit dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 merupakan konsekuensi dari penyesuaian proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja yang harus tetap dipenuhi untuk menjamin pelayanan publik serta program prioritas. Defisit tersebut ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang sah, terutama penggunaan silpa yang dapat digunakan sesuai ketentuan. Pemerintah memastikan belanja tambahan memiliki sumber pembiayaan dan tidak menciptakan kewajiban yang tidak terdanai.
7: Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPRD Riau Edi Basri meminta pemerintah Provinsi Riau untuk tetap melakukan evaluasi terhadap struktur belanja, terutama belanja pegawai yang menjadi salah satu komponen besar dalam APBD. Salah satu perhatian DPRD adalah pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara. Menurutnya, pemberian TPP harus dilakukan secara proporsional dan tidak hanya menjadi tambahan pendapatan bagi pegawai.
9: Belanja pegawai termasuk TPP perlu terus dievaluasi berdasarkan kinerja, produktivitas, beban kerja, kondisi kerja, dan kebutuhan organisasi. Pemberian TPP harus benar-benar mencerminkan prinsip reward and punishment dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
7: Pemprov Riau dan DPRD Riau sepakat bahwa pengolahan APBD ke depannya harus tetap dilakukan secara berhati-hati dengan mengedepankan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas hingga program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan kualitas udara tercatat menembus indeks standar pencemaran udara atau ISPU 245 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Di tengah pelaksanaan PJJ, para pelajar juga diingatkan agar tetap disiplin belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, mengingat ujian semester tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili pada Kamis siang mengatakan pelaksanaan PJJ pada Kamis ini telah diberlakukan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis akibat kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerjasama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
11: Kami yang jelas berharap yang paling penting nih orang tua, Bang. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
10: Imbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik.
12: PJJ, Pak, karena IQ-nya terlalu tinggi, Pak, 200 lebih. Dari semalam, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap buka secara terbatas.
10: Ia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara. Apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut, sekolah akan mengikuti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Di tengah kondisi udara masuk di kategori sangat tidak sehat, Sekolah Dasar Swasta Aisyah Bengkalis tetap laksanakan pelajaran tatap muka dengan penggunaan masker dan tetap di dalam ruangan. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
13: SD Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat akibat asap. Kebijakan tersebut disampaikan pihak sekolah kepada orang tua wali murid melalui pemberitahuan resmi. Dalam pemberitahuan tersebut, siswa diminta tetap masuk sekolah mulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Pihak sekolah juga menghimbau siswa menggunakan masker saat berangkat dan pulang sekolah sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Pembelajaran berlangsung hingga pukul 12.15 waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan sholat zuhur. Siswa juga diperbolehkan mengenakan pakaian bebas dan tetap rapi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
14: Kita coba semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami tidak meninggalkan kelas dan anak tidak keluar dari kelasnya jika tidak memakai masker. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini sudah kami sepakati dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bengkalis, besok kami tetap masuk.
13: Sementara itu, sekolah negeri di Bengkalis diberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari mulai Kamis dan Jumat, dan di beberapa kecamatan telah PJJ sebelumnya, sebagaimana yang diungkap Sekretaris Disdik Bengkalis, Mutu Saili.
15: Untuk hari ini, di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ, Bang. Kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Talamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang percepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah, untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau Pinggir, Talang Mandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Semana, itu PJJ.
13: Kepala Sekolah SD Aisyah Bengkalis, Nilaksum, berharap orang tua dapat mengikuti imbauan tersebut dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak. Sekolah juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para wali murid, dan bagi anak yang punya kesehatan tidak baik, boleh laksanakan PJJ, dan guru akan memberikan tugas di hari yang sama. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka, menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka, menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hingga Kamis 8 Oktober 2026, kondisi tersebut belum mengganggu aktivitas pelayaran. Pemantauan dilakukan setiap hari melalui informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta laporan nahkoda kapal yang melayani berbagai rute pelayaran, baik domestik maupun internasional. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar SPB. Kepala Tata Usaha KSOP Bengkalis Atlan Arefa mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kapal termasuk kelengkapan alat keselamatan penumpang dan kondisi kapal sebelum diizinkan berlayar. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca maritim, kecepatan angin di perairan Bengkalis berada pada kisaran 1,45 knot dengan ketinggian gelombang sekitar 1,05 hingga 1,25 meter. Sementara itu, arus laut dilaporkan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 knot. Meski aktivitas pelayaran masih berlangsung normal, KSOP Bengkalis mengingatkan seluruh operator dan nahkoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melintasi perairan Selat Malaka. Atlan juga menyebutkan kecepatan angin di wilayah tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 16 knot.
16: Kami menghimbau juga pada kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Bengkalis maupun dari Selat Malaka agar melihat kondisi jarak pandang. Apabila tidak memungkinkan untuk berlayar, dihimbau kepada nahkoda kapal agar menunda keberangkatannya.
10: Sementara itu, Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KSOP Bengkalis Febri Amtino mengatakan kondisi pelayaran kapal tujuan Malaka maupun Muar, Malaysia sejauh ini masih aman. Menurutnya,

berkala serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mengantisipasi risiko pelayaran, terutama ketika kabut asap menyelimuti wilayah perairan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Riau Siang. Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Tetu, Jangan Lebay ya. Asapnya udah dong, jangan lebay gitu ya. Kita juga pingin menghirup udara yang segar, oksigen yang berkualitas pastinya ya. Terus juga buat yang buka lahan dengan cara dibakar, coba deh pikirkan alternatif lain ya untuk membuka lahannya. Atau ya untuk yang udah asap juga masih bakar sampah, kayaknya bisa tolong diminimalisir ya, karena yang dirugikan banyak orang sebenarnya di sini ya. Kasihan sekali kalau misalnya anak-anak kita harus pembelajaran jarak jauh sehingga materi yang disampaikan juga tidak maksimal rasanya ya, padahal mereka seharusnya bisa belajar bersama teman-teman di kelasnya, saling memberikan motivasi ya, terus juga untuk hubungan sosial mereka, interaksi sosial mereka ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa segera mereda, dan alhamdulillahnya tadi juga sempat turun hujan ya, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan udaranya bisa sedikit lebih bersih dari kemarin, karena dua hari belakangan emang bener-bener luar biasa sekali rasanya ya, apalagi di daerah Panam ya, itu cukup pekat asapnya ya. Dan pokoknya kita doakan ya, kita harapkan semoga ini segera mereda, segera berakhir ya. Tapi nggak bosan-bosan juga untuk Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker, kasih perlindungan untuk diri Anda. Baik pendengar, saat ini kita sudah berada dalam program request ya. Untuk Anda yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda pendengar, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761245955 ya, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Dini. Udah seminggu ya gak ngobrol sama Dini nih.
0: Ah, masa? Langsung Senin loh. Udah seminggu, kayaknya masuk deh.
1: Hari apa ya terakhir ya?
0: Hari apa, yo?
1: Kamis malam ya, hampir 2 hari lebih ya, apa ya?
0: Kamis malam kemarin libur.
1: Oh, libur ya?
0: Mungkin karena suara yalah, kami yang
1: jam
0: siaran mirip-mirip ya.
1: Lagi-lagi padet ya.
0: Jam terbang padet, iya.
1: Malah libur lagi kan.
0: Lagi libur kebetulan. Alhamdulillah.
1: Tambah-tambah beautiful lah ya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Semenjak libur ya.
0: Aduh, liburnya cuma sehari padahal ya.
1: Gimana?
0: Padahal liburnya cuma sehari. Sehari belum sempat ngapa-ngapain.
1: Iya ya. Mana tahu perawatan ya.
0: Aduh, iya.
1: Kenapa? Kan gak ada yang tahu kan.
0: Iya, perawatan pakai asap.
1: Ya udahlah ya.
0: Mau lagu apa?
1: Mau nyalain siapa lagi? Udah kejadian juga.
0: Udah kejadian, dan pasrah
1: dan
0: aja.
1: Dan bisa merubah keadaan juga kan.
0: Iya sih sebenarnya.
1: Dari tahun ke tahun sejarah terus berulang.
0: Iya.
1: Itu mau siapa sih yang mau disalahi?
0: Gimana ya? Tapi paling enggak kita yang sadar nih mencegah lah ya.
1: Ya coba lah ya, udah kejadian, jangan berulang, ya kan? Nggak bisa juga merubah keadaan, bekor sana, bekor sini, nggak juga kan?
0: Nggak
1: juga, maksudnya nggak juga bisa berubah keadaan juga sih.
0: Iya, karena udah kejadian. Tapi kalau belum kejadian kan lebih baik. Benar-benar.
1: Harus bisa nerima ya. Iya, list kita apa nih?
0: Apa, mau pilih sendiri atau yang ada di list?
1: Yang di list aja lah.
0: Di list aja.
1: Mikir apa ya?
0: Oke, baik. Ada Yofi and Nuno, Merindu Lagi. Terus ada Rumah Singgah, Fabio Aser. ST12, Aku Masih Sayang, Judika.
1: ST12? Yang liriknya gimana tuh?
0: Aduh, gak ingat lagi.
1: Tahunya nggak masih saya sih. Udah ini. Ya udah lah ya, ada tutup buku juga nggak lagi.
0: Aduh.
1: Tari baru.
0: Nih urusannya beda lagi nih sama yang asap tadi kayaknya ya.
1: Iya. Enggak, kalau Mbak Andi simpel-simpel aja sih. Nggak usah terlalu ribet lah ya.
0: Iya,
1: benar. Kalau udah selesai ya udah, nggak usah di-flashback-flashback lagi.
0: Benar. Konsepnya jalanin apa yang ada di depan mata gitu ya.
1: Iya, capek deh.
0: Capek liat spion ke belakang mulu ya kan.
1: Lanjut, aku lagi
0: list
1: kita tuh.
0: Oke, lanjut lagi. Ada Judika, aku tak begitu. Terus ada dari Jess, berdua bersama. Ada juga dari Geisha, takkan pernah ada.
1: Itu aja lah.
0: Oh, Geisha
1: takkan
0: aja.
1: Takkan pernah ada ya.
0: Oke, siap.
1: Ini perdana ya?
0: Apanya itu perdana?
1: Penelponnya.
0: Iya, biasanya Ucu Amin yang perdana. Ya kan, akhirnya Mbak digeser. Mbak Anti yang pertama.
1: Ya udah, yang pertama ya, penelponnya. buat Bu Ros. Ibu apa, Bu Emma, Ayu yang di apa ya, di Rumba ya.
0: Iya.
1: Buat Al sama Bunda Isal di Pasir. Buat Mama Kembar, Mama Fahmi, Bu Yus, Bu Yani, sama Dini di Paus ya. Pak Gadeng yang di Sia, Bang Zeta di Panan, Bang Agung HD di mana nggak tahu. Ini buat Bunga sama Mbak Bina di Perawang. Buat Ria di Kuantan Singingi, nggak pernah gabung ya. Tajudin yang di Sulawesi ya, nggak pernah juga ya gabung ya.
0: Iya kan? Iya, udah lama enggak. Mungkin susah
1: iya,
0: masuk.
1: Iya, susah-susah gabung ya. Iya, Ucu Amin yang di Kampar. Bang Deddy Labersa sama Bang Simpson yang di Muara Pajar. Ya udah segitu aja. Keponakan lagi magang di Rumba ya, buat Kasih sama Rere.
0: Oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti di Duri ya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini, pendengar ya. Kembali saya terima untuk Anda ingin bergabung melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang Kak Dini.
0: Selamat siang Ucu.
2: Iya, selamat siang kembali.
0: Apa kabar Cu?
2: Alhamdulillah, sehat Kak Dini.
0: Alhamdulillah, hujan tadi sana.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Hujan sana
2: tadi.
0: Mana
2: yang lagi apa kawan-kawan Kak Dini?
0: Oh, nanti dia trip kedua Cu.
2: Oh gitu.
0: Di nanti ya.
2: Sesi berikutnya
0: nanti.
2: Oh,
0: ditunggu
2: iyalah.
0: Aja.
2: Apa lagu yang ada Kak Dini dipilih?
0: Boleh, mau Ucu pilih sendiri juga boleh. Selagi ada
2: aku
0: kami putarkan.
2: Pilih Dedi Dores bisa.
0: Dedi Dores.
2: Sama Mayang Sari.
0: Dores. Coba
2: jangan
0: ya kita cari.
2: Jangan pisahkan kami.
0: Dedi Dores featuring sama Mayang.
2: Sorry.
0: Iya, Mayang Sari. Yang jangan pisahkan.
2: Jangan pisahkan.
0: Oke, ada. Siap.
2: Salam-salamnya untuk Kak Dini yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Kesia
2: nanti ya mau ke studio ya. untuk Kak Iyus ya. Salam untuk Mama Fahmi, Tika, Selvi, ada Putri Kuansing. Senggol aku Cu, aku dengar terus Cu. Oke, ini dari Senggol nih Kak Fitri. Ya kan? Saya kira Kak Fitri nggak monitor gitu loh ya kan.
0: Iya, banyak yang kata. Diam-diam aja ya kan Cu.
2: Iya, dikirimnya WA. Senggol aku Cu. Ya, okay Cu-nya pakai C-I-U. Pemirsa tak pakai I, Cu aja ya kan. Terus untuk ini lah, untuk Kayu, si Bunda Isal lagi wirid pengajian juga ada si Al ya. Pak Gadeng juga, salam untuk Kak Bunga, Kak Pina, Kak Aini Prawang, Bang Sinton, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Atong. Alhamdulillah semua-semua lah yang dengarkan, Pak Tonga juga, Bang Angga juga, Pak Gadeng juga, Hafiza juga, semua-semua lah tadi ini.
0: Okay.
2: Yang dengar-dengarkan Pro 1 tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
2: Bunda kembar lupa pula nih. Spesial untuk kita berdua aja lah Kak Dini.
0: Oke, oke.
2: Terima kasih Kak Dini.
0: Sama-sama cu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung juga pendengar di kesempatan siang hari ini ya, dengan lagu pilihannya itu Dedi Dores featuring Maeng Sari, katanya jangan pisahkan. Tidak akan saya pisahkan. Satu penelpon kembali saya terima pendengar sebelum saya putarkan lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada siang hari ini di 0761245595. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Rusus 1. Apa kabarnya?
0: Kabar baik, Bun.
3: Siapa?
0: Bunda Isal. Bu Yus.
3: Iya.
0: Pokoknya antara dua itu deh.
3: Nanti kadang Bapak samakan dengan Bu Isal. Bu Isal sekarang cuma dia pergi wirid.
0: Oh, ada agendanya.
3: Jadi kalau Bu Yus wiridnya jam 4, pasar.
0: Oh, setiap hari Jumat tapi?
3: Iya, setiap hari Jumat.
0: Wiridnya di mana?
3: Apa tuh, Din?
0: Oke, lagunya mau pilih sendiri atau dipilihkan di playlist?
3: Kalau aku pilih sendiri aja, Triswaka lah.
0: Triswaka, oke,
3: dia
0: boleh.
3: Dia bukan jodohku.
0: Dia bukan jodohku tuh siapalah jodohnya lagi?
3: Abang aku lah. Yang gak jodoh tuh kan bukan jodoh aku.
0: Iya.
3: Yang diam dia nikah kan.
0: Oh yo, aduh, kalau udah diam-diam tuh udahlah, biarlah lagi dia tuh.
3: Makanya gak jodoh kan. Nah, karena aku jelek gak tahu lah.
0: Aduh, semuanya cantik.
3: Tengok aja lah di foto aku tuh, di WA aku tuh, Dini.
0: Iya ada kan, padahal cantik.
3: Yalah lagunya itu ya.
0: Ya udah.
3: Dia bukan jodohku.
0: Mm-hmm.
3: Tapi dia belum juga punya anak sampai sekarang.
0: Aduh, tuh kan karena enggak berjodoh dia. Coba kemarin sama Bu Yus kan.
3: Aku bersiara anak. Udahlah, enggak apa-apa ceritanya. Salam lagi ya.
0: Iya, silakan Bu Yus.
3: Salam buat Pina di Perawang. Masuk Pin, dah rindu suara mamanya nih. Juga Atong ya, Pak Atong, Rani juga. Terus Isal, Ayu juga, Bunga di Perawang, Bobby Siregar, Dedi juga, Adi juga di apa tuh? Di Segunggung ya. Pacu Amin, Mukti di Arengka. Yani di mana ya? Lupa aku Yani alamatnya. Mama si kembar, Mama Pami, Yanti tadi juga di Duri ya. Nah, siapa lagi ya? Pak Bete. Siapa Pak Mali? Buat semuanya lah, Dini, istimewanya buat Dini ya.
0: Terima kasih Bu Yus.
3: Yang sedang bertugas ya, selalu. Udah makan siang?
0: Belum, ntar lagi nih kita jeda.
3: Ya kan nanti diantarkan nasinya. Aduh, telur aja Din. Siapa aduh mau pergi ngantarnya? Kalau aduh ada orang mau juga aku ngantarkan.
0: Aduh, Masya Allah, terima kasih Bu Yus.
3: Ya itu aja Din ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya, yang juga sudah bergabung bersama kita pendengar pada kesempatan siang hari ini. Tiga requestan terlebih dahulu akan saya putarkan. Nanti akan ada sesi selanjutnya di program request pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta, hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, di aplikasi WhatsApp beredar pesan berantai yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Pesan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengisi sensus tersebut. Faktanya, pendengar, dilansir dari informasi resmi BPS, tidak ada sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang diselenggarakan oleh BPS. Adapun survei resmi yang disebarkan melalui SMS adalah survei digital wisatawan Nusantara atau Wisnus dengan tautan resmi yang diawali s.bps.go.id. Data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Demikian cek fakta.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendingan masih ada beberapa waktu ke depan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di program Request ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami buka kesempatan di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Dan di sesi kali ini saya nggak sendirian pendengar ya, karena udah ada Ame yang menemani ruang dengar Anda juga nanti di program Request hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Suaranya mana Ame?
1: Iya, halo pendengar.
0: Ya, untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan langsung gabung. Nanti kalau waktunya memungkinkan dan cukup, lagunya pasti akan kami putarkan. Tapi kalau misalnya kita ada keterbatasan waktu, mohon maaf terlebih dahulu ya. Nanti mungkin bisa coba di lain kesempatan. Dan di sesi kali ini kayak kita bakal bacain requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp dulu ya. Oh, karena boleh. Di sesi sebelumnya tadi kita udah terima telepon, sekarang giliran yang di WhatsApp. Karena udah cukup banyak juga ya kayaknya Ame ya. Oke, boleh langsung dibacain aja Ame, ada siapa aja nih yang sudah bergabung di program Request melalui pesan singkat WhatsApp kita.
1: Boleh, yang pertama dari Angga di Kulim. Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dengan Angga di Kulim, teman-teman Angga kirim salam. Ada Radit, Arfa, Firzi Hafizoh, Aldi, Arya, Akas, Nasya, Salsa, Syahira, Firza, Andin, Zafran. Wah ternyata banyak. Rafa, Nabila, Aulia Safitri, Naura, Alika, Fani, Zahra, Julia. Untuk lagunya aku ikutan aja ya, kata dia. Oke Mas Angga.
0: Oke, siap.
1: Kita beralih yang ke satu lagi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Dini.
0: Siang.
1: Ini dari Uni LK di Batu Sangkar. Oh jauh banget.
0: Berarti dengerinnya dari aplikasi RRI Digital ya. Oke, lanjut.
1: Request dong ya sudahlah oleh Bondan Prakoso dan Fade to Black. Salam buat orang-orang tersayang aja, juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan istimewanya buat para penyiar dan kru, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Tapi tadi udah coba cari lagunya nih Ame, yang ada judulnya yang Tetap Semangat, Bondan Prakoso featuring Fade to Black ya. Kita pilihin itu aja kali ya.
1: Iya, karena izinnya. Ya sudahlah, ternyata tidak ada di playlist.
0: Ya sudahlah kata dia gitu. Lanjut.
1: Oke, kita lanjut. Request Pro 1. Oh, tidak ada awalan nih, langsung Request Pro 1. Minta lagu Mbak Dini. Kuburan Ben Saredona.
0: Kuburan Ben. Oke, itu dari siapa? Gak ada nama ya?
1: Enggak. Salam aja buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Ibu Ros, dan Mami Fahmi, juga Bang Al, Pak Atong, semuanya aja deh katanya. Makasih ya Mbak Dini. Oh ini dari Bunga di Perawang, ternyata memperkenalkannya di akhir.
0: Oke, dari Bunga di Perawang, selamat siang ya. Untuk lagu Kuburan Ben Saredona, siap, udah kita masukin di playlist ya. Untuk WhatsApp cukup dulu kayaknya. Kita buka dulu telepon, karena ini juga udah nungguin pasti ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung di 0761-24595. Halo.
1: Halo, Request Pro 1.
2: Request Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Iza di Sudirman, Kak Dini.
0: Iya, Iza, apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Oh, biasanya di Arengka, sekarang lagi di Sudirman
2: itu
0: mainnya.
2: Itu rumah, itu yang ini kantor.
0: Oh iya. Oke, mau lagu apa nih, Iza?
2: Eno ada nggak, Kak Dini?
1: Eno, Kak Dini.
2: Eno, sama Adrian.
0: Adrian udah masuk belum ya?
1: And now featuring Adrian.
0: Belum ada kayaknya.
2: Aku pernah minta loh.
0: Mungkin diputerinnya dari And now Ari Lesmana.
2: Ya. Adrian pula tuh.
0: Iya, makanya Adrian enggak ada.
2: Ada Kak Dini?
0: Ada. Sesi ya, potret itu. Ya.
1: And now.
2: Apa?
0: Yang judulnya sesi potret kan ya?
2: Aku nggak tahu judulnya.
0: Oh, nggak tahu judulnya. Oke, oke.
1: Yang penting Enow aja Kak Dini.
0: Oke, siap.
2: Cuman satu itu judulnya Kak Dini.
0: Cuman satu itu?
2: Ya, itu aja lah.
0: Oke.
2: Hari Mujad, salam buat semua pendengar setiap Pol 1 di manapun berada ya. Buat Kak Dini dan siapa? Ani ya?
0: Yang di sampingku itu
1: iya, Ame.
2: Ame. Salam sehat ya buat berdua.
1: Iya, terima ya, kasih.
2: Semua kru-kru juga. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih buat Iza yang sudah bergabung siang hari ini. Semoga lancar ya aktivitasnya. Berarti ada 3 lagu ya. Walaupun tadi ada requestan yang masuk, tapi dari Angga karena lagunya bebas pilih, ya, kita kasih kesempatan buat yang lain dulu ya. Oke deh, untuk Anda pendengar nanti akan kami buka di sesi selanjutnya ya. Pokoknya buat yang pingin request ya, boleh siap-siap gabung di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767399191. Langsung aja satu lagu dari Bondan Prakoso featuring Fatu Black dengan Tetap Semangat.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku ingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Plus satu RRI Pekanbaru, pendengar dan juga Ami, kayaknya udah hampir di penghujung waktu program request ya.
1: Tidak terasa.
0: Benar. Jadi mungkin kita maksimalin buat bacain request yang masuk dari WhatsApp ya. Dan sekali kalau misalnya waktunya cukup, kita bakal puterin lagunya. Tapi kalau enggak, mohon maaf terlebih dahulu ya. Mungkin untuk Anda pendengar yang lagunya belum bisa saya putarkan di sesi hari ini, bisa join lagi besok Ame ya, karena setiap hari Senin sampai dengan Minggu ketemu Senin kecuali hari Selasa, program request masih ada di waktu yang sama di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada siapa lagi aja nih Ame yang udah bergabung di program request yang hari ini?
1: Oke, yang pertama ada Assalamualaikum Kak Dini, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Ini Dini, Dini juga. Ini Dini di Paus, mau request lagu Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan.
0: Oke.
1: Kalau enggak, Tulus Teh Hijau.
0: Oke, siap.
1: TS enggak boleh nih.
0: Lebih enak TS ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi. Okay.
1: Salam buat Kak Dini, Kak Maizul, Bu Ros, Kak Pranoto, Mama Kembar, Mama Fahim, Mbak Yati, Simpson, Kak Riri. Kebetulan Kak Ririnya udah pindah nih ke Pro 4.
0: Tapi kalau yang dengerin pasti tahu deh ya. Iya. Dengerin Pro 4 kalau lagi nyari Kak Riri, iya, ke Pro 4. Habis dari sini ke Pro 4.
1: Oke. Okay. Kak Rani dan pendengar radio RRI Pro 1 Pekanbaru, dan salam spesial buat Simpson. Buat Kak Dini juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Kita beralih yang ke selanjutnya. Ada Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat selalu Mbak. Request Pro 1, minta lagu dari Cakrakan kalau ada ya. Salam buat seluruh pendengar setiap Pro 1. Istimewanya buat Mbak Dini, dan mudah-mudahan rezekinya lancar. Makasih Mbak.
0: Kok ini sih biasanya amin paling kenceng ya.
1: Ya amin ya Allah. Amin. Oke, yang terakhir ada pesan suara dari Mbak Ayu. Dia requestnya lagu Judika.
0: Oke,
1: dan siap. Salam-salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 Pekanbaru.
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Ayu. Terus juga tadi ada Mbak Dini, ada juga dari siapa sih tadi, Mbak Aan lagi di Sudirman, Mbak Aan. Aan lagi di Sudirman Ujung. Lupa kasih spasi jadi gabung Mbak Aan.
1: Sudirman Ujung.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Kalau untuk lagu Judika tadi kita udah ada puterin ya. Tadi sambil bergulir lagunya udah kita puterin, jadi gak bisa kita puterin lagi.
1: Sayang sekali.
0: Tapi terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung ya. Jangan bosan-bosan buat gabung terus ya di program request. Atau juga mungkin untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas ya dari tahun 1950-an, 60-an, 70-an ya, bisa di program Ruang Rindu. Itu setiap malam juga nih Ame. Jadi dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Oke.
0: Berarti Ame udah harus undur diri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nanti kalau balik lagi atau enggak nanti kita komunikasikan.
1: Lihat saja.
0: Yang penting dengerin terus Pro 1 RRI Pekanbaru,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu.
1: Mendengar, sebelum kita lanjutkan rangkaian musik dan informasi di Riau Sore untuk hari ini, pendengar, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang mana masuk pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Riau Sore.

Metro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Melly Goeslaw dengan Lelaki Idaman untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini ya. Dan mungkin sore hari ini aktivitasnya sudah selesai ya, sudah waktunya untuk beristirahat ya. Dan besok sudah weekend, artinya sudah bisa menikmati waktu untuk bersantai, bersukacita bersama dengan keluarga pendengar. Baik pendengar, di program musik dan informasi ekonomi digital ya. Ekonomi digital itu membuat aktivitas bisnis dan transaksi semakin lebih mudah dilakukan tanpa terhalang batas negara. Tapi perbedaan aturan mengenai pembayaran digital, kemudian juga data, keamanan cyber, sampai dengan perdagangan daring itu masih bisa menjadi tantangan ketika pelaku usaha ingin memperluas pasarnya ke negara lain. Dan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ASEAN mendorong terbentuknya ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau disingkat dengan DEFA ya. Jadi DEFA ini merupakan kesepakatan yang dirancang untuk dapat memperkuat integrasi ekonomi digital negara-negara di ASEAN. Negosiasinya telah diselesaikan pada Mei 2026 lalu, dan juga kesepakatan ini ditargetkan untuk ditandatangani pada November 2026 mendatang. Kenapa DEFA ini penting bagi ekonomi digital Indonesia pendengar? Yang pertama itu adalah pelaku usaha Indonesia bisa menjangkau pasar ASEAN. Jadi tujuannya memperkuat perdagangan digital lintas negara di kawasan ASEAN, dan kesepakatan ini dapat mencakup beberapa bidang seperti perdagangan digital, e-commerce, pembayaran elektronik, dan arus data lintas negara. Kondisi tersebut juga bisa membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menawarkan produk dan layanan ke konsumen di negara ASEAN lainnya. Dan peluang ini juga bisa memberikan ruang yang lebih luas, pasar yang lebih besar lagi bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk dapat memasuki pasar regional, dan pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform digital untuk menawarkan produk tanpa harus membuka toko fisik di negara tujuan. Jika aturan antar negara semakin terhubung ya, proses ekspansi bisnis digital juga berpotensi untuk menjadi lebih sederhana pendengar. Selain itu juga aturan ekonomi digital antar negara jadi lebih terhubung ya. Aktivitas bisnis digital lintas negara membutuhkan aturan yang jelas mengenai banyak hal. Beberapa diantaranya mungkin mencakup terkait perlindungan data, identitas digital, kemudian juga pembayaran elektronik, keamanan cyber, dan juga arus data. DEFA berupaya membangun kerangka yang membuat ekonomi digital negara-negara ASEAN pastinya menjadi lebih terintegrasi dan juga saling terhubung. Bagi perusahaan Indonesia, aturan yang lebih selaras dapat membantu mengurangi hambatan ketika menjalankan aktivitas di negara ASEAN lainnya. Dan sebagai pelaku usaha, tetap harus mengikuti aturan nasional di masing-masing negara, karena DEFA tidak berarti semua negara memiliki hukum yang sama. Tapi kerjasama regional pastinya dapat membantu menciptakan aturan dan mekanisme yang lebih kompatibel ke depannya pendengar.

0: ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, integrasi ekonomi digital ASEAN ya juga bisa menciptakan peluang bagi investasi di sektor teknologi. Perusahaan bisa melihat kawasan ASEAN sebagai pasar yang semakin terhubung untuk bisa mengembangkan layanan dan juga infrastruktur digital. Dan pastinya kondisi ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa terus menarik investasi pada bidang seperti pusat data, kemudian juga teknologi finansial dan juga layanan digital lainnya. Indonesia punya pasar digital yang besar, pendengar, sehingga perkembangan tersebut menjadi relevan bagi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia juga melihat DEFA sebagai sebuah peluang untuk bisa memperkuat ekosistem digital dan menarik investasi di sektor teknologi tinggi. Namun manfaat tersebut ya tetap bergantung pada bagaimana negara-negara ASEAN menerapkan kesepakatan setelah DEFA berlaku nantinya. Dan juga perkembangan teknologi AI, Artificial Intelligence, juga ikut menjadi bagian dari ekonomi digital ASEAN. Nah, perkembangan ekonomi digital ASEAN itu tidak hanya berkaitan dengan e-commerce dan juga pembayaran digital, tapi ini juga mencakup dengan kerjasama mengenai teknologi baru termasuk kecerdasan artifisial atau AI. Hal tersebut, pendengar, membuat perkembangan DEFA relevan ya dengan perubahan kebutuhan bisnis dan juga tenaga kerja Indonesia saat ini dan juga ke depan nantinya. AI semakin digunakan untuk berbagai aktivitas mulai dari layanan pelanggan sampai dengan pengolahan data dan juga pembuatan konten. Integrasi ekonomi digital dapat mendorong perusahaan di kawasan ASEAN untuk terus mengembangkan layanan berbasis teknologi secara lebih luas, dan bagi Indonesia perkembangan tersebut dapat menciptakan peluang baru sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap talenta yang memiliki keterampilan digital, pendengar. Jadi perkembangan implementasinya juga menjadi hal yang menarik ya untuk bisa terus diperhatikan, karena dampaknya pastinya akan bergantung pada bagaimana kesepakatan tersebut diterapkan di masing-masing negara ASEAN. Baik, pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian musik dan informasi di ekonomi digital. Untuk selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi Jumat 9 Oktober 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali terapkan pembelajaran jarak jauh PJJ pada 8 dan 9 Oktober 2026 menyusul memburuknya kualitas udara setelah sebelumnya diberlakukan di September lalu. Berikut laporan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mengambil langkah pembelajaran jarak jauh PJJ menyikapi laporan hasil uji udara UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Berdasarkan laporan tersebut, kualitas udara berada pada kategori Indeks Standar Pencemar Udara ISPU 274,642 dengan kategori sangat tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan, kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan khususnya bagi peserta didik dan PTK, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi. Dirinya menjelaskan kebijakan serupa juga pernah diterapkan pada September lalu akibat memburuknya kualitas udara di wilayah Padang Panjang. Nasrul menjelaskan, terhitung mulai Kamis 8 Oktober 2026 sampai dengan Jumat 9 Oktober 2026, pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Satuan Pendidikan PAUD dan TK baik negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM diliburkan sepenuhnya. Sementara untuk Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB sederajat baik negeri maupun swasta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
2: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP tentu mengimbau mengefektifkan belajar di rumah dan kepada seluruh orang tua kami mengajak mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
1: Nasrul menambahkan guru dan tenaga kependidikan diminta memantau kehadiran dan keaktifan peserta didik secara berkala melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp grup, LMS, dan lainnya. Peserta didik diwajibkan mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dan menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai instruksi dari sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjalankan pola hidup sehat, mengurangi kegiatan di luar ruangan, memakai masker, dan banyak minum air putih. Dirinya juga menegaskan untuk hari selanjutnya, proses belajar-mengajar akan disesuaikan dengan laporan kualitas udara di Kota Padang Panjang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah dan Kabupaten Tanah Datar menerima puluhan ribu masker medis dari BPJS Kesehatan di daerah ini sebagai proteksi dampak kabut asap. Berikut laporan Irsyad.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra menghadiri penyerahan bantuan masker medis dari BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh. Penyerahan bantuan logistik kesehatan ini berlangsung di Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar. BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh menyalurkan bantuan masker medis sejumlah 38.750 lembar atau setara 709 kotak. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian BPJS Kesehatan terhadap kesehatan warga Tanah Datar. Dirinya menyebutkan bantuan masker ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya abu vulkanik serta kabut asap. Bantuan masker medis ini siap disalurkan langsung oleh tim BPBD kepada seluruh siswa sekolah serta para pengguna jalan.
4: Jadi yang nanti akan diserahkan kepada BPBD kita dan langsung diserahkan kepada siswa-siswa. Kita utamakan kesehatan, keselamatan siswa kita. Tapi alhamdulillah kasus ISPA menurun di tempat kita dengan berkurangnya asap kemarin. Tetapi pantauan kami, rata-rata sudah mulai dapat kiriman asap lagi.
3: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh hari menyatakan bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga. Hari berharap pembagian masker ini membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman serta tetap sehat. Langkah pembagian masker ini menjadi upaya antisipasi pemerintah daerah mengingat ancaman kiriman asap yang mulai kembali terlihat.
5: Kita juga berpartisipasi, ikut serta ketika ada saudara yang mengalami bencana, kita juga bisa melihat apa yang bisa dilakukan gitu untuk pemda tersebut. Jadi kita tidak hanya menjamin akses pelayanan ke peserta, kami juga ada upaya untuk pencegahan promotif ya, jadi biar penyakit tidak tambah parah.
3: Kerjasama ini diharapkan mampu menekan kasus gangguan pernapasan serta menjaga kesehatan warga Tanah Datar secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febrian Syah.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan menyambut baik dan mendukung Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengakui keikutsertaan Tanjung Uban Selatan bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah dibangun bersama masyarakat. Apalagi pemerintah daerah telah melakukan pembinaan termasuk klarifikasi data dan dokumen serta penguatan strategi dalam pemaparan materi untuk tahapan selanjutnya. Kekuatan Kelurahan Tanjung Uban Selatan terletak pada keberagaman program yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan administrasi tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Digitalisasi pelayanan melalui QR Code, keterbukaan informasi, penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat hingga berbagai inovasi lingkungan menjadi bagian dari transformasi kelurahan yang terus dikembangkan.
7: Seperti apa bisa intervensi di dalam program ini. Jadi nanti setelah ini, apa kira-kira implementatif yang lemah, yang kurang, yang perlu di-up, yang perlu di-push, menjadi rencana kerja tindak lanjut.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, menambahkan dari sektor lingkungan, Kelurahan Tanjung Uban Selatan memiliki sejumlah inovasi seperti BSU, Pensosmas, Bintan Ojek Sampah, BOS, Geber Emas, dan Emas. BSU Pensosmas telah dibentuk sejak tahun 2021, bahkan mencakup 3 kecamatan, yakni Bintan Utara, Sri Kulolobam, dan Teluk Sebong, serta telah meraih penghargaan Galanova. Capaian tersebut menjadi bagian dari rekam jejak inovasi yang dipaparkan dalam tahapan penilaian. Reporter Febrian Sah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. BPS Kota Tanjung Pinang menerapkan metode jemput bola untuk mendata ASN dan pegawai instansi pemerintah yang belum tercatat dalam sensus ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Pandu Fikri Tegar Agnianto.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang melakukan pendataan secara jemput bola untuk melengkapi data sensus ekonomi. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah instansi pemerintah, termasuk Radio Republik Indonesia atau RRI Tanjung Pinang Kamis kemarin. Statistisi ahli pertama BPS Tanjung Pinang Siti Larasati mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaring aparatur sipil negara atau ASN yang sebelumnya belum berhasil didata oleh petugas. Menurutnya, kesibukan ASN di jam kerja menjadi salah satu kendala dalam proses pendataan dari rumah ke rumah. Di RRI Tanjung Pinang, BPS mencatat sebanyak 13 orang yang belum terjaring dalam pendataan. Kegiatan jemput bola juga dilakukan di sejumlah instansi lainnya. Siti menyebutkan, pada hari yang sama pendataan dilakukan di Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di sejumlah kementerian, serta lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Menurutnya, metode jemput bola dipilih untuk memudahkan masyarakat maupun ASN dalam mengikuti pendataan. Dengan mendatangi kantor, petugas dapat menyesuaikan waktu pendataan dengan jadwal kerja pegawai.
9: Setelah mendapat informasi dari pusat, ada ASN pusat, ASN dari pusat yang belum terdata. Mungkin petugas kita udah sampai nih ke rumahnya, tapi mungkin karena kegiatan ASN itu banyak, jadi nggak ketemu nih di jam kerja gitu kan. Udah berkali-kali data, nggak ketemu, akhirnya tuh tidak ditemukan. Dan inisiatif kita juga ini mendatangi instansi-instansinya, salah satunya RRI, untuk langsung jemput bola, mendata pegawainya untuk melengkapi data di Sensus Ekonomi 2022.
8: Siti menjelaskan, data sensus diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas perekonomian masyarakat. Data tersebut juga dapat menggambarkan jumlah pelaku usaha, pekerja di sektor tertentu, hingga karakteristik kegiatan ekonomi yang nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menyusun berbagai program. BPS Tanjung Pinang masih melakukan penyisiran terhadap masyarakat maupun ASN yang belum terdata. Ia mengimbau masyarakat yang merasa belum mengikuti pendataan agar segera menghubungi atau mendatangi kantor BPS Tanjung Pinang. Proses penyisiran dan pendataan tersebut ditargetkan berlangsung hingga 15 Oktober 2026. BPS Tanjung Pinang berharap seluruh pihak dapat kooperatif sehingga proses pendataan dapat diselesaikan sesuai target dan menghasilkan data yang lengkap. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Femi Astiofani melaporkan.
10: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 Simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 Simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
11: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
10: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
12: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
10: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar sholat istisqa serentak di 15 kecamatan untuk memohon hujan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Berikut laporan Haryo Gunawan.
13: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqa secara serentak di 15 kecamatan Jumat 9 Oktober 2026 sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengikuti sholat istisqa di Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru. Ia mengatakan kondisi kabut asap yang semakin tebal dan minimnya angin membuat kualitas udara belum membaik.
14: Ya, kita karena sudah lama kabut asap semakin pekat ya, dan angin juga kurang, jadi kalau kita perhatikan sebelumnya kalau hujan turun biasanya banyak angin dan kemudian bisa bersih udara kita. Makanya kita menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa, dan hal ini dalam waktu bersamaan kita laksanakan di 15 kecamatan ya, di seluruh Kota Pekanbaru. Insya Allah kita doakan semoga segera turun hujan dan kemudian bersih lagi udara kita, sehingga anak-anak kita juga bisa kembali belajar di sekolah.
13: Sementara itu, Ustadz Kazwani mengatakan pelaksanaan sholat istisqa menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali sehat.
15: Harapan kita tentu semua kita ingin Allah berikan nikmatnya, terutama hujan yang bisa untuk menyegarkan kita kembali, terutama asap yang sangat tebal, udara kita yang hari ini dalam kondisi tidak sehat. Apalagi semua anak-anak kita yang sekolah dari TK sampai SMP Kota Pekanbaru, bahkan SMA untuk provinsi, hari ini pelaksanaannya akan PJJ, sehingga itu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran.
13: Selain mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama kondisi udara belum baik, pemerintah Kota Pekanbaru dan Ustadz Kazwani meminta agar warga segera mencari bantuan medis apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Simposium Ekologi Kaum Muda Lintas Iman menjadi ruang bagi berbagai agama untuk membahas krisis lingkungan dan memperkuat kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian alam serta martabat manusia. Berikut laporan Renita Suharjana.
16: Uskup Agung Pangkal Pinang Profesor Adrianus Sunarko mengatakan persoalan ekologi perlu dilihat secara lebih luas karena kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Menurutnya dunia saat ini menghadapi dua krisis serius yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Karena itu, nilai-nilai keagamaan perlu diterapkan untuk menjaga martabat manusia sekaligus kelestarian lingkungan.
17: Dua krisis global yaitu dehumanisasi dan perubahan. Bagaimana kita sebagai pengamat beragama bisa menarik inspirasi. Dua pokok utama memajukan nilai-nilai keagamaan untuk melawan budaya kekerasan, membuka rasa hormat, bela rasa, serta solidaritas. Dan yang kedua aktif bekerja sama mengatasi akar permasalahan krisis guna mempertahankan martabat manusia dan kelestarian lingkungan.
16: Sementara itu, Ketua PCNU Batam, Kiai Haji Zainuddin, menilai persoalan lingkungan menjadi salah satu titik temu yang dapat memperkuat kerjasama lintas agama. Menurutnya, kepedulian terhadap alam juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.
18: Semua komponen bangsa, semua suku, semua agama itu memiliki peran. Dan saya pikir semua agama pun mengajarkan tentang kebersamaan dalam keberagaman, kerukunan dalam keberagaman. Nah, oleh karena itu, ada simpul-simpul kemanusiaan, simpul-simpul masalah bersama yang kita mesti dan harus bertemu bersama untuk merumuskan bersama, termasuk kita berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang ekologi.
16: Zainuddin menambahkan dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab untuk memberikan rahmat kepada alam. Karena itu kepedulian lingkungan dinilai perlu diwujudkan melalui langkah bersama, tidak hanya menjadi pembahasan dalam forum lintas agama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, kasus stunting di Kota Batam menurun sepanjang 2025, namun angka prevalensinya justru meningkat. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan prevalensi stunting. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
19: Kasus stunting di Kota Batam menunjukkan penurunan. Data jumlah kasus turun dari 840 kasus pada tahun 2024 menjadi 785 kasus pada tahun 2025. Namun di sisi lain, prevalensi stunting justru mengalami kenaikan dari 1,28% menjadi 1,38%. Kepala Puskesmas Putania Batam, Dr. Fauzi Nuristianto, menjelaskan perbedaan tersebut berkaitan dengan cara menghitung prevalensi jumlah kasus dibandingkan dengan keseluruhan balita yang ada di Kota Batam.
20: Jadi gini, itu kan rumus saja mas. Yeah. Prevalensi kan ketika dia dihitung kasus dengan jumlah balita.
21: Yeah.
20: Nah, mungkin pada waktu dia dihitung, pas dihitung kemarin, naik ketika berarti jumlah balita yang ada di Batam naik. Jadi otomatis kan ketika dibagi dengan kasus stuntingnya akan naik. Jumlahnya turun tapi jumlah balitanya yang naik.
19: Fauzi menegaskan, kenaikan prevalensi tersebut bukan berarti jumlah kasus stunting bertambah. Menurutnya, secara umum tren kasus stunting di Batam masih menunjukkan arah penurunan, meskipun datanya dapat mengalami naik turun pada waktu tertentu. Salah satu faktor yang memengaruhi dinamika tersebut adalah jumlah balita yang datang ke posyandu untuk ditimbang dan diukur. Terlebih pada bulan penimbangan dan pemberian vitamin, jumlah balita yang terpantau dapat meningkat. Di lapangan, mobilitas penduduk juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pemantauan stunting. Kader pencegahan stunting Puskesmas Putania Batam, Winandar, mengatakan perpindahan warga dari luar Batam turut memengaruhi data yang harus dipantau.
22: Juga pengaruh dari luar Batam pun masuk, itu pengaruh sekali. Nanti di, kan tiap bulan itu ada penimbangan ya, penimbangan, pengukuran itu ya, itu kan masuk ke puskesmas. Mereka akan dimasukkan data, langsung muncul itu, langsung otomatis muncul nih, siapa yang tinggi, badannya kurang, yang gizi buruk, gizi kurang, itu ada semua. Secara online itu ada, seperti itu.
19: Karena itu, kader tidak hanya menunggu balita datang ke posyandu, warga baru yang memiliki balita juga perlu ditemukan dan dimasukkan dalam pemantauan agar kondisi pertumbuhan anak dapat diketahui. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus tetap

0: akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kantor Kesa Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Bengkalis terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang di perairan Selat Bengkalis hingga Selat Malaka menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Hingga Kamis 8 Oktober 2026, kondisi tersebut belum mengganggu aktivitas pelayaran. Pemantauan dilakukan setiap hari melalui informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta laporan nahkoda kapal yang melayani berbagai rute pelayaran baik domestik maupun internasional. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar SPB. Kepala Tata Usaha KSOP Bengkalis Atlan Arefa mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dengan melakukan pemeriksaan kelaikan kapal termasuk kelengkapan alat keselamatan penumpang dan kondisi kapal sebelum diizinkan berlayar. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi cuaca maritim, kecepatan angin di perairan Bengkalis berada pada kisaran 1,45 knot dengan ketinggian gelombang sekitar 1,05 hingga 1,25 meter. Sementara itu arus laut dilaporkan bergerak dari arah barat laut dengan kecepatan 5 hingga 11 knot. Meski aktivitas pelayaran masih berlangsung normal, KSOP Bengkalis mengingatkan seluruh operator dan nahkoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan khususnya saat melintasi perairan Selat Malaka. Atlan juga menyebutkan kecepatan angin di wilayah tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga 16 knot.
2: Kami menghimbau juga pada kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Selat Bengkalis maupun dari Selat Malaka agar melihat kondisi jarak pandang apabila tidak memungkinkan untuk berlayar, dihimbau kepada nahkoda kapal agar menunda keberangkatannya.
1: Sementara itu, Koordinator Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Bengkalis Febri Amtino mengatakan kondisi pelayaran kapal tujuan Malaka maupun Muar Malaysia sejauh ini masih aman. Menurutnya jarak pandang yang berkisar 2 hingga 3 mil laut masih mendukung aktivitas pelayaran sedangkan kondisi gelombang di jalur tersebut relatif tenang.
3: Selat Melaka 2-3 mil laut. Kalau gelombang dan angin macam air dalam kolam kata dia. Berarti tak beriak. Kalau yang di depan ada riak dia sikit-sikit kata chip dia tadi. Ini dari sekundari cap dia. Jarak pandang dia 2-3 mil laut. Gelombang dan angin tak ada. Macam air dalam kolam. Berarti tak ada beriak malah.
2: Lancar lah ya.
3: Lancar.
1: Meski demikian KSOP Bengkalis meminta seluruh nahkoda tidak mengabaikan perkembangan cuaca dan kondisi perairan. Pemantauan secara berkala serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dinilai penting untuk mengantisipasi risiko pelayaran terutama ketika kabut asap menyelimuti wilayah perairan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis. Di tengah kondisi udara masuk di kategori sangat tidak sehat, Sekolah Dasar Swasta Aisyah Bengkalis tetap laksanakan pelajaran tatap muka dengan penggunaan masker dan tetap di dalam ruangan. Muhammad Fiza melaporkan.
4: SD Aisyah Bengkalis tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat akibat asap. Kebijakan tersebut disampaikan pihak sekolah kepada orang tua wali murid melalui pemberitahuan resmi. Dalam pemberitahuan tersebut, siswa diminta tetap masuk sekolah mulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Pihak sekolah juga menghimbau siswa menggunakan masker saat berangkat dan pulang sekolah sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Pembelajaran berlangsung hingga pukul 12:15 waktu Indonesia Barat atau setelah pelaksanaan sholat zuhur. Siswa juga diperbolehkan mengenakan pakaian bebas dan tetap rapi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
5: Kita coba semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kami tidak meninggalkan kelas dan anak tidak keluar dari kelasnya jika tidak memakai masker. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini sudah kami sepakati dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Bengkalis, besok kami tetap masuk.
4: Sementara itu, sekolah negeri di Bengkalis diberlakukan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari mulai Kamis dan Jumat, dan di beberapa kecamatan telah PJJ sebelumnya, sebagaimana yang diungkap Sekretaris Disdik Bengkalis, Mutu Saili.
6: Untuk hari ini, di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ, Bang. Kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Talamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang percepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah, untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau Pinggir, Talang Mandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Semana itu PJJ.
4: Kepala Sekolah SD Aisyah Bengkalis, Nilaksum berharap orang tua dapat mengikuti imbauan tersebut dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak. Sekolah juga

0: menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para wali murid, dan bagi anak yang punya kesehatan tidak baik boleh laksanakan PJJ dan guru akan memberikan tugas di hari yang sama. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Semarak Hari Jadi Natuna ke-27, turnamen olahraga dan karnaval budaya menjadi agenda utama. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut meliputi pertandingan sepak bola, bola voli, permainan rakyat, dan karnaval budaya Natuna 2026. Pelaksanaan tugas Kepala Dispora Natuna, Beni Suparta, mengatakan permainan rakyat dijadwalkan berlangsung Minggu 11 Oktober 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, sementara turnamen Piala Bupati meliputi sepak bola dengan target 40 tim dan bola voli sebanyak 32 tim, terdiri dari 16 tim putra dan 16 tim.
3: Dispora untuk memeriahkan hut ini diamanahkan ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu permainan rakyat. Permainan rakyat itu kita rencanakan tanggal 11 nanti, 11 hari Minggu, jam 1, jam 13, 13.00 sampai dengan selesai. Itu ada 5 permainan rakyat, tarik tambang, balap sarung, kemudian kukur kelapa, anyam ketupat, dan makan kerupuk untuk anak-anak. Itu tanggal sebelahnya. Kemudian untuk olahraga sendiri, itu ada Piala Bupati. Kalau untuk bola sepak bola sendiri itu 40 tim. Kemudian kalau untuk voli itu 32 tim, terbagi dua. Kalau voli ada 16 putra dan 16 putri.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Natuna Hadisun mengatakan Karnaval Budaya Natuna 2026 dijadwalkan berlangsung 11 Oktober dengan mengusung tema Harmoni Budaya di Lantai Samudra. Peserta akan menampilkan kreativitas melalui desain kostum yang mengangkat kesenian adat istiadat sejarah dan tradisi masyarakat Natuna.
4: Desain kostum, karena ini karnaval ini memang fokusnya adalah pada desain kostum. Memang tentu keragaman budaya yang ada di Natuna yang ya, hidup secara harmonis selama ini, ya, ada keseniannya, ada istiadat, sejarah, tradisi yang bisa diangkat menjadi sebuah tema dalam kostumnya nanti gitu.
2: Panitia menyiapkan hadiah bagi pemenang kategori perorangan dengan juara pertama sebesar Rp9 juta, juara kedua Rp7 juta, dan juara ketiga Rp5 juta. Hadisun mengajak masyarakat yang memiliki kreativitas dalam merancang kostum untuk berpartisipasi dan memeriahkan perayaan Hari Jadi Kabupaten Natuna. Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap perayaan HUT ke-27 Natuna dapat mempererat kebersamaan masyarakat, mendorong aktivitas UMKM, melestarikan budaya daerah, serta melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi. Demikian, Yusvianti melaporkan.
1: Masih dari RRI Ranai, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Natuna diperpanjang hingga 31 Oktober 2026 untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya. Berikut dilaporkan Analia Widi.
5: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Natuna diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Perpanjangan tersebut memberikan kesempatan tambahan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna, Alpi Uzamari, kepada RRI mengatakan perpanjangan program dilakukan setelah adanya pertimbangan dari pimpinan serta melihat kondisi masyarakat.
6: Harapan kita tentunya saat ini capai, kan? Kemudian ekonomi kita membaik, ya, kesadaran juga dibaring dengan kesadaran untuk membayar. Nah, program ini tentu atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih dan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pimpinan daerah, gitu ya.
5: Sementara itu, warga Natuna, Randi, menyambut baik perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang sebelumnya belum bisa membayar pajak, terutama karena kondisi ekonomi yang masih menjadi pertimbangan bagi sebagian warga.
7: Alhamdulillah diperpanjang, karena bisa dimanfaatkan adanya program ini untuk warga membayar yang kemarin belum sempat membayar. Karena kalau cuma sebentar program pemutihan ini, kan nggak banyak yang bisa dimanfaatkan. Apalagi melihat ekonomi kita saat ini yang kayak gini.
5: Hingga saat ini realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan telah mencapai sekitar 44% dari target yang ditetapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Natuna. Dari target sebesar 1,2 miliar tersebut, Alpi Uzamari berharap perpanjangan program ini dapat meningkatkan capaian penerimaan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

0: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Berita terakhir. Uji coba tempat parkir khusus antrian truk mengisi solar subsidi di kawasan Koto Lalang, Kota Padang, mulai menunjukkan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga. Penataan antrian tersebut membuat kendaraan berat tidak lagi menumpuk di pinggir jalan, sehingga warung-warung di sekitar lokasi lebih mudah diakses pembeli. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasyani di Padang kemarin mengatakan, tempat parkir khusus ini disiapkan agar truk dapat menunggu giliran sebelum diarahkan menuju SPBU untuk mengisi solar subsidi. Sistem tersebut diharapkan dapat menghilangkan antrean kendaraan di badan jalan dan mengurangi potensi kemacetan. Menurut Yudi, uji coba yang melibatkan Bank Nagari, Pertamina, dan kepolisian setempat itu berjalan lancar. Para pengemudi truk juga memberikan respon positif karena tidak lagi harus mengantri di pinggir jalan yang sebelumnya kerap memicu teguran dari masyarakat sekitar. Yudi menjelaskan sistem antrian ini juga dirancang menggunakan barcode untuk memberikan informasi kepada pengelola parkir ketika kendaraan telah selesai mengisi BBM. Dengan mekanisme tersebut, kendaraan berikutnya dapat diarahkan menuju SPBU sesuai urutan antrean.
5: Ini ya kita melaksanakan uji coba untuk antrian BBM melalui tempat parkir khusus truk kita di Koto Lalang sehingga nomor antriannya bisa diparkir di sana dan mengisi BBM secara berurutan ke pom bensin atau SPBU sehingga tidak ada lagi antrian di jalan. Nah, ini yang kita buatkan programnya dengan Bank Nagari juga ya, dengan edisi Bank Nagari ada juga nanti barcode-nya yang bisa nanti secara otomatis akan dilaporkan ke tempat parkir bahwa ini sudah diisi sehingga bisa dikirim lagi satu kendaraan lagi ke sini.
4: Penataan tersebut turut dirasakan manfaatnya oleh warga Koto Lalang, terutama masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi. Ketua Pemuda Koto Lalang, Novrianto, mengapresiasi perubahan yang terjadi setelah penerapan tempat parkir khusus antrean solar diberlakukan. Ia mengatakan warung-warung yang sebelumnya terhalang oleh kendaraan yang mengantre kini kembali terlihat dan lebih mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut membuat warga merasa lebih nyaman dan berharap penataan antrean dapat terus dipertahankan.
6: Dengan program program yang dilaksanakan sekarang yang terdapat dampak parkiran kemarin sekarang telah membawa perubahan. Kami sangat mendukung program ini serta membawa dampak yang lebih baik kepada warga kita, terutama khususnya yang berjualan sangat lancar. Dan kami merasa sangat senang, sebelumnya warung-warung yang terdampak, yang tertutup sekarang menjadi terang. Semoga akan lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya.
4: Ia berharap hasil positif selama uji coba dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pengaturan antrian solar subsidi di Kota Lalang. Kolaborasi ini diharapkan menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus kenyamanan warga sekitar. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mutia Utami bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian musik dan informasi di Riau sore untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan sebelum kita melanjutkan, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Sitia Druru atau tergugat yang dahulu beralamat di PT MUP Kebun Segati RT 002 RW 001 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP6 Pangkalan Kelinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian musik dan informasi untuk sore hari ini ya, hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Dengan kualitas udara di Kota Pekanbaru masih perlu diwaspadai ya, menyusul konsentrasi partikulat halus PM2,5 yang mencapai 117,4 mikrogram per meter kubik ya. Informasi ini ya itu per Jumat 9 Oktober 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan angka tersebut berada dalam kategori tidak sehat sehingga masyarakat dihimbau membatasi paparan udara yang tercemar asap ya. Meskipun hari ini hujan sempat mengguyur Kota Pekanbaru dan beberapa daerah di Provinsi Riau lainnya. Meskipun angka cukup tinggi ya, jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau tercatat menurun menjadi 8 titik berdasarkan pembaruan data pukul 23 waktu Indonesia Barat malam tadi. Dan kondisi ini belum sepenuhnya menghilangkan potensi kekaburan udara akibat asap yang diperkirakan masih terjadi sepanjang Jumat hingga dini hari nanti. Dan diingatkan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Dan berdasarkan pemantauan dari BMKG, 8 titik panas di Riau tersebar di 5 kabupaten. Masing-masing 1 titik terpantau berada di Kampar dan Indragiri Hilir, sedangkan Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Indragiri Hulu masing-masing mencatat 2 titik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta. Kembali hadir di ruang dengar Anda untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan bahwa biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai tahun 2027. Faktanya pendengar, dilansir dari laman kompas.com, Suhasil Nazara tidak pernah menyatakan SPP sekolah negeri akan kembali diberlakukan pada 2027. Dijelaskan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis, tetapi program tersebut tetap berjalan melalui anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang mencapai sekitar Rp824 triliun. Sementara itu, Dikdasmen Abdul Mukti menyatakan bahwa sekolah negeri dari TK hingga SMA SMK saat ini sudah gratis. Demikian cek fakta.

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Sore.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore. Selamat sore, saya sapa Anda semua. Untuk Anda yang saat ini sedang mobile ya, pulang ke rumah, tetap berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda, pendengar. Pendengar, berikut saya sampaikan ya bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Srindrapura dengan ini memanggil saudara Kosya atau tergugat yang dahulu beralamat di Desa Makmur, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Srindrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, kami sampaikan Juru Sita Pengadilan Negeri Siak Srindrapura dengan ini memanggil saudara Sumiran atau tergugat yang dahulu beralamat di Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Srindrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Senin tanggal 2 November 2020. 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Willy atau turut tergugat 2 yang beralamat di Jalan Riau Gang Dwi Karsa B7 RT 001 RW 001 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara dan saudari yang namanya kami sebutkan. Kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pendengar pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Sitian Druru atau tergugat yang dahulu beralamat di PT MUP Kebun Segati RT 002 RW 001 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudari yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

0: paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. So, tidak jualan ini, usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita. Program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

17.51 menit waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan informasi terakhir di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore di hari Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufik mendorong adanya koordinasi bersama dengan antara pemerintah provinsi Pemprov Riau dengan pemerintah daerah lain di Pulau Sumatera dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penanganan karhutla membutuhkan kerjasama lintas wilayah karena dampak asap dapat menyebar hingga ke provinsi lain. Dijelaskan juga bahwa meskipun saat ini tidak terdapat kasus karhutla aktif di wilayah Riau, namun kabut asap dari kebakaran di sejumlah provinsi tetangga masih memberikan dampak terhadap kondisi udara di Riau. Penyebaran asap lintas wilayah membuat penanganan tidak cukup dilakukan oleh satu daerah saja. Dan beliau juga mendorong agar pemerintah provinsi di seluruh wilayah Sumatera dapat saling membantu dalam menangani daerah yang masih mengalami kebakaran. Dan penyelesaian utama persoalan kabut asap harus dimulai dari sumber kebakaran dengan memastikan titik api dapat dipadamkan. Baik, pendengar, untuk Anda semua nanti di Riau Sore hingga Riau Malam akan dilanjutkan oleh rekan saya Bintang. Dan juga sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami akan menghadirkan lagu religi, mimbar Islam, serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita menantikan seruan azan maghrib. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar sekalian ya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang membahagiakan untuk kita semuanya. Dan seperti yang telah disampaikan rekan Dini ya, saya Bintang Lili Sartika akan melanjutkan kebersamaan untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 hingga tepak malam nanti. Dan mengawali kebersamaan kita jelang kumandang azan untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18:08 nanti, terlebih dahulu kami hadirkan mimbar Islam di mana sore ini mengangkat topik tentang akhlak Rasulullah kepada cucunya yang akan disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa'. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Ani bin Abi Nu'min. Dari Ibnu Abi Nu'min qala, berkata, kuntu sahidan Ibnu Umar issa'alahu rajulun andamil ba'udah. Kata Ibnu Abi Nu'min, saya menyaksikan Ibnu Umar, ketika itu Ibnu Umar ditanya tentang darah nyamuk. Faqala, Ibnu Umar berkata, mimman anta, kamu ini dari mana? Maka Ibnu Umar tidak menjawab pertanyaan, tapi Ibnu Umar malahan berkata, engkau dari mana? Faqala, min ahlil Iraq. Kata seseorang tadi yang bertanya tentang darah nyamuk, saya dari Iraq. Faqala, Ibnu Umar berkata lagi, unzuru ila haza yas'aluni andamil ba'udah. Lihatlah, orang ini bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu Sayyidina Husain. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma Hasan dan Husain raihanayya minad dunya, adalah wewangian saya di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama disampaikan oleh ulama-ulama kita, konteks kenapa seseorang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Yang pertama adalah dia dalam keadaan salat. Ketika salat digigit nyamuk, maka dia bertanya bagaimana hukum nyamuk tersebut, najis atau tidak, membatalkan salat atau tidak. Selanjutnya dalam riwayat yang kedua dikatakan penjelasan dari perkara ini adalah bahwasanya seseorang ini dalam keadaan ihram, dalam keadaan muhrim melakukan ibadah haji atau umrah, maka dalam ibadah haji dan umrah tidak boleh membunuh hewan-hewan atau binatang-binatang. Namun hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dalam sudut yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang agung, memberikan contoh kepada kita tentang akhlak beliau yang mulia. Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, dan ketika sedang khutbah Rasulullah melihat Hasan dan Husain berlari-lari berjalan menuju Rasulullah. Maka Rasulullah melihat Hasan dan Husain karena memakai jubah yang agak panjang, maka terinjak-injak jubahnya membuat Hasan dan Husain terjatuh-jatuh. Karena sayangnya kepada Hasan dan Husain sebagai cucunya, Rasulullah hentikan khutbahnya dan langsung mengambil kedua cucunya tersebut. Dalam riwayat yang lain yang lebih masyhur, yang viral, yang sering kita dengar, Rasulullah karena sayang kepada Hasan dan Husain cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam memperpanjang sujudnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina zahranai salatika sajadatan atalatha. Ya Rasulullah, engkau tadi sujud, sujudmu sangatlah panjang. Hatta zonanna annahu qad hadasa amrun, sampai-sampai sahabat mengira bahwa Rasulullah telah wafat. Hadasa amrun au annahu yuha ilaika, aduh kami mengira telah wahyu telah turun atau wahyu ketika itu turun. Qala kullu zalika lam yakun, kata Rasulullah, semua itu tidak terjadi. Walakin, tetapi kata Rasulullah, ibni, tetapi cucu saya ini, kata Rasulullah, irtahalani, naik kepada punggung saya. Fakarihtu, maka saya segan. An u'ajilahu hatta yaqdiya hajatahu, saya segan untuk berdiri sampai kedua cucu saya ini menyelesaikan hajatnya bermain-main di atas punggungku. Maka Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perjalanan jauh, maka Rasulullah langsung datang ke rumah, yaitu ke rumah Ali dan ke rumah Sayyidah Fatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan cucunya, itu Hasan dan Husain. Maka ketika ditanya di mana Hasan dan Husain, maka Fatimah menjawab sedang mandi. Maka Hasan dan Husain sedang mandi ditunggu lama oleh Rasulullah. Setelah Hasan dan Husain mandi, dipakaikan pakaian, diberikan parfum, diberikan bedak. Setelah itu Hasan dan Husain disuruh makan, dan barulah Hasan dan Husain cucunya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah mau menunggu lama untuk ingin bermain-main, untuk ingin bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Maka pelajarannya sangat penting bagi kita sebagai orang tua sekarang ini, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai cucu-cucu kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, zaman orang memiliki handphone, yang mana lebih banyak orang tua melihat handphonenya daripada melihat anaknya. Maka jangan sampai di zaman sekarang ini kita nanti menyesal di kemudian hari karena anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Maka anak-anak kita ketika dia remaja, ketika dia dewasa, lebih mendengar saran, lebih mendengar perkataan kawan-kawannya daripada perkataan orang tuanya. Kenapa? Karena kesalahan orang tuanya sendiri yang waktu kecil tidak mau bermain-main, tidak mau bersenda gurau, tidak memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohlah Rasulullah senang kepada cucu-cucunya, bermain dengan cucunya, maka cucunya menjadi orang baik, menjadi pemimpin pemuda ahli surga. Maka kewajiban kita mencetak anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi pemimpin bagi masa depan umat Islam, bagi negara yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya dari surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73 yang akan dibacakan oleh Qori Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Qori Harun Ar-Rasyid.
2: بسم الله الرحمن الرحيم واتلو

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

satu lagu yang menenangkan hati dan pikiran kita untuk di penghujung petang ini ya, berjudul Istighfar. Semoga mengingatkan kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan menyampaikan sebuah pengumuman ya dari Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A. Untuk Anda yang sedang menyimak hari ini, kita dengarkan bersama, karena Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru memanggil saudara Willy atau turut tergugat 2 yang beralamat di Jalan Riau Gang Dwi Karsa B7 RT 001 RW 001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, panggilan sidang juga kepada, kalau tadi dari Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru, pendengar, berikutnya dari Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memanggil saudara Sumiran atau tergugat yang dahulu beralamat di desa

menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Senin, tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada yang bersangkutan, yakni Saudara Willy, Saudara Sumiran, dan juga Saudara Kosya, untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan dan di tempat yang sudah ditentukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

Raisya Riza pendengar dengan judul lagunya Sebelum Terlambat. Nah, dan pendengar, satu informasi yang perlu kami sampaikan untuk kita semuanya di Kota Pekanbaru, karena ternyata kasus ISPA di Riau itu tembus 27.250, dan tahukah Anda bahwa Pekanbaru itu tercatat tertinggi. Jadi Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebesar atau sebanyak 7.434 kasus pendengar. Ini terjadi di tengah kondisi kualitas udara yang masih perlu kita waspadai akibat paparan asap ini ya. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernafasan itu agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, deteksi dini itu sangat penting agar kondisi dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi lebih berat ya. Nah, kita juga diingatkan semuanya pendengar untuk selalu menggunakan masker yang mampu menyaring partikulat udara saat berada di lingkungan berasap. Sementara itu, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan diminta juga aktif memantau dan melaporkan penyakit yang berpotensi berkaitan dengan paparan asap seperti ISPA, pneumonia, iritasi mata, iritasi kulit, dan asma. Informasi selengkapnya bisa Anda cek langsung ya di portal resmi rri.co.id pendengar. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ya pendengar ke lagu-lagu santai untuk menemani Anda yang sedang menikmati suasana sore menuju malam untuk hari ini. Kita buka dengan Bernadia ya, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Yang memiliki cinta luar biasa saat ini disimpan dan dijaga pendengar ya. Berikan untuk orang-orang tercinta yang selalu ada di saat suka dan duka. Bersama saya Bintang Lili Sartika, pendengar kita masih akan melanjutkan kebersamaan ke Tepak Malam. Ke Pekanbaru Malam maksud saya. Pekanbaru Malam ya. Dan banyak program-program acara yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda melintasi malam hari ini. Satu persembahan lagu jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Taylor Swift, ada Willow.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Saat sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset dari BUMN ini dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Ya, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: satu
7: tidak
6: kapas
7: dan
6: tutup, terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian berapa yang tadi kita sampaikan.
4: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah kalau jemaah haji yang antri sudah berangkat ditemukan oleh beliau. Ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ruzul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Ruzul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal. Jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
5: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar

0: waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva, Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
1: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
2: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
0: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan, Dr. Khairi Rusdi, melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literoli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya

0: Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
1: Ya, kalau kita lihat

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nyalap Milik Lalu Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro3 Jakarta untuk malam hari ini. Dan kembali bersama kami Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 di Riau. Malam hari ini kembali bersama saya Bintang Lili Sartika. Dan kita akan jelang kembali kebersamaan kita di ragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik ya. Tadi pada pukul 19.16 seruan azan Isya sudah berkumandang untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Semoga apa yang sudah kita lakukan setelah melaksanakan sholat Isya, semoga selalu diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita buka Rio malam hari ini dengan satu lagu tentang rindu bersama Firza. Pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

sendiri itu memang tidak mudah ya pendengar. Lagu dari Yuni Shara ini memberikan pesan, walau kita mungkin memilih sendiri, tetapi kita harus memang bersosialisasi dan pasti membutuhkan orang-orang di sekitar kita ya. Dan pendengar, ada satu informasi ini terkait dengan resminya ditetapkan ya, DPR RI sudah menetapkan 5 Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031. Pendengar, ditetapkan dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026 dan dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Jadi Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehari sebelumnya, yaitu Rabu 7 Oktober 2026. Dan hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031 seperti Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Marga Gareta Fajar Kurnia Putri, pendengar ya. Dan setelah mendapat persetujuan forum, berharap bahwa calon-calon ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatannya. Demikian kami sampaikan informasi yang kami rangkum dari portal resmi kami rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi di segmen Riau malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani malam ini dengan satu mini drama dengan judul Lampu Merah Terakhir yang merupakan produksi RRI Cirebon.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas, keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya Arya, Jumat ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya Nak.
0: Iya Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempat panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
4: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
4: Iya betul Mbak. Silakan masuk Mbak.
1: Kalau haus di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah Mbak.
3: Iya Pak.
1: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget Mbak.
3: Oh iya Pak. Gak apa-apa. Gak usah buru-buru Pak. Lagian aku juga pengen lama-lama di jalannya Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi gak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditunda tunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah, lampu hijau, jalan lagi.

99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah menyimak satu lagu dari Republik Telah Kuberikan. Mungkin saat ini Anda, bagi Anda yang sudah memberikan yang terbaik, walaupun balasannya belum baik, tapi tetaplah lakukan yang terbaik. Pesannya seperti itu kira-kira. Nah, saudara pendengar, ada informasi yang kami rangkum dari mediacenter.riau.co.id. Karena pemerintah telah memperketat verifikasi data calon jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan identitas, kemudian manipulasi nomor porsi dan ketidakadilan antrian keberangkatan. Mungkin di antara Anda pernah merasakan mungkin udah antri lama-lama, ternyata ada yang baru daftar, mereka yang berangkat. Nah, kira-kira langkah yang diambil pemerintah ini menjadi solusi ya untuk melindungi dan membenahi administrasi dalam verifikasi data haji. Nah, pendengar, jadi pemerintah memastikan hak jemaah tetap terlindungi. Jadi ini dilakukan melalui pemadanan data kependudukan dengan sistem informasi haji dengan tetap memastikan hak calon jemaah yang sah terlindungi ya. Dan bahkan ditegaskan juga bahwa hasil pemadanan ini bukan alasan untuk mengurangi hak jemaah secara otomatis, tapi setiap ketidaksesuaian identitas, kemudian data ganda maupun perubahan status jemaah itu harus ditelusuri melalui mekanisme resmi dan ditangani sesuai ketentuan ya. Dan mudah-mudahan langkah yang diambil oleh pemerintah ini membantu para jemaah haji yang mungkin sudah terdata, yang sudah mendaftarkan lebih awal sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dan mudah-mudahan juga setiap ketidaksesuaian data ini setelah ditelusuri bisa menyelesaikan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan hak calon jemaah. Dan pemerintah Provinsi Riau siap mendukung koordinasi lintas instansi agar proses pembenahan ini berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu nggak? Seru loh.
2: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku gak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
3: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
2: Dengerin ya bapak ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara gak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu gak?
1: Ah, tua lu.
2: Gini loh. Konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana. Dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
1: Gak asik lu.
3: Gak asik lu .
4: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial, karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia, bijak berkata.

Pendengar, ada himbauan konsumsi beras yang tersedia di pasar. Dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras maksud saya. Ini untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, bukan untuk Pekanbaru aja ya. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk membeli dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, pendengar. Jadi ketika kita membeli dan mengkonsumsi beras itu ada mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan pola konsumsi sehari-hari serta tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Kemudian tidak melakukan panic buying atau penimbunan beras ya, serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga, karena pembelian berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan permintaan dan mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat, pendengar. Kemudian tidak terpaku pada jenis, kualitas atau merek beras tertentu, dan dapat memilih beragam beras yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan kualitas, harga, serta kemampuan daya beli masing-masing. Lalu jangan mudah terpengaruh oleh informasi atau isu mengenai kelangkaan dan turut menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, pendengar. Kemudian memenuhi kebutuhan pangan secara wajar serta melaporkan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait apabila menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak wajar. Jadi saat ini pemerintah Provinsi Riau masih terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan, kemudian distribusi dan harga beras di wilayah Provinsi Riau serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi ya, pendengar. Dan kita juga bersama-sama harus menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, kemudian membeli sesuai kebutuhan dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar. Nah, itulah surat himbauan yang disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama dan kita laksanakan juga dengan sebaik-baiknya, pendengar. Kami masih akan menemani suasana malam hari ini dengan rangkaian sajian lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara juga ya. Baik, saya pilihkan satu single dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Baik pendengar, sudah pukul 20.51 menit ya. Data jam terus bergerak ke kanan, gak terasa kita sampai ke menit yang mulai mengajak kita untuk istirahat. Untuk Anda yang mungkin istirahat lebih awal silahkan, tapi yang ingin menemani saya malam hari ini silahkan pendengar ya. Saya sangat senang hati karena pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bertemu di program Ruang Rindu. Siapkan lagunya ya. Kita akan menikmati lagu-lagu favorit, lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu yang pernah hits pada tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Masih bersama saya Bintang Lely Sartika, mari kita terus nikmati malam hari ini dengan indah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: RRI Pro 1.
6: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90, dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan salam rindu untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali saya Bintang Lili Sartika yang menemani Anda dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi malam ini kita akan bernostalgia bersama lagu-lagu hits di era 80-an, 90-an sampai tahun 2000-an ya. Mungkin lagu-lagu yang pernah menemani perjalanan hidup Anda ya, ada kenangan manis misalnya. Nah, pendengar jangan lupa untuk bersama-sama kita malam hari ini menikmatinya. Dan lagu apa yang ingin Anda dengarkan malam ini, silakan kirim request lagunya, salamnya, atau cerita kenangannya di melalui WhatsApp kami di nomor 0811-7673-991 atau langsung di telepon interaktif ya 0761-24595. Sudah ada lagu pembuka tadi ya. Kau tercipta bukan untukku. Eish, kayak gimana ya? Kayaknya kembali lah jiwa-jiwa. Kalau ke situ nggak bisa dibilang jiwa muda ya. Dan bersama saya Bintang Lili Sartika di Ruang Rindu Pro 1 RR Pekanbaru ya. Karena setiap lagu itu pasti ada cerita, ada kenangannya yang selalu tersimpan di hati masing-masing. Ya, sekarang saya mau mampir ke interaktif dulu ya. Di 24595 kita sapa dulu Ruang Rindu.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Said di Arengka.
1: Bang Said ya?
2: Iya.
1: Aduh, Said, Bang Said, Said iya. Gitu ya?
2: Iya, Said.
1: Enggak salah saya kan? Enggak salah nih. Oke. Masih terasa enggak asapnya di sana Bang Said?
2: Dia agak cerah juga kan.
1: Terang?
2: Cerang, iya.
1: Wow.
2: Jadi cerah ada juga. Cerah, abut gitu.
1: Sikit-sikit lah ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Bang Said, malam ini lagunya apa?
2: Lagunya apa ya?
1: Tapi lagu-lagu era 80-an. Lagu-lagu kenangan lah. Oldies-oldies gitu. Abang ada suka lagu-lagu lama gitu?
2: Ya, saya memang hobi lagu lama.
1: Kayaknya lagu lama itu auranya berbeda ya dengan lagu-lagu sekarang ya.
2: Betul, sesuai dengan umur saya.
1: Jangan mengucapkan umur, Bang. Mungkin kita beda tipis kayaknya.
2: Dari Pance ya?
1: Pance, yang mana satu lagunya?
2: Waduh, mana ya?
1: Yang di sini Pance engkaulah segalanya bagiku, begitu indah untuk sebuah nama, kau telah berdua demi kau dan si buah hati, ku cari jalan terbaik, atau ada pilihan lain?
2: Yang ku cari jalan terbaik.
1: Ku cari jalan terbaik. Baiklah kalau begitu, kita cari jalan terbaiknya ya. Oke sih.
2: Salam kenal buat penggemar Pro 2 ya.
1: Pro satu lah Bang Said.
2: Susah kali masuk gitu.
1: Lah, nyatanya Bang Said yang pertama loh. Kalau ada pakai hadiah, dapat hadiahnya yang paling besar Bang Said nih.
2: Susah kali masuknya kadang-kadang. Ini alhamdulillah bisa masuk nih.
1: Ya nasib baik tuh kadang-kadang kita gak tahu ya kan rezekinya. Kan gitu.
2: Salam kenal buat semua penggemar RRG Pro 1.
1: Baik.
2: Pekanbaru.
1: Iya.
2: Nah, itu aja dulu.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga buat Bang Said ya. Lanjut lagi satu penelpon berikutnya, silahkan. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Din.
1: Waalaikumsalam Mbak Rus.
3: Apa kabar?
1: Baik. Belum batuk-batuk, jangan sampai deh, kenapa?
3: Ya gimana, Pania gimana kabarnya?
1: Ya baik juga, mudah-mudahan baik terus, sehat terus.
3: Amin. Mbak,
1: yeah.
3: Aku minta lagu dari Nia Daniati.
1: Yang mana?
3: Aku mbak di playlistnya lagunya Nia Daniati.
1: Nia Daniati, hanya aku yang bisa, aku...
3: Oh, gitu ya.
1: Langsung ya.
3: Iya, okay. Hanya aku yang bisa. Salamnya spesialnya untuk Mbak Dinta.
1: Oke, okay, baik.
3: Terusnya di sini ya mbak ya.
1: Yuhu.
3: Amin.
1: Amin.
3: Terus. Yeah. Salamnya buat Mama Pahmi, Bunda Isa, sehat selalu Bunda, juga buat si Emma, buat Nena Aska, Cuamin Ambo, Cujawai, Ayu di Rumbai, Bu Yus, Mbak Ika, Bunga, sama Mbak Tina di Tawang, buat Rani, buat Mama Kembar, sehat selalu, juga buat Aldi Pasir, buat Pak Atong, Pak Mali, Adi di Segunggung, Pak Diman, Anti di Duri, Murti, tadi ada pendatang baru ya mbak ya. Buat Pak Said,
1: iya, Bang
3: juga
1: Said.
3: Ida di Arengka. Buat Neneng Kar di Rumbai kayak selalu.
1: Okay.
3: Istimewanya buat Mbak Bintang
1: kayak
3: selalu.
1: Makasih.
3: Sama Wania. Ditunggu lagunya.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon kita sudah saya sapa. Saya ingin menyapa pendengar kita yang datang melalui pesan WhatsApp-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gadeng di Siak. Hai, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu katanya. Request lagu Widuri dari Bob Tutupoli, ya saya salah baca nih. Salamnya buat fans-fans Pro 1 RR Pekanbaru yang lagi monitor atau mendengarkan radionya di mana saja berada, dan spesial buat Kak Ririn. Wah, Pak Ririnnya enggak di sini lagi nih. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya sekeluarga, dan sukses buat selamanya. Amin. Wah, enggak tahan nih ada pesannya, have a good race tonight. See you and thank you. Thank you very much. Ya, welcome. Terima kasih Pak Gadeng di Siak ya. Beralih lagi, Waalaikumsalam Ruang Rindu dari Anggoro di Kubang Raya. Selamat malam. Ya, salamnya buat warga yang terkena musibah kabut asap. Tetap semangat pesannya, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Baik, request lagunya apa? Mary Beth dan Pasar Moon. Ini dulu lagu kesayangan saya, saya hafal, tapi sekarang gak ingat sama sekali, cuma Dan Pasar Moon-nya aja. Itu dia ya, dua penelpon dan dua WhatsApp yang sudah saya bacakan. Sekarang kita bersenandung bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barang yang udah aku incer dari kemarin. Aduh, lagi promo lagi. Hah, harus cepat-cepat CO nih. Aduh, tapi lagi mau akhir bulan ya. Pakai paylater aja deh. Tinggal klik, barang langsung kirim. Eh, Dina, ngajak jalan nih. Ayo aja, aku siap-siap ya. Tapi nanti kalau ada baju bagus di mall, bayar pakai apa ya? Oh iya, kan ada paylater.
2: Mai, Moi bulan gini kok masih aman aja belanjaan kamu? Shopping beli baju, makan enak.
1: Ya aman lah, kan ada pay letter.
2: Tapi kamu yakin bisa bayarnya nanti?
1: Ya kan, tinggal bayar bulan depan. Santai aja kali.
2: Nah justru kata nanti, itu yang harus kamu pikirin, Mai. Kamu tuh udah cek tagihan kamu belum cicilannya? Terus ada biaya tambahan, ada tanggal jatuh temponya juga.
1: Hehe, belum sih. Aku cuma lihat cicilannya, kelihatannya kecil.
2: Nah, kamu jangan cuma lihat nominalnya per bulan doang. Coba deh hitung semuanya dulu. Jangan sampai karena kelihatan ringan, akhirnya malah menumpuk dengan cicilan lainnya.
1: Waduh, iya juga. Kalau semua keinginan dibayar pakai pay letter, bisa-bisa gaji atau uang bulanan habis buat bayar cicilan.
2: Makanya, Mai, pay letter itu bukan uang tambahan. Itu kewajiban yang harus dibayar.
3: Pay later, jangan dinanti. Belanja boleh, bijak tetap nomor 1.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya asik-asik ya kan, udah pastilah yang request lagu tadi sudah merasa bahagia, senang. Ibaratkan kalau kita meminta sesuatu terus dikabulkan tuh pasti perasaannya gimana ya kan. Saya berada dalam posisi itu dan saya juga senang menikmati lagunya. Sekarang kita sapa kembali untuk pendengar kita yang sudah tidak sabar lagi di antrian belakang sana. Yuk, Ruang Rindu. Wow, kalau begitu saya mulai dulu dari WhatsApp ya, karena penelponnya mungkin lagi lagi galau gitu. Kita ke nomor yang satu ini, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Minta lagu Kak Bintang, Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Bukankah tadi sudah saya putar di awal? Hah, benar gak sih ya? Benar gak sih? Bukan. Tadi kau tercipta untukku ya. Ini mintanya lagunya Hati Yang Luka. Oke, siap. Salamnya buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, Pak Mali, Adi, dan semuanya aja katanya. Terima kasih juga. Ini dari Bunga di Perawang. Selamat malam Bunga. Kita bersua lagi ya. Ada lagu dari Betaria Sonata ya. Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Oke, kita siapkan dulu lagunya ya kan. Kemudian kita ke WhatsApp berikutnya. Dari siapakah ini? Namanya, tolong ya, namanya. Saya bacakan yang ini aja namanya. Kalau di sini namanya Rangga Buana ya. Waalaikumsalam katanya. Oh betul nih. Angga di Kulim. Minta lagu. Ndak, oh ini bukan lagu namanya. Kalau lagu ini enggak ada namanya ya. Kalau diganti dengan yang lain aja ya. Minta lagu Tak Tontong Kalame Jagoang. Nih Angga nih dari tahun ke tahun, setelah saya cuti setahun, saya balik lagi ke sini. Lagunya dari Tak Tontong Kalame Jagoang ya. Tak Tontong Kalame Jagoang. Nananananananana. Itu lagunya mah di sebelah ya kan. Jangan di pro satu, gak cucok gitu. Salamnya buat Kak Bintang, Suci Raslia, Fardi Umar, dan Harun Al-Rashid. Nah ya. Oke, kita langsung sapa dulu di interaktivitas. Sudah ada dua penelpon tadi ya. Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Yon.
1: Ya betul sekali.
0: Allah.
1: Saya kira udah menghilang di Siak.
0: Ini lagi di mana, di Siak?
1: Enggak, kemarin kan dibuang, dirungkat langsung ke Siak.
0: Kok dibuang ke Siak? Siapa yang dibuang ke Siak?
1: Ya, kemarin kan di sebelah, saya bilang rungkat lah dari situ, buang ke Siak.
0: Kok dibuang ke Siak? Buang sial namanya nih ceritainnya.
1: Enggak tahu, ini sebelah.
0: Rungkat ya kan.
1: Wirawiri aja gitu.
0: Itu namanya kita selalu diperlukan dan dibutuhkan di semua tempat.
1: Ya udah aku perlu lah kesini lah.
0: Oh kalau ke situ mah susah, itu ongkosnya besar.
1: Tak pancer.
0: Iki apa lagunya? Kan jadi bahasa ini kan, ini lagunya apa loh Mas?
1: Desi Ratnasari lah.
0: Desi Ratnasari.
1: Ya, tenda hitam, tanda hitam.
0: Tenda biru. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Asik. Aku meli. Padahal tenda biru di sana di Arifin Ahmad banyak loh. Jual mie Aceh.
1: Itu masih mie.
0: Sekarang mah enggak tenda biru lagi ya, Des.
1: Iya, kafe sekarang.
0: Aduh ya wes, ditunggu tenda birunya.
1: Ya, salam-salam buat semua lah pendengar RRI Pusat Pekan Baru ya.
0: Iya.
1: Di tahun Dewa Bintang, semoga sehat selalu.
0: Nggih.
1: Ini apa udah turun salju nih?
0: Salju
1: makin
0: ya.
1: Makin pekat.
0: Hebat sekarang Kota Pekan Baru tuh iya, ya kan, Rio sekitarnya.
1: Panas. Biasa salju dingin, ini panas.
0: Harap maklum,
1: mau dikirim.
0: Jaga
1: mau dikirim.
0: Gak usah, di sini udah banyak, gak usah, gak usah. Ya. Gak perlu.
1: Mau dikirim bisa lewat apa kan, WhatsApp.
0: Aduh.
1: Terima kasih, undang.
0: Ya, Bas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Mas Yono, silakan. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kaleli.
0: Iya, gak usah juga digitu-gituin suaranya kali.
2: Apa kabar Kaleli, sehat ya?
0: Ya sehat lah, semoga sehat terus walaupun ya, asap terus membara.
2: Asal bisa siaran sehat.
0: Ah iyalah, udah tahu juga iyalah. Jawabannya kan?
2: Iya. Nah,
0: kan Iko pulo.
2: Sebenarnya bahasa basi aja, yang dengar orang itu kerja mana sehat.
0: Gak usah,
2: Kaleli, lagunya
0: tunggu dulu, Kaleli. Gak mau aku, tunggu dulu, jangan suka bahasa basi cu.
2: Iya, apalagi bakso basi.
0: Bakso basi apalagi ya kan. Lagi rame nih, lagi di mana nih?
2: Nah, ada di rumah nih, keluarga lagi ngumpul.
0: Kirim salam dong.
2: Ya salam tuh dengar ya.
0: Oh dengar ya. Hai, halo, halo. Salam kenal untuk semua keluarga yang di sana dari Bintang di Pro 1.
2: Iya dengar ya. Radio di depan tuh.
0: Oke siap.
2: Apa lagu bagus sekali.
0: Apa lagunya cu?
2: Lagunya apa ya? Layar tancap lah kali.
0: Layar tancap ya. Ditancepin.
2: Dari Kos Plus.
0: Koes, koes ya. Koes polos ya kan.
2: Lama gak dengar lagu kenangan yang ini.
0: Layar tancap ya kan.
2: Waktu film-film, oh mungkin kalian ingat Dang Mardu, Wira Bima ya kan.
0: Enggak, maaf ya. Enggak, maaf. Kita masih jauh di atas Ocu. Di bawah
2: Ocu. Iya. Tahun 75-an itu. 75-an, 80-an. Iya, iya. Lama sekali itu.
0: Iya, siap, Cu.
2: Ya, salam rindu. Salam-salam untuk Kaleli dulu yang lagi siaran ya.
0: Makasih.
2: Makasih selalu lah. Keluarga juga dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Terus untuk Bunda Isal ya, apa kabar Bunda Isal, juga Rahul. Mm-mm. Ada Bunga, Ayu juga ya. Mm-mm. Salam ini untuk Kak Ibu sama Kak Ninaska juga. Itu Kak Rosi ya. Dan untuk Bang Vincent, Bang Dedi, Bang Rudi, Bang Yono di Jalan Palembang, apa kabar ya. Bila saya selalu. Untuk Adi di Segunggung juga Bang Atong. Salam untuk semua-semua yang dengar aja.
0: Oke.
2: Dengarkan di Pro 1.
0: Iya.
2: Lihat ya Kak Adi, tunggu lagunya.
0: Sama-sama, oke baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ocu amin ya dengan lagunya Layar Tancap. Yuk satu lagi saya kasih kesempatan. Karena tadi tak tonton kelame jagoang tak aduh yuk kan. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: De Iza belum bobo.
3: Halo Kabin, apa kabar?
0: Halo juga, kabar-kabare.
3: Ini permanen di Persatu ya?
0: Itu gak bisa dijawab sekarang ya.
3: Janganlah
0: kita,
3: gak bisa dijawab,
0: kita siap,
3: nanti balik lagi.
0: Kita siap diguncang kemana-mana aja gitu.
3: Pincap-pincap, tolong ini dipermanenkan. Gantiin
0: karir, iya. Jadi kita
3: refresh atau replace?
0: Apa ya? Ya itulah kedua-duanya kayaknya.
3: Kedua-duanya ya. Iya. Masih hujan sih nak Kak Bin.
0: Kayaknya aku nggak ada ngerasa hujan deh di sini.
3: Di sini hujan loh.
0: Aduh, asik di sana dingin-dingin ya.
3: Iya, kayaknya.
0: Sedap pula itu. Gak apa-apalah.
3: Dari
0: tadi sore.
3: Iya dari sore kayaknya.
0: Biarlah hujan lokal lah berarti itu.
3: Mungkin iya.
0: Emang
3: kabut asap agak sedikit apa nih?
0: Gak ngaruh mau hujan lebat juga gak akan ngaruh besok tebal juga karena kan asap kiriman.
3: Dari mana ya?
0: Kayaknya katanya dengar kabar dari arah selatan sana, Sumatera Selatan sana gitu.
3: Oh Palembang. Mas Yono itu dari Palembang.
0: Kan Iko Pulo ya kan. Jadi Palembang.
3: Jangan kirim-kirim Pekanbaru dong Mas Yono.
0: Dia Palembang.
3: Di sini tersiksa. Nanti kalau kena ispa saya rimbes ya biayanya.
0: Kita minta aja
3: iya,
0: dia gitu
3: kita
0: kan.
3: Rimbes biayanya.
0: Dengar ya Mas Yon.
3: Ada Kabin ini biar semangat. Boleh
0: iya
3: kan nih?
0: Iya.
3: Price You dari Mary Mary ada enggak?
0: Mary Mary?
3: Iya.
0: Price You. Price You Mary Mary. Kita adakan aja kalau nggak ada gitu kan?
3: Kalau nggak ada aku ganti lagunya.
0: Kalau nggak ada kita adakan gitu loh. Oh,
3: gitu. Ya udah ada berarti. Jangan bilang nggak ada, ada. Kalau nggak bisa jangan
0: lagi. Aku jadi batuk ya kan?
3: Ya, buat salam-salam ya. Mm-mm. Yang udah masuk semua tanpa terkecuali.
0: Iya, disenggol semua ya.
3: Kalau disebut nanti panjang.
0: Mm-mm, betul betul betul.
3: Buat penyiar, ini kalau penyiar kalau nggak siaran tetap masuk kantor tapi.
0: Tergantung.
3: Jadi kami 2 hari besok masuk terus libur gitu.
0: Ah iya libur dong. Kalau dibilang libur ya libur, nggak masuk-masuk dong. Ngapain ya kan?
3: Oh. Jadi persiaran aja datangnya.
0: Iya, betul lah.
3: Terus absennya macam mana?
0: Ah, Iza mau tahu aja.
3: Ya kepo dikit ya.
0: Sini lah kita cerita-cerita ya kan biar kan, tahu.
3: Kadang-kadang kemarin aku dengar kan. Mm-mm. Kok nggak bisa ya? Bilang, apa gantiin siapa ya? Bilang. Aku dengar pakai handphone kan.
0: Oh gitu.
3: Iya, pasti ada yang sakit
0: nih. Oh, yes.
3: Rupanya malamnya ada lagi. Cobalah gabung. Rupanya masuk
0: dong.
3: Ya haruslah.
0: Harus.
3: Jangan pindah-pindah ya, Pak Pincap.
0: Insya Allah ya kan.
3: Ya, malamnya buat kabin ya.
0: Makasih.
3: Sama semua penyiar dan kru.
0: Oke okay, ya. Sama-sama. Iza di Arengka. Oke. Selanjutnya kita kembali juga berdendang menyanyikan lagu-lagu kesayangan yang sudah terpilih malam hari ini. Yuk kita mulai dari Betaria Sonata, Hati yang Terluka.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

hot out here. No, I don't mind.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pukul 22 lebih 10 menit saat ini, masih bersama saya Bintang di sini ya, pendengar di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan kembali di interaktif kita 0761245 atau melalui pesan singkat di WhatsApp 0811767391. Saya masih hafal ya, walaupun saya nggak lihat lagi nomornya di sini. Kita sapa ya, sahabat-sahabat Ruang Rindu kita malam hari ini. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bintang.
1: Wih, panjang ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ini suaranya akibat. Kayaknya nih efek kabut asap atau gimana ya.
2: Ya. Terus aku ngeliat Bintang.
1: Oke, kok gitu?
2: Ya itulah.
1: Jangan.
2: Satu abad aku nggak jumpa ya.
1: Emangnya pernah jumpa nggak juga?
2: Ah, pernah lah. Waktu acara ulang tahun RRI.
1: Waktu Bintang acara ulang tahun.
2: Nggak ngeliat aku.
1: Ya kan gimana lah ya kan? Kita nggak terlalu memperhatikan.
2: Udah panjang.
1: Hah?
2: Udah panjang.
1: Panjang apa?
2: Ya rambutnya lah.
1: Oh belum, masih panjang dikit loh bang.
2: Oh gitu.
1: Abang gimana rambutnya, udah panjang juga?
2: Hah? Udah dibotakin kok.
1: Oh dibotakin, iya. Lebih ringan kayaknya kepala kalau dibotakin
2: dia,
1: ya. Asik kayaknya ya.
2: Iya.
1: Cucok. Iya. Aduh. Saya juga udah lama gak dengarkan
2: final
1: suara. Hah?
2: Final countdown.
1: Final countdown. Tadadadad. The final countdown. Ngerok kita ya.
2: Iya.
1: Ya gue cucu.
2: Tadi lembut-lembut aja lagunya.
1: Gak apa-apa lah. Kita kolaborasikan semuanya. Pokoknya mana yang membuat hati abang senang.
2: Iya.
1: Aduh. Bang Deddy apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik sehat ya. Mendengarkan suara kalian aja itu sudah senang rasanya. Udah tahu sehat ya kan?
2: Iya.
1: Itu dia. Baiklah, final countdown-nya nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Kita ngerok sama-sama ya.
2: Oke.
1: Oke, siap.
2: Aku salam-salamilah dulu ya.
1: Iyalah.
2: Assalamualaikum untuk Mama Yus ya.
1: Mm-hmm.
2: Terus untuk ibunda aku di jalan Paus ya.
1: Mm-hmm.
2: Terus apa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Tari
1: Tampar. Mm-hmm.
2: Terus Rani di Sukajadi.
1: Mm-hmm.
2: Terus Anti di apa? Dwi. Terus siapa namanya si Al di Pakir.
1: Mm-hmm.
2: Terus Suamin.
1: Mm-hmm.
2: Mama aku teh. Bunda aku tadi, Bunda Yani ya.
1: Yes.
2: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Siap bang.
2: Pengen itu aja ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Besok masuk pagi ya, subuh ya.
1: Siapa besok?
2: Hah?
1: Maksudnya?
2: Kita masuk subuh besok.
1: Enggak lah bang, masuk dari malam subuh. Sekuat gitu. Apa aku coba?
2: Oh gitu.
1: Mm-hmm. Nope. Yuk, siap.
2: Thank you ya.
1: Yuk, sama-sama bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara-suara lama yang sudah tidak bersua bersama saya. Saya dengarkan kembali itu rasanya gimana gitu. Ini ada Bu Ayu yang ngirimkan voice note ya. Saya gak bisa dengarnya. Nanti kalau saya dengarkan dari ini, kedengaran deh untuk semuanya. Gak usah pakai voice note ya, Bu Ayu, Kak Ayu gitu. Coba pakai apa ini deh. Ya, saya jadi gak bisa nih, saya cuma bisa melihat aja Kak Ayu, Bu Ayu mengirimkan voice note. Coba pakai tulisannya aja ya. Lanjut lagi 0761245 Ruang Rindu.
3: Iya.
1: Iya.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Bintang malam ini.
1: Iya.
3: Ya.
1: Ya.
3: Apa kabarnya sayangku?
1: Kok gitu kali suaranya?
3: Baru bangun tidur ya.
1: Ya Allah, enaknya baru bangun tidur udah kita mah udah kelelep, udah mimpi kalau udah tidur nih ya.
3: Aku bikin WA-nya sama enak lagi ngomong sama Bintang.
1: Oh aku. Iya dong, harus ngomong nah. dengan aku. Eh, itu yang voice note tuh Bu Ayu.
3: Yang mana?
1: Kirain.
3: Bu Ayu. Mama Yus. Bu Ayu.
1: Ada di sini Bu Ayu ngirimkan voice note, saya nggak bisa mendengar.
3: Oh,
1: lain ya.
3: Enggak jadi aku bikin, aku mau masuk WA aturannya, tapi besar kali.
1: Ya cucok. Aduh.
3: Nanti nampak pula muka yang jelek nih.
1: Janganlah kayak gitu, ciptaan Tuhan tuh semua cantik yang perempuannya, laki-lakinya ganteng semua.
3: Nantilah kalau dapat nanti dah.
1: Iyalah nantilah.
3: Malah aku cetak-cetak tuh apa, mak enak aku ngomong langsung
1: ya,
3: kan.
1: Iya udah.
3: Lagunya apa tuh ya?
1: Apa lagunya?
3: Maunya aku ini ha.
1: Apa itu?
3: Salahkah aku dari Pambers?
1: Pambers.
3: Salahkah? Tapi jangan nangis ya denger lagunya nanti. Beraja aku nangis sendiri.
1: Ya aku juga penasaran nih gimana kalimat di dalamnya ya.
3: Pambers ya?
1: Iya Bu.
3: Salahkah?
1: Iya Bu.
3: Iya, jangan nangis ya.
1: Iya, enggak nangis.
3: Dalamnya aja lah dulu.
1: Silahkan.
3: Dalamnya buat siapa ya? Oh ya Pina, masuk Pina, ada Bintang nih malam di apa di RI.
1: Walaupun banyak kabut asap, Bintang masih muncul malam hari ini.
3: Muncul juga di apa Pina. Udah masuk Pina?
1: Tuh, belum masuk Bu Yus.
3: Mama udah masuk Nepin.
1: Barangkali Kak Finanya tidur pula nih.
3: Aku takut dia keplembang.
1: Ah Kaniko pulo, janganlah kayak gitu Bu Yus. Indak sampai dia ke Palembang dong. Mungkin ke tempat Mas Yono di Palembang sana gak apa-apa lah. Ketemu dengan aku juga nanti.
3: Iya, buat Bu Rod, Rama juga Isal. Di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin. Mungkin juga di Arengka, Dedi.
1: Iya.
3: Makasih. Salamnya Dedi ya, Adi juga, Bobby Siregar, Rudy juga, Yanti, Mama Pami, Mama Cikembar, Rani juga, tuh Pak, apa nama tuh Pak Tio?
1: Enggak tahu.
3: Apa otak, atom aja lah. Itu aja lah Bintang, tapi istimewanya buat Bintang ya.
1: Makasih.
3: Selamat bertugas sayangku.
1: Iya sayang.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bu Yus deh. Kayak ini kali kami ya kan silaturahminya, tapi enggak itulah keindahannya ya kan. Lanjut, yuk, jangan kalah kita sama kabut asap. Kita harus tetap semangat jaga kesehatan ya kan. Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, mamanya Fani, sehat-sehat kita ya.
4: Alhamdulillah, insyaallah.
1: Iya, harus. Ya kan. Di sana kabut asapnya, masih membara enggak?
4: Tipis-tipis ini.
1: Oh tipis-tipis, mudah-mudahan semakin habis ya kan.
4: Insya Allah.
1: Baiklah, lagunya apa sayang? Jangan.
4: Apa aja yang disediakan itu Mbak
1: Win? Gak tahu, gak ada.
4: Oh gak ada disediakan?
1: Iya gak ada.
4: Lagu apa ya?
1: Apa?
4: Dari Mahali, Mahali ini, Shana Sanon aja.
1: Apa?
4: Shana Sanon.
1: Shana Sanon, oh itu Manca ya?
4: Enggak, lagu Indo.
1: Itu mah jangan lagu yang itu, sekarang kita lagunya iya. All This Sayang.
4: Aku minta lagu ini aja Kak Sika, Gambaran Cinta tapi dari Tommy J. Pisa.
1: Tommy J. Pisa pakai Gambaran Cinta ada ya?
4: Ada, enak lagunya.
1: Oh gitu, mari kita
4: itu
1: cari.
4: Itu favoritnya Pak Fahmi.
1: Oke, siap.
4: Iya. Lebih jarang itu diminta orang.
1: Iya. Saya juga pernah dengar kayaknya ini versinya Tommy J. Pisa.
4: Iya, pernah minta juga Kak
1: Pisa. Baiklah. Aduh. Kenapa nih?
4: Iya. Ketetapannya juga ada yang cerdas.
1: Makasih.
4: Dan buatnya Mas Tejo, buatnya Bu Yus tadi di Tasikmalaya, Ibu Surtini, Bu Ros di Rumbai, Nena Aska, buatnya Ayu di Rumbai, Bunda Ayu di Tawang, buatnya Bunga di Perawang juga, buatnya Mbak Pina juga, buatnya Kak Pika, buatnya Selfie, buatnya Mama Si Kembar, Pak Jebani, buatnya Pak Jepta, buatnya Pak Mali, Pak Atong, yeah. Buatnya Pak Diman di Payakumbu, mm-hmm. Bang Ali Basir Pangerian, Bang Rudi, Bang Adi juga di Situnggung, mm-hmm. Buatnya Bang Murti di Arengka, buatnya Iza juga di sana. Mm-hmm. Salam juga buatnya Mama Si Kembar, buatnya Pak Arman, Mas Yono. Dan buat siapa lagi? Udah semuanya aja Mbak Tik yang lagi dengerin semua. Okay. Salam kobat selalu.
1: Yeah.
4: Spesialnya buat Mbak Tik yang lagi bertugas sampai tuntas. Mm-hmm. Istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Tik.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ya. Gambaran cinta versi Tommy C. Pisa. Ini apa nih? Mbak Bini, Mbak Ros. Oh, oke, baiklah. Baiklah ya. Oke, siap. Makasih Mbak Ros. Terima kasih banyak. Kita terima lagi, kita sapa lagi di belakang ya. Belakangnya Mama Fahmi, siap. Ruang Rindu.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Itulah Mbak Bintang tuh.
1: Ah, ke Bang Arjuna ya?
2: Kan
1: tuh kan. Makasih Mbak.
2: Kalau Arjuna itu umurnya 40. Ini
1: umurnya
2: 70 kurang 2.
1: Enggak ingat lah aku gimana sih. Waktu
2: di sebelah kemarin tuh perompak nih Papi BT di Pandau.
1: Oi, Papi BT nyo. Eh, kayak mana lah enggak bisa aku tebak-tebak buah manggis tuh do.
2: Bentar ya dengar berat. Itu anak saya kemana dia udah enggak ada lagi situ dia Mbak Bintang.
1: Berarti saya catatlah dulu di telinga saya suara Pak BT itu ya. Biar teringat ya.
2: Anak saya kok ada lagi didengar suara di situ.
1: Saya enggak tahu anak Pak BT yang mana.
2: Riri Andayani.
1: Oh, ada dia. Ada juga kami di sini semuanya. Terkumpul kami di sini. Hanya beda tempat sejenaknya itu. Pak BT jangan kecarian. Pergi aja ke sebelah. Sudah dapat langsung. Di sini-sini semua.
2: Kalau kantornya masih di kantor di
1: Jalan Sudirman.
2: Jalan Sudirman itu. Kita lah loncat cari Mbak Bintang.
1: Itu dia. Masih di sini kami nyo, masih duduk ngopi berdua juga nyo, ya kan? Masih sarapan sama-sama nyo.
2: Ah, iyalah, semoga sehat-sehat aja.
1: Amin. Iya Pak BT.
2: Itu anak saya nomor satu tuh.
1: Nomor Mbak satu, nggak bilang-bilang dia sama aku ya.
2: Anak saya nomor satu namanya Riri juga.
1: Oke, ternyata ya, baiklah.
2: Lagunya apa?
1: Lagunya sendiri. Iya betul sekali.
2: Apalah gitu, Tommy J. Pisa apa lagunya yang bagus?
1: Ah, ini kebetulan Tommy J. Pisa versinya Gambaran Cinta. Pak BT mau ikut apa pilihan sendiri?
2: Apalah, Desember Kelabu aja lah Mbak Bintang. Kalau
1: Desember,
2: bisa.
1: Walaupun sekarang belum Desember ya.
2: Ah, iya apalah, kan mau Desember juga sekarang aja.
1: Oke, siap ditunggu.
2: Salamnya untuk semua aja lah, terutama buat Mbak Bintang semoga sehat selalu.
1: Makasih.
2: Papa Simpson udah masuk dia belum?
1: Oh belum.
2: Oh lagi tidur dia tuh, mungkin kedinginan di Muara Pajar mungkin gak?
1: Mungkin aja ya kan.

0: Yus, mamanya Fahmi dan Pak BT. Ya, silakan kita nikmati bersama ya lagu-lagunya. Tetap bersama di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada tahun 1992, pemerintah daerah Kabupaten Kampar berhasil mendirikan sebuah kolam renang dengan standar internasional dan sebuah kolam renang untuk anak-anak yang diberi nama Stanum. Kolam renang Stanum didirikan bertujuan untuk membentuk atlet-atlet lokal di samping dimanfaatkan untuk pengunjung yang ingin bersantai dan berenang. Pendirian kolam renang ini dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura yang diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Negara Singapura dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Tri Sutrisno. Setelah beberapa tahun dikelola oleh perusahaan daerah Aneka Karya Kampar, namun tidak memperoleh keuntungan bagi pemerintahan daerah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kampar menyerahkan pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang ini kepada pihak swasta dengan cara sistem kontrak. Namun pada tahun 2005, pemerintah daerah Kabupaten Kampar kembali mengambil alih pengelolaan objek wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang dari pihak swasta. Hingga saat ini, objek wisata Taman Rekreasi Stanum Bangkinang masih terus berbenah diri untuk meraih kembali kejayaan masa lalunya.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali lagi bersama Bintang di sini dengan waktu yang sudah sempit ya. Tapi saya ingin menyapa Ayu yang ada di Rumbai, mohon maaf sekali ya. Saya melihatnya melalui WhatsApp yang ada di komputer, jadi gak bisa di play. Jadi saya lihat langsung dari, saya dengarkan langsung voice note-nya dari handphone Pro 1 ya Yu. Mohon maaf ya, telat ya. Request lagunya Bintang Kehidupan ya dari Niki Ardila. Dan salamnya juga untuk semua, ada untuk Bu Yus, Bang Simpson, Ocu Amin. Gak bisa disebutkan satu persatu karena Ayu menyebutkan semua, ini banyak sekali ya. Ada Bang Deddy, siapa lagi tadi tuh banyak. Pokoknya semuanya kena sebut ya, salam dari Ayu yang ada di Rumbai. Lagu dari Niki Ardila, Bintang Kehidupan, sudah saya siapkan khusus untuk Ayu. Dan kita sapa dulu. Mungkin satu atau dua penelpon lagi untuk malam hari ini di ruang rindu ya sebelum kita tutup. Silakan saja langsung di 24595. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Selamat malam Bintang.
0: Selamat malam juga Bunda. Ini siapa ya, lupa aku.
1: Bunda Is.
0: Oh, Bunda Isal. Bukannya tadi kita
1: malam.
0: Bukannya tadi kita sudah bersapa ya, belum ya?
1: Apanya?
0: Oh, belum. Maaf, belum. Sehat Bunda Isal?
1: Sehat Bintang.
0: Ande, bagaimana nih di sana nih?
1: Ada gerimis tadi sedikit.
0: Ada gerimis ya?
1: Masih ada lagi kalau pagi.
0: Oke.
1: Tapi udah berkurang lah kena hujan sedikit tadi ente.
0: Oke, kalau gitu lagunya.
1: Lagunya bisa apa udah waktu udah mepet ini.
0: Iya, silakan. Lagu apa masih bisa sempat kita putar ya?
1: Oh, masih sempat. Dari Lola Drakel bisa.
0: Bisa.
1: Untuk apa engkau menangis?
0: Untuk apa engkau menangis? Oke.
1: Salam-salamnya untuk semua lah pendengar itu satu ya Bintang. Untuk semoga sehat selalu semuanya.
0: Okay.
1: Untuk Bintang sehat selalu sekeluarga ya Bintang.
0: Iya Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau penanya hati-hati di jalan Bintang.
0: Siap.
1: Makasih Bintang.
0: Sama-sama Bunda Isal.
1: Malam.
0: Malam juga. Duh, suara-suara ngantuknya nih, suara gimana gitu ya kan. Suara manja-manja gitu. Satu lagi yuk, mari saya masih buka ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, penyiar waru.
0: Iya, makasih.
2: Ini kalau enggak bisa nebak, nanti
0: apa? Nanti apa?
2: Enggak sayang lagi sama Bintang.
0: Oh, gitu enggak usah, enggak apa-apa ya kan, ya kan?
1: Aduh.
0: Iya, kena langsung lagunya Pak Atong ada lagunya?
2: Kalau Pak Atong enggak mau nyusahkan Bintang, cuma pengen nelpon aja.
0: Oh, gitu. Oke, cucok. Pas lah kalau gitu lagunya dua lagi nih. Jadi Pak Atong
2: iya,
0: mengikut ya. Isi absen ya Pak Atong ya.
2: Diputar pokoknya apa yang Bintang putar pokoknya enak itu
0: aja. Asik. Makasih loh.
2: Di rolling lagi ke sini ya.
0: Ya, begitulah kira-kira.
2: Iya, Riri yang di sana.
0: Iya. Dicoba semuanya iya kan?
2: Iya, tapi ya tetap aja kan milik RRI. Boleh
0: betul
2: ya,
0: sekali.
2: Boleh di sana, boleh di sini,
0: iya.
2: Boleh di RRI seluruh Indonesia.
0: Kalau bisa, kalau mau disuruh ke Bengkalis mah ayo monggo, oh, ya
2: jangan,
0: kan.
2: Lagi bahaya kuliah.
0: Udah selesai, udah wisuda.
2: Udah ada tambahan nama di belakang
0: udah
2: ya.
0: Udah dong.
2: Wah, keren. Salamnya buat semua yang udah masuk dan enggak mungkin yang masuk di belakang Pak Atong. Salam buat Bintang, keluarganya cuma satu si kecil itu.
0: Enggak apa-apa lah Pak Atong.
2: Yang paling disayang.
0: Didoakan aja. Belvania.
2: Delvania itu
0: iya, panggilannya Fania.
2: Bintang yang enggak bisa masuk sekolah selama masa.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, jadi pulangnya hati-hati biarpun
0: siap.
2: Nyetir tapi hati-hati jalan.
0: Iya,
2: kadang,
0: Pak Atong, makasih.
2: Jarak pandang malam.
0: Ya, lumayan lah ya.
2: Tetap berasap kan?
0: Berasap tetap.
2: Yalah, hati-hati pulang ya.
0: Oke, Pak Anto, makasih.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus saya tutup ya. Saya tutup ruang rindu kita edisi malam hari ini. Terima kasih semua untuk yang sudah bergabung. Gak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Mulai dari Pak Bang Said di Arengka sampai Pak Atong yang menutup malam hari ini ya. Kita akan bersua kembali di ruang rindu edisi berikutnya hanya bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. 60 menit ke depan, kurang lebih pendengar, kita masih akan menemani Anda yang sedang menikmati malam hari ini di Kota Pekanbaru khususnya dan Riau sekitarnya, yang masih sibuk dengan aktivitas, yang masih di perjalanan, dan juga bagi Anda yang masih di dunia bekerja. Kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang membuat suasana malam hari ini lebih hangat dan lebih syandu dengan suguhan lagu-lagu cantik dari Pro 1 RR Pekanbaru. Dari Sudirman 440, kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah akan berangkat ke peraduannya masing-masing.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai sepenuh hati, karena cinta membuat semua

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilaksanakan siaran hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99.1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Tentu saja mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan sepanjang hari ini. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan Surah Al-Najmi dimulai dari ayat 1 oleh Mawaddah dan juga Abdul Ghafar. Tentunya bersama saya Pranoto, ini dia. Selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah An-Najmi dimulai dari ayat 1 sampai dengan 18 oleh Qori Mawaddah dan juga diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, jelang kita nanti akan ikuti Mutiara Pagi dengan judul Bahaya Judi Online yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan. Untuk itu kami hadirkan di ruang dengar Anda deretan lagu-lagu religi, dan ini dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti program Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Dan juga selawat beserta salam selalu kita tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengirimkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mendengar pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi yang terselenggara atas kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang akan kita bahas sangat krusial dan sangat relevan dengan kehidupan di sekitar kita, yaitu bahaya judi online. Dan telah bersama kita narasumber pagi hari ini ada Ustadz Haji Marul Yasari Hasibuan SHMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini ya Ustadz.
2: Baik.
0: Dan pendengar, sebelum narasumber kita Ustadz Haji Maruli Asyari Hasibuan memberikan pengantar untuk tausiah di pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya atau berpartisipasi secara interaktif, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di relay di RRISP Bengkalis. Baik, silakan Ustadz sebagai pengantar di pagi hari ini dengan judul bahaya judi online, Ustadz. Silakan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Salam hormat dan ta'zim untuk seluruh kru Radio Republik Indonesia. Salam hormat dan ta'zim untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas izin dan ridhonya, kembali kita bersua di udara dalam program Mutiara Pagi Republik Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi di hari yaumal la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga arus kemajuan zaman yang tidak bisa terbendung, hari ini kebutuhan terhadap internet dan juga media sosial adalah suatu keniscayaan. Sesungguhnya internet merupakan dua mata pisau yang apabila digunakan akan bisa berdampak dengan positif, tapi apabila disalahgunakan maka bisa berdampak negatif. Salah satu isu krusial yang muncul akibat daripada dampak negatif dunia internet adalah munculnya perilaku judi atau yang kita sebut dengan judi online. Judi ini sesungguhnya adalah perilaku jahiliyah atau perbuatan maksiat yang sudah lama muncul. Jadi ada muncul reinkarnasi judi dalam bentuk lain, yaitu judi online. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana sebenarnya terkait dengan bahaya judi online ini. Secara gamblang di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita tentang hukum judi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini secara jelas mengatakan bahwa judi, khamar, mengundi nasib adalah perbuatan yang masuk dalam kategori kotoran ataupun tipu daya iblis, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhinya. Maka oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, tua muda, laki perempuan, apapun profesi dan apapun aktivitas kita, kalau kita berhukum kepada hukum Islam, patuh kepada Al-Quran, segeralah menjauhi dan meninggalkan praktik judi online. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah sebenarnya apa bahaya daripada judi online ini? Apa dampak negatif yang akan muncul dari perilaku judi online? Pertama, firman Allah dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddukum an sabilillah. Bahaya pertama judi online itu adalah akan menimbulkan permusuhan dan amarah dan menjauhkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahaya judi online yang pertama itu adalah tidak akan menimbulkan ketenangan bagi orang yang melakukannya. Selalu resah, timbul permusuhan, yang muncul adalah amarah. Ketika dia pulang ke rumah, kemudian berinteraksi dengan anak dan juga keluarganya, yang muncul adalah permusuhan dan amarah. Sehingga tidak jarang para perilaku judi online itu akhirnya harus berantakan rumah tangganya, keluarganya pun terbengkalai. Ini adalah efek negatif daripada perbuatan judi online. Kita mencatat bahwa hari ini salah satu penyebab perceraian itu muncul adalah karena banyaknya keluarga atau anggota keluarga yang sudah terpapar judi online. Apakah itu anak, apakah itu ibu, ataupun apakah itu bapak. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita, bahwa sesungguhnya 14 abad yang silam, melalui ayat Al-Quran, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan judi online. Karena ini akan mengakibatkan permusuhan, amarah. Tidak akan ada rasa ketenangan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan judi online. Tidak akan ada rasa kebahagiaan bagi orang-orang yang terpapar judi online. Artinya, kalau ingin keluarga selamat, kalau ingin rumah tangga bahagia, maka tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan judi online. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa salah satu ambisi orang untuk mengikuti judi online ini adalah untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Kekayaan secara instan yang diinginkan dalam judi online adalah perbuatan dan juga keinginan semu belaka yang tidak akan tercapai. Berapa banyak testimoni orang-orang yang terpapar judi online bukan malah mendapatkan untung, tapi justru mendapatkan buntung. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahaya judi online itu, yang kedua adalah secara perlahan akan memiskinkan seseorang, akan dikurasnya harta, akan dikurasnya kekayaan. Karena memang ini adalah efek negatif judi online. Apabila sudah kecanduan, lalu dia pun akan mengorbankan apapun yang ia miliki demi hasrat dan keinginan semu mendapatkan keuntungan di dalam perilaku judi online. Kita melihat bahwa perbuatan judi online ini adalah sesuatu yang akan membahayakan terhadap ekonomi keluarga, membahayakan terhadap kondisi keuangan seseorang. Bukan malah menjadi lebih kaya, tapi justru malah lebih membuat seseorang menjadi miskin. Maka firman Allah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa judi online ini juga sesungguhnya merupakan implikasi dari memakan harta yang haram. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, mengkonsumsi harta dari jalan yang batil, atau jalan yang salah, atau jalan yang sesat. Maka kalau dilakukan ini, diberikan nafkah kepada keluarga dari jalan yang batil, atau dari jalan yang sesat, jalan yang jahat, walhasil yang muncul adalah kemiskinan yang akan merajalela, membuat ekonomi hancur lebur. Oleh karena itu, kita meminta kepada seluruh stakeholder, bagi pemerintah, kemudian aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan kita semua, agar bahu-membahu menyampaikan kepada masyarakat, dan juga mengajak kepada masyarakat, membuat sistem yang jelas, agar judi online ini dapat dihindarkan dan dapat dijauhkan dari negara kita. Karena negara kita juga sebenarnya sudah punya sistem hukum yang melarang tentang judi online. Ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan secara jelas bahwa judi online ini merupakan suatu perbuatan pidana. Ancaman hukumannya juga tidak main-main. Ya. Jadi ini adalah momentum bagi kita untuk menjauhkan keluarga, diri kita, dan masyarakat kita dari perilaku judi online. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahaya judi online ini, pertama tadi adalah akan menimbulkan permusuhan, amarah, dan tidak ada ketenangan. Yang kedua, yaitu akan memiskinkan seseorang yang terjerat terhadap judi online. Kemudian bahaya yang ketiga, ini bahaya yang sangat luar biasa, yaitu dia telah melanggar peraturan dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Maka perbuatan judi ini termasuk kategori dosa. Orang-orang yang terus berdosa, orang-orang yang terus berdosa, berarti akan membuat hatinya jauh dari hidayah. Tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk itu diberikan Allah kepada orang yang ia kehendaki. Maka tidak akan mungkin petunjuk itu, hidayah itu diberikan Allah bagi orang-orang yang selalu berdosa. Di dalam sebuah ungkapan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa inna qaswatal qalbi li kasratiz dzunub. Kerasnya hati itu disebabkan oleh banyaknya dosa. Maka bagi orang yang selalu berbuat judi online, maka akan membuat keras hatinya sehingga tertutup oleh dosanya dan akhirnya hidayah itu tidak masuk kepada hati dan sanubarinya. Sehingga apapun perintah Allah, dia tidak akan mau melaksanakan. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi sebuah bahan renungan pagi bagi kita. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kalau ada saudara kita, keluarga kita yang terpapar judi online, mudah-mudahan segera diberikan insaf kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masyarakat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, Allah memberikan kesadaran, keselamatan dari perilaku judi online. Untuk para perilaku judi online, kita himbau, haruskah kita miskin habis baru berhenti berjudi online? Haruskah hancur keluarga kita baru berhenti judi online? Haruskah kita mendapat azab dan teguran dari Allah baru kemudian berhenti berjudi online? Sebelum itu semua terjadi, taubatan nasuha kepada Allah. Jauhkan perilaku kita dari perilaku judi online. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam segmen Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada Mas Pranoto di studio. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustaz sebagai pengantar di pagi hari ini. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761245595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, Ocu Amin. Selamat pagi, Ocu Amin. Baik, silakan. Makasih, apa yang ingin dipertanyakan, Ocu?
3: Iya, makasih, Mas. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tanya begini, Ustaz. Kalau ada perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti judi, kemungkaran, dan hal-hal yang disebut seperti zina juga, segala macam, kita masyarakat mengetahui, Ustaz, pekerjaan dia. Lalu kita tidak menegurnya. Saya dulu pernah mendengar pengajian, kalau kita tahu perbuatan maksiat dilakukan oleh orang lain, lalu kita sekampung tidak menegurnya, maka kita akan dapat bagian dosanya juga, Ustaz. Nah, kita tahu dari penglihatan mungkin kita tahu, dari yang bercerita ke kita tahu bahwa pekerjaan itu dilakukannya, seperti judi online tadi dilakukannya. Lalu kita nak menegurnya, takut kita dimarahi oleh orang yang melakukannya. Dikiranya kita menuduh dia yang bukan-bukan. Padahal kan kita tahu, Ustaz. Apakah kita dapat bagian dosanya juga? Karena dia sekampung, bahkan serumah, sekeluarga kita kadang-kadang, Ustaz. Ya mohon bimbingannya dan tuntunannya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ucu Amin, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
0: Baik, kita langsung tanggapi, Mas, ya.
1: Iya, silakan, Ustaz.
0: Pertama, orang yang melakukan suatu maksiat, tentu kita tidak dapat kecipratan dosanya. Ya. Jadi, ibadah dan kesalahan itu, ada memang sifatnya, dia adalah kolektif, ada yang sifatnya personal. Nah, terkait dengan orang yang melakukan perbuatan judi online, maka tentu itu sifatnya adalah personal. Cuma agama mengajarkan kita untuk saling nasihat menasihati, tidak boleh melakukan, tidak boleh membiarkan kemungkaran. Jadi di dalam Al-Quran kita dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruhlah seseorang itu, ajaklah seseorang itu untuk menuju jalan kebaikan. Nah, maka kalau kita biarkan kemungkaran itu, ya, kalau kita biarkan perbuatan maksiat itu tanpa kita cegah, tanpa kita ingatkan, tanpa kita larang, maka disinilah mungkin persentase salahnya itu muncul. Jadi orang ini kan sekarang hidupnya nafsi-nafsi, saling biar-membiarkan saja. Atas orahlah, dia yang berjudi, dia yang merasakan, dia yang berdosa. Itu sekarang yang muncul. Segmennya di masyarakat sekarang begitu. Maka kita Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau bekerja sama dengan RRI mengangkat tema-tema seperti ini. Bagian dari apa? Bagian dari dakwah. Sebab konsep dakwah itu di dalam hadis Rasulullah sudah disebutkan. Marro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, pertama cegahlah dia dengan kekuasaan. Ah, ini tugas pemerintah, tugas aparat penegak hukum. Idza lam yastati, kalau engkau tidak sanggup, ya, fabilisani. Maka dengan lisanmu, nasihati dia, ajak dia agar terhindar dari perbuatan judi online. Ah, ini tugas kita bersama, tokoh masyarakat, alim ulama, da'i, mubalik, ya. Siapa lagi? Orang-orang tua. Anda bisa juga, sudah dibuat dua pola ini. Igalam ya seperti apabila kolbi. Apabila juga tidak bisa, maka dengan hati. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Ya? Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Berikan dia pelajaran-pelajaran agar muncul rasa kesadaran sehingga dia terbebas dari perilaku judi online. Jadi dosa berbuat judi itu sifatnya personal, tapi kita diharuskan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Untuk Ocu Amin, itu jawaban saya kembalikan kembali ke host Mas Pranoto di studio Radio Republik Indonesia.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ocu Amin tadi. Silakan, kita masih ada waktu mendengar kembali di 24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pranoto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson. Ya, baik. Bang Simpson, silakan langsung Didi. Bang Simpson. Bang Dedi, Bang Dedi.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi.
4: Menurut saya judi online ini dan cewek online ini berbahaya, Pak Ustaz. Kita bukannya menyalahkan siapa-siapa, yang kita salahkan itu pemerintah. Itu terangkum dalam Menko Digi, ya. Ini nggak sulit bagi Menko Digi ini untuk memblokir situs-situs yang kayak begini. Nah, kalau dibiarkan, rusak generasi kita, Pak Ustadz. Kayaknya gitu saja sih pertanyaan saya, Pak Ustadz.
0: Baik.
4: Terima kasih, Pranoto.
1: Baik, terima kasih Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi di Bersa. Baik, langsung, langsung, ya, Mas, langsung ya? Saja, Ustaz.
0: Baik, Pak Dedi, betul bahwa ini tidak selesai dengan kita. Ini harus selesai dengan orang-orang yang punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan dalam hal ini? Pemerintah yang sudah mendelegasikan tugas-tugas ini kepada Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejauh ini memang kita melihat bahwa pemerintah juga sudah melakukan usaha-usaha, baik ia memblokir, menutup aplikasi, dan juga berbagai macam. Tapi memang harus diakui bahwa judi online ini juga permainan ataupun ada campur tangan korporat yang tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara sederhana, ya. Situsnya aplikasinya, servernya kadang-kadang tidak di Indonesia, tapi di luar negeri, dan canggih-canggihnya orang Indonesia sekarang, ya, itu bisa dapat mengakses dan mencari hal tersebut. Kami dari Majelis Ulama Indonesia selalu secara simultan menyampaikan bahwa, pemerintah, ayo sama-sama kita lakukan tindakan preventif, ya, tindakan pencegahan agar judi online ini tidak marak. Jadi saya melihat polanya sekarang ini kita rubah. Bagaimana? Agar memberantas judi online tidak mesti harus dari hilir, tapi harus dari hulu. Maksud saya apa? Kita tetap menunggu pemerintah untuk membuat kebijakan, tapi kita harus memberikan edukasi kepada jamaah, kepada umat, kepada masyarakat. Apapun servernya, apapun aplikasinya, yang namanya judi online, katakan no, tidak. Ini yang harus kita edukasi masyarakat. Artinya apa? Sekuat apapun aplikasi judi online ini muncul, insya Allah kalau masyarakat kita terdidik, beriman, bertakwa kepada Allah, sadar bahwa judi online ini perbuatan yang tidak baik, mudah-mudahan tidak akan masuk ke, dan tidak akan terpapar terhadap judi online.
1: Baik.
0: Jadi Pak Deddy, kita berubah polanya, tidak harus dari hulu, tapi bisa jadi hilir.
1: Baik, Ustaz.
0: Itu pengalaman saya.
1: Baik. Sebagai pertanyaan penutup Ustadz, mungkin pesan dan juga ajakan khusus dari Ustadz sendiri terhadap fenomena yang mungkin ini merajalela ya Ustadz ya saat ini Ustadz, perkara judi online ini sendiri, agar kepada masyarakat ini mereka membentengi diri mereka dari bahaya judi online ini Ustadz, silakan.
0: Ya, pertama saya melihat bahwa kita tidak menutup diri bahwa salah satu penyebab judi online ini adalah kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat ini sekarang ingin mendapatkan harta secara instan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah berjudi online. Yang kedua, ada juga faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga mereka mencari alternatif untuk tetap mendapatkan penghasilan. Karena kita tahu bahwa hari ini memang lapangan pekerjaan sangatlah minim. Nah, oleh karena itu, kita meminta kepada pihak yang berwenang, berikanlah akses yang baik kepada masyarakat agar mereka pun senantiasa mendapatkan taraf hidup yang baik. Agar tidak memikirkan mendapatkan penghasilan secara instan, apalagi dari jalur judi online.
1: Baik.
0: Yang kedua, kepada masyarakat, kepada jamaah, kita memohon, kita meminta bahwa andai pun kita dapat uang atau kekayaan dari judi online, ingat, itu tidak akan halal, itu jauh dari kata barokah. Sementara dalam Al-Quran, ya, disebutkan bahwa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ambil, makanlah yang ada di dunia ini dari jalur halal dan yang baik. Maka kalau penghasilannya saja tidak halal, maka tentu yang diberikan kepada keluarga pun tidaklah halal. Untuk itu, kita minta kesadaran kepada seluruh jamaah, masyarakat. Mari sama-sama kita meninggalkan perbuatan judi online. Karena mempunyai bahaya yang sangat akut dan bisa merusak sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, Ustaz.
0: Demikian.
1: Baik.
0: Yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Mas Pranoto di studio.
1: Baik, Masya Allah, sungguh pembahasan yang sangat mencerahkan dan juga menjadi peringatan penting bagi kita semua ya, untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, dan juga harta kita dari barang-barang yang haram dan merusak seperti judi online ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz, kami ucapkan pada Ustaz.
0: Sama-sama, Mas.
1: Pagi hari ini telah berbagi ilmu dan juga nasihat berharga pagi-pagi.
0: Salam untuk semua angkasawan RRI di studio, mudah-mudahan jaya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Amin, terima kasih banyak. Baik, semoga apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga bagi kita untuk bisa membentengi diri kita dari yang namanya judi online. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak dan juga berinteraksi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan sampai bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru amankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri saat razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Kota Pekanbaru amankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri saat razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengamankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri dalam razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, razia tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban dan pemberantasan penyakit masyarakat. Dari 4 hotel yang diperiksa, petugas menemukan 3 pasangan di hotel pertama, 6 pasangan di hotel kedua, 3 pasangan di hotel ketiga, dan 4 pasangan di hotel keempat.
2: Itu pasangan tidak halal ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan terjadi tindak asusila di sana, perzinahan dan yang lain.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru Ayu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan hotel dan penginapan yang diduga menjadi lokasi pelanggaran norma kesusilaan.
3: Saya sangat mengapresiasi ya langkah yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru beserta jajarannya. Udah mengambil langkah nyata dalam melakukan penertiban tempat-tempat seperti itu. Itu udah tempatnya banyak yang meresahkan masyarakat ya, tempat-tempat seperti itu. Semoga kegiatan ini nggak hanya menjadi penertiban sesaat ya Pak ya, dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen melanjutkan penertiban untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan juga kelancaran aktivitas ekonomi. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi mengatakan bahwa Pemprov Riau tidak akan memfokuskan pada pembangunan jalan baru. Pemerintah akan memfokuskan program pembangunan pada pemenuhan pelayanan dasar dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia. Menurutnya, konektivitas wilayah menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi di berbagai daerah Provinsi Riau.
5: Kemudian tadi ada beberapa program yang harus kita jamin, terutama yang memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Standar pelayanan minimal. Jadi untuk infrastruktur kita mungkin tidak ada jalan yang baru, tapi lebih kepada memelihara dan memastikan konektivitas antar daerah kita bisa. Sehingga fungsi-fungsi ekonomi kita bisa berjalan dengan baik.
4: Sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid juga menyampaikan bahwa perekonomian Riau menunjukkan kinerja yang stabil. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, tercatat mencapai 67,58% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,44 juta orang.
6: Terhadap ekonomi nasional, Provinsi Riau bertahan sebagai penyumbang PDRB terbesar ke-6 di Indonesia, sekaligus yang terbesar kedua di Pulau Jawa. Peningkatan aktivitas ekonomi ini berdampak langsung pada indikator ketenaga kerjaan kita melalui ekspansi pasar kerja yang digerakkan oleh dunia usaha. Indikator ketenaga kerjaan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka TPT Riau per Mei 2026 berhasil kita tekan hingga menyentuh angka 4,09%. Penurunan ini diiringi dengan peningkatan tingkat partisipasi angka kerja TPAK yang kini mencapai angka 67,58%. Dari total angkatan kerja kita yang berjumlah 3,44 juta orang.
4: Melalui penguatan pelayanan dasar dan pemeliharaan infrastruktur, Pemprov Riau berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi telah dicapai, tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga aktivitas usaha serta meningkatkan kesempatan kerja di berbagai wilayah. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi, pendengar. Kita ke kabar selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyatakan belum ada laporan pasien influenza A di Pekanbaru. Meski demikian, langkah antisipasi telah dilakukan dengan mengeluarkan surat edaran kepada rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
7: Hingga saat ini belum ada laporan kasus influenza A di Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan terus melakukan antisipasi agar fasilitas pelayanan kesehatan siap menghadapi kemungkinan munculnya kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, menyebutkan surat edaran telah disampaikan kepada setiap rumah sakit dan puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi influenza A.
8: Dengan hari ini kita kan sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan virus influenza A, dan kita Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengingatkan seluruh kepala puskesmas untuk bisa mengantisipasi gejala-gejala pada masyarakat atau keluhan-keluhan masyarakat yang mirip atau mengarah ke keluhan influenza tersebut. Dan kita juga sudah bersurat kepada seluruh rumah sakit untuk siaga apabila kasus ini ditemukan di Kota Pekanbaru.
7: Oh, berarti kalau untuk di Pekanbaru sendiri penyakit influenza A belum ada kasus ya, Pak?
8: Semoga tidak ada.
7: Oh, belum. Sementara itu, dokter spesialis paru, Dr. Indra Yofi, menjelaskan gejala influenza A dapat diawali dengan batuk dan demam tinggi serta disertai sakit kepala dan pegal pada otot.
9: Gejalanya seperti influenza biasa, misalnya biasanya disertai dengan awalnya dengan batuk. Ya, batuk ringan sampai sedang, batuk kering, bisa berdahak, kemudian disertai demam. Demamnya biasanya tinggi. Dan yang agak khas pada influenza A ini, lebih sering ada tambahan keluhan sakit kepala yang lumayan berat dan pegal otot yang lumayan mengganggu.
7: Untuk mengurangi risiko penularan, Dr. Indra Yofi mengimbau masyarakat menggunakan masker, menghindari kerumunan, serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi vitamin. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah kabut asap menimbulkan sejumlah tantangan bagi dunia pendidikan. Selain kendala jaringan internet dan ketersediaan perangkat, pendampingan anak di rumah juga menjadi tantangan bagi orang tua yang tetap harus bekerja. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
10: Guru di Pekanbaru berupaya memastikan proses pembelajaran tetap berjalan meski siswa harus belajar dari rumah. Fitria, guru agama SD Negeri 15 Pekanbaru, mengatakan pemantauan kehadiran siswa dilakukan melalui grup WhatsApp, absensi dan pembelajaran menggunakan Zoom. Namun keterbatasan jaringan internet dan perangkat telepon genggam milik orang tua masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah memberikan pilihan kepada orang tua untuk mencetak tugas atau menjemputnya langsung ke sekolah. Guru juga menyesuaikan jumlah soal agar tugas yang diberikan tidak terlalu membebani siswa dan orang tua.
11: Pasti ada ya, karena tidak semua lokasi kita itu berada di jaringan yang benar-benar bagus sinyalnya, terutama bagi mereka yang tinggal mungkin di daerah yang agak berjauhan dengan tower, atau pasti kendala sinyal itu yang pertama dihadapi. Ada beberapa tempat yang mungkin tidak, sinyal ini tidak begitu bagus sehingga menghambat proses pembelajaran. Apalagi jika ada guru itu yang pembelajaran itu mereka melalui Zoom. Kadang ada yang masuk bisa sampai selesai, ada juga yang di tengah perjalanan Zoom itu mereka bisa keluar yang sendirinya karena jeleknya sinyal. Kemudian yang kedua, faktor Android. Nah, tidak semua orang tua itu yang memiliki Android itu masing-masing untuk anak mereka juga punya. Kadang ada hanya satu saja, sehingga ketika anak butuh untuk mengerjakan tugas, orang tua juga butuh dibawa ke tempat pekerjaan.
10: Tantangan PJJ tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga orang tua yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan pendampingan belajar anak. Devi, salah seorang orang tua murid di Pekanbaru, mengaku harus menyesuaikan waktu antara membantu suami berjualan dan mendampingi anaknya mengerjakan tugas. Menurut Devi, anaknya masih membutuhkan pendampingan langsung, terutama dalam kegiatan membaca Iqra dan praktik ibadah. Kondisi ini membuatnya harus mengatur waktu agar kewajiban bekerja dan kebutuhan belajar anak tetap terpenuhi.
12: Ya, mudah-mudahan ya cuacanya lebih membaik lagi untuk kedepannya, tidak terulang lagi. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu kan. Jadi yang orang tua bisa bekerja, anak bisa belajar dengan optimal. Kalau di rumah kan ya tahulah, kadang main atau gimana, tidak terkontrol. Kalau...
10: Guru dan orang tua berharap kondisi kabut asap segera membaik agar pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan dan siswa dapat belajar lebih optimal. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi. Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Penutupan sementara sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH di Pekanbaru akibat kabut asap berdampak pada aktivitas masyarakat dan pendapatan pedagang di sekitar taman. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
10: Penutupan sementara sejumlah ruang terbuka hijau di Pekanbaru di tengah kondisi kabut asap tidak hanya membatasi aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada pedagang yang berjualan di sekitar taman. Salah seorang pedagang, Zam, mengatakan penjualannya mengalami penurunan lebih dari 50%. Menurutnya, sejumlah pengunjung yang datang kembali pulang karena taman ditutup sementara.
13: Berkurang lebih dari 40%.
14: Lebih dari? 50%. Nah, biasanya apa perbedaan dari yang sebelumnya sampai yang sekarang dalam kondisi tutup sementara ini, Bapak?
13: Sekarang kalau orang datang, dia balik lagi pulang. Tidak jadi orang belanja.
10: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Ria Yunita, menilai keberadaan taman penting sebagai tempat anak-anak bermain. Ia berharap anak-anak dapat kembali beraktivitas dan tetap semangat dalam belajar.
15: Ya, bagus lah, deh, kalau dapat taman ini buka, biar ada anak-anak yang bermain, biar anak ini tidak malas belajar. Kalau dapat nah, anak-anak ini, kita kan, kalau kabut asap ini kita kan perlu paket gitu. Kalau kita tidak ada duit, gimana mau beli paket?
10: Masyarakat berharap kondisi kabut asap segera membaik agar ruang terbuka hijau dapat kembali dimanfaatkan untuk beraktivitas. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Pendengar, tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Riau dan Polresta Pekanbaru menindak dua lokasi yang menjadi target operasi sarang narkoba, masing-masing di kawasan Jalan Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dalam penindakan tersebut, 4 orang diamankan, 3 diantaranya dinyatakan positif mengandung zat yang terindikasi narkotika berdasarkan hasil tes urin. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
16: Tim gabungan Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru melaksanakan operasi penindakan terhadap target sarang narkoba di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Wakasat Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Safril menjelaskan, penindakan dilakukan di dua lokasi, yaitu kawasan Jalan Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam. Di kawasan Jalan Pangeran Hidayat, petugas mengamankan 2 orang laki-laki berinisial S usia 36 tahun dan BS usia 35 tahun. Berdasarkan keterangan kepolisian, keduanya menunjukkan hasil tes urin positif mengandung zat yang terindikasi narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin. Sementara di kawasan Kampung Dalam, petugas juga mengamankan 2 orang masing-masing berinisial R usia 42 tahun dan AP usia 35 tahun. Hasil tes urin R dinyatakan positif metamfetamin dan sedangkan AP menunjukkan hasil negatif narkoba.
17: Sesuai instruksi Presiden kepada Kapolri, tim gabungan Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru telah melaksanakan operasi terhadap target sarang narkoba di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yaitu di wilayah Panger dan Kampung Dalam. Telah diamankan 4 orang. Untuk wilayah Pangeran Hidayat diamankan 2 orang. Yang pertama atas nama dengan inisial S, umur 36 tahun, urin positif amfetamin. Yang kedua atas nama dengan inisial BS, umur 35 tahun, urin positif metamfetamin. Sedangkan untuk di wilayah Kampung Dalam, diamankan 2 orang. Yang pertama atas nama dengan inisial R, umur 42 tahun, urin positif metamfetamin. Dan yang kedua atas nama dengan inisial HP, umur 35 tahun, urin negatif narkoba.
16: Penindakan ini mendapat perhatian dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Aal, menilai operasi tersebut penting untuk memutus rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
18: Penindakan ini penting untuk memutus rantai narkoba tersebut.
16: Aal menambahkan dengan penindakan ini diharapkan pengawasan terhadap titik-titik rawan narkoba di Pekanbaru semakin diperkuat, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya mendengar kita ikuti kabar olahraga.

0: Pendengar Pertina, Riau mulai menjaring petinju muda untuk dipersiapkan mengikuti Kejurprof Junior dan Youth 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir akhir Oktober mendatang. Berikut Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Riau mulai menjaring petinju muda untuk dipersiapkan menghadapi kejuaraan provinsi Kejurprof Junior dan Youth 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir akhir Oktober mendatang. Setelah menggelar Kejurprof Elite 2026 di Kabupaten Kampar beberapa waktu yang lalu, Pertina Riau melanjutkan agenda pembinaan dengan memberikan kesempatan bertanding bagi atlet kategori junior dan youth. Kejuaraan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi petinju muda potensial dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sekretaris Umum Pertina Riau, Darman Hutauruk, mengatakan kejuaraan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pembinaan sekaligus memberikan pengalaman bertanding kepada petinju muda.
2: Iya, jadi kan kejurkot yang kemarin, kejuaraan provinsi yang di Bangkinang Kampar, itu kan yang elit senior. Jadi yang ini junior dan youth, nah, school boys yang di Bagan Siapi-Api. Tanggal 7 sampai 11 Oktober.
1: Sementara itu, Pengkot Pertina Pekanbaru mulai mematangkan persiapan atlet yang akan diturunkan pada kejuaraan tersebut. Ketua Pengkot Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto, menargetkan sekitar 10 atlet untuk mewakili Pekanbaru di 10 kelas pertandingan. Untuk merealisasikan target tersebut, Pertina Pekanbaru telah berkoordinasi dengan sejumlah sasana tinju di Kota Pekanbaru. Pendataan dilakukan guna menjaring atlet yang sesuai dengan kelas pertandingan sekaligus memetakan potensi petinju yang siap berlaga.
3: Untuk Kejurprof di Pertina, di Rohil, Bagan Siapi-Api 2026 nanti, tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober, dari Pengkot Pertina Kota Pekanbaru, insya Allah menargetkan itu bisa sampai 10 atlet atau 10 kelas, Pak, yang akan dikirimkan insya Allah. Untuk persiapan, jadi kita memang dalam waktu dari minggu kemarin koordinasi dengan setiap sasana untuk memastikan menyiapkan atlet-atletnya. Kita sedang pendataan, jangan sampai ada atlet di satu kelas itu yang lebih dari satu. Nah, apabila satu kelas itu lebih dari satu atlet, maka kita akan upayakan pemilihan atlet untuk naik kelas ataupun turun kelas, Pak.
1: Melalui Kejurprof Junior dan Youth 2026, Pertina Riau diharapkan dapat memperkuat pembinaan berjenjang dan menemukan bibit-bibit petinju potensial yang mampu bersaing pada kejuaraan tingkat lebih tinggi. Partisipasi atlet dari berbagai daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan prestasi tinju di Provinsi Riau. Demikian Khairani Januari ini melaporkan.
0: Kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Pekanbaru amankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri saat razia di 4 hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, walaupun mungkin malam hari tadi kita sempat diguyur hujan di sejumlah wilayah yang ada di Riau ya, namun sepertinya kabut asap pagi hari ini masih menyapa kita. Dan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, pastikan untuk menggunakan masker dan juga tetap menjaga kesehatan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan jika aktivitasnya tidak terlalu urgent atau mungkin tidak terlalu penting ya. Karena kesehatan lebih penting dari segalanya, jadi diharapkan untuk Anda tetap menjaga kesehatan walaupun di akhir pekan seperti saat ini ya. Seperti sekarang, habiskan waktu mungkin bisa dengan bermain di rumah atau mungkin berkumpul bersama orang-orang yang ada di rumah untuk quality time-nya. Dan juga pastikan tetap berkendara dengan baik, kemudian patuhi rambu lalu lintas yang ada, dan tentu saja tetap bersama kami karena ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran menyampaikan perkembangan tersebut dan akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah, dukungan mencakup pangan, air bersih, perbaikan jaringan, serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Pembangunan hunian tetap atau HUNTEP menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Data Satgas PRR per 5 Oktober 2026 mencatat 1.862 unit HUNTAP sedang dibangun. Dan dari target 57.027 unit HUNTAP, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap ditempati. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 3,26% dari total kebutuhan pembangunan HUNTAP, dan juga pembangunan hunian sementara atau HUNTAP ini mencapai 20.770 unit dari target 20.803 unit, dan jumlah tersebut setara dengan 99,8% dari seluruh rencana pembangunan HUNTARA. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, jelang nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zaid. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.